0: kata, kamu tahu pidok.
1: Pada hari ini, 14 hari bulan September dalam tahun 1978, Majlis Perasmian Perayaan 100 Tahun Tanaman Getah Kuala Kangsar bertemakan Look Ahead with Confidence telah diadakan. Majlis tersebut disempurnakan oleh Sultan Perak Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Idris Al-Mutawakil Alahi Shah. Sejarah penanaman getah bermula pada Jun 1876 apabila Sir Henry Wickham membawa 70,000 biji benih Hevia brasiliensis yang diambil dari lembangan Amazon. Dalam percubaan tersebut, hanya 2,800 benih sahaja berjaya ditanam. Pokok getah mula diperkenalkan di tanah Melayu pada 11 Jun 1877 apabila 22 anak pokok getah dari Sri Lanka tiba di Botanical Garden Singapura. 13 anak pokok ditanam di Republik tersebut dan 9 anak pokok lagi ditanam di kawasan Residensi Kuala Kangsar. Kini pembangunan dan pemodenan industri getah Melayu dalam semua aspek bermula dari penanaman pokok getah, pengeluaran dan pemprosesan getah mentah semakin berkembang dan pembuatan serta pemasaran produk hasil getah turut mendapat permintaan tinggi sekaligus meningkatkan ekonomi negara. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani ni boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: Pera FM apa cerita je? Jom kita dengar Pera FM. Pera FM untuk kita-kita aja, untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Pera FM leh.
1: Jom datang beramai-ramai ke jelajah MTVET sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indira Mulia Ipoh Perak. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang.

0: Tentunya untuk Koma aja. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada Koma kita di jam ketiga kali. Ketiga ke kedua? Ketiga? Okay, kita kisah apa kira?
1: Kedua, ketiga.
0: Ketiga.
1: Tapi saya jam yang pertama lah.
0: Ya betul. Dan Mira dah bersama dengan Apit pagi ini. Ada yang kata Mira seorang-seorang ke tak? Mira bersama dengan Apit.
1: Berdua denganmu pasti lebih.
0: Macam Apit perjalanan okey ke?
1: Hari ini perjalanan okey sikit.
0: Tadi kata ngantuk eh?
1: Ngantuk. Tak tahu. Mungkin jerebu sedut lebih lah. Jerebu.
0: Ya ke? Kebenarannya sedut.
1: Dia kadang-kadang tu jenis sentiasa rasa mengantuk. Kerja tak ada banyak mana pun.
0: Itulah tu. Rasanya kerja kat rumah tidur kan?
1: Tak juga. Kena marah dengan bini. Kerja rumah, sidai baju.
0: Mungkin itu yang masak. Kena. Itu yang ngantuk kot.
1: Dengan suara. Lepah. Kadang-kadang malas lah. Dah nak kahwin lah.
0: Kadang-kadang orang kata kalau dengar suara pasangan yang tercinta ni, kita boleh mengantuk. Betul?
1: Tak ada.
0: Kita rasa selamat kot.
1: Tak selamat. Rasanya tak selamat. Aku kalau dengar suara bini tak selamat rasanya. Loh, dia ni ada ke?
0: Contoh tengah tidur kan? Dengar je bini.
1: Alah, ada pula ke? Tadi kata pergi rumah orang jiran sebelah. Macam mana boleh ada kan? Dia tak selamat lah. Malas lah kan.
0: Okay.
1: Mira, hari ni tajuk kita apa Mira?
0: Dia awal orang tanya. Bagi tahu.
1: Dia orang tanya.
0: Ya,
1: apa tajuk hari ni kan?
0: Mira pilih
1: apa dia kan?
0: Yang mana satu lagi susah untuk dilupakan?
1: Ya.
0: Cinta pertama versus kawan baik pertama.
1: Mana kata yang mana kita susah nak lupakan, adakah cinta pertama ataupun kawan baik? Ada beza cinta dengan kawan ni.
0: Tapi itulah, kalau lelaki ni dia lebih kepada kawan. So kita nak dengar jawapan. Sebab kalau perempuan dia lebih kepada cinta. Ya, kalau lelaki dia lebih kepada kawan.
1: Ya, tapi kalau macam saya, sebab saya tak ada kawan yang terpisah.
0: Oh ya ke?
1: Okay. Tak ada kawan yang terpisah tapi still masih berkawan lagi kan. Kan baik perempuan ataupun lelaki masih berkawan lagi. Okay. So saya tak ada benda yang terpisah lah.
0: Masih ada.
1: Tapi tadi apa tajuk tadi saya lupa pula dah.
0: Mana susah nak lupakan?
1: Mana susah? Yang susah saya nak lupakan adalah cinta pertama.
0: Cinta pertama?
1: Cinta pertama.
0: Kalau Apik memang cinta je semuanya.
1: Ya, sebab dia cinta pertama tu
0: doktor cinta,
1: Bukannya cinta dengan
0: manusia.
1: Ya, bukan cinta dengan manusia lah.
0: Dah agak dah.
1: Cinta
0: mungkin dengan cinta orang bunian ke?
1: Tidak.
0: Okay.
1: Orang bunian, kalau aku cinta dengan orang bunian, aku dah hilang dah daripada dah. Saya cinta, saya ada beli dulu satu monyet.
0: Okey.
1: Lebih kera saya tu mati.
0: Okey. Sebenarnya cerita yang mengenai haiwan ni lagi sedih tu.
1: Sedih.
0: Boleh buat demam. Boleh menangis-nangis.
1: Betul. Sebab kadang-kadang tu kalau cinta dengan manusia ni
0: ada pengganti.
1: Kita ada pengganti. Kalau kita berpisah, orang cakap kan, dengan cara dia hidup, okay lah. Tapi kalau dengan
0: betul juga tu kematian.
1: Tapi yang kalau
0: kita tak sangka,
1: dia susah juga nak move on. Tapi semua manusia. Tapi kalau dengan haiwan ni kadang-kadang tu
0: sedih.
1: Haiwan lebih memahami kita. Betul. Daripada manusia kadang-kadang. Yalah. Tu bila saya fikir kan,
0: haiwan mana ada menjawab. Kalau kita cerita kat orang menjawab.
1: Kalau kita marah dia macam mana pun, still dia akan datang balik.
0: Betul.
1: Dia still akan datang balik. Marah dia macam mana pun.
0: Betul. Jadi maksudnya ni bukan cinta pertama tu yang dengan manusia lah. Itulah sama lah juga dengan macam Mira. Mira sendiri, Mira baru nak cakap mengenai lah. Kalau cinta pertama dengan orang, kita boleh boleh ada berganti. Tak semestinya cinta pertama tu dia macam nak cakap dia ikhlas dengan kita. Dia perfect lah kini. Dia tak sempurna pun. Kadang-kadang ni cinta pertama. Ada je cinta pertama dia macam eksperimen. Cinta monyet. Eksperimen ke tu? Ada aku.
1: Eksperimen. Dia jadikan kau lelaki sebagai eksperimen.
0: Gadget science. Aku nak tengok macam mana lelaki ni gitu. Jadi tak semestinya cinta pertama ni orang cakap sempurna sampai kita susah nak lupakan. Tak. Kadang-kadang orang kata lelaki ni susah nak lupakan cinta pertama dia walaupun dah kahwin.
1: Tapi memang.
0: Betul ke?
1: Tapi hakikat dia memang cinta pertama tu memang susah. Bukan susah nak lupa. Lupa tu boleh je lupa.
0: Tapi adalah kenangan.
1: Sebenarnya bila kadang-kadang tu bila kita dengar lagu waktu kita bercinta dengan dia tu, tiba-tiba lagu tu wujud balik.
0: Okay.
1: Kita akan teringat balik. Time ni dulu. Time ni lah aku berjalan dengan dia dekat taman kanak-kanak. Time ni makan ABC masa tu kan. Macam tu lah. Sebab kadang-kadang cinta pertama ni kalau dengan orang lain mungkin kita banyak kita tak tahu siapa cinta pertama.
0: Betul.
1: Eh, aku pernah cinta dengan dia. Tapi hakikat yang sebenarnya cinta pertama saya yang masih ada ini adalah ibu saya. Sebab daripada saya celik mata, itulah yang saya nampak.
0: Itulah mukanya.
1: Itulah mukanya kan. Itulah cinta pertama yang saya ada, sebab
0: yang menerima kita seadanya.
1: Ya, yang menerima. Masam ke ucuk acam ke dia tetap terima kita walaupun macam mana buat nakal pun. Dia tetap terima kita.
0: Yelah, orang pertama masakkan untuk kita.
1: Ya.
0: Air tangannya.
1: Tapi kalau ada yang kata, aku tak boleh nak lupa kecahkan cinta pertama. Itu setengah orang lah. Ini bagi saya lah. Betul-betul.
0: Mungkin ada yang mungkin kesorangan. Macam tidak berpihak pada mak ayah ke kan. Kurang menasib baik. Mungkin dia cari cintanya di situ. Itulah tempatnya menagi kasih sayang.
1: Tapi Gamira, kalau nak cerita kan, saya ada satu orang kawan kan. Sampai sekarang dia tak move on.
0: Ya ke? Sampai kahwin?
1: Dia dah sebaya dengan saya, tapi nama dia rahsiakan lah. Dia bawa saya sikit. Dia tak kahwin. Dia still tunggu makwa pertama dia. Makwa pertama dia dah kahwin. Tapi hidup makwa lama dia tak bahagia. So sekarang ni dalam kira, lepas tu dia dah divorce. Dah bercerai lah. Senang cerita. Tapi dia orang masih dia lelaki ni, kawan aku ni masih lagi menanti dia. Tapi dia ni,
0: kenapa tak cakap?
1: Dia cakap dia nak, tapi makwa dia ni pula tak boleh move on lagi. Dia rasa dia takut dengan lelaki setelah perkahwinan pertama yang gagal. So dia takut. Dia cakap yalah, itu percintaan. Tapi dia tak kahwin.
0: Ini macam filem ni.
1: Tapi ini hakikat dia kan. Kau bawa kahwin lah weh.
0: Serius.
1: Kau nak tunggu dia buat apa? Dia dah kahwin. Lepas tu dia dah bercerai.
0: Bunga bukan sekuntum.
1: Lepas dia bercerai, bila kau dah nak kat dia balik, dia boleh cakap dia pula takut. Bermakna dia tak percaya dekat kau, walaupun kau cinta pertama dia.
0: Betul. Walaupun dah tunggu selama itu.
1: Kau kahwin je lah. Berlambak-lambak lah perempuan lagi kan. Kalau kau tak nak kahwin dengan perempuan, kau kahwin je lah dengan lelaki.
0: Jangan macam tu.
1: Mungkin
0: adalah yang perkara yang istimewa, sampai dia takut nak cari perempuan lain. Tapi tak semestinya. Kita kena mencuba. Orang kata kita jangan duduk terlalu tempat yang selesa, sampai kita takut nak mencuba.
1: Itu sebab saya kau jadi macam aku, playboy. Aku kau panggil sayang.
0: Kadang-kadang ada orang yang lurus dengar cakap nanti. Banyaklah pula lelaki.
1: Playboy lah. Sekali kan perempuan lebih ramai.
0: Playboy itu suamiku. Jangan macam tu. Kata sakiti perempuan lain.
1: Tapi kadang-kadang ni Mira, kadang-kadang ada je yang dia kawan pula yang dia
0: susah nak lupa.
1: Susah nak lupa.
0: Mungkin kawan tu macam nak cakap susah nak cari ya, macam nak lebih susah senang bersama-sama.
1: Ya, kawan ni kalau kita nak cari ibarat macam cermin lah.
0: Betul. Macam mana dia kita.
1: Kadang-kadang tu kita lebih selesa, kita lebih rapat dengan kawan daripada orang. Kadang-kadang adik-beradik pun kita tak bercerita
0: betul,
1: benda
0: betul,
1: macam
0: betul,
1: tu.
0: Betul.
1: Tapi kita bercerita dengan kawan. Kau tahu tak aku semalam Fraz lah. Kenapa makwa aku buat aku macam ni? Dulu saya ada kawan yang macam tu. Tapi setelah dia kahwin, dia jadi takut bini. Aku nak cerita kat dia, bini dia cakap.
0: Tak apik macam tu. Cakap pasal diri sendiri kan?
1: Bukan.
0: Tengok macam.
1: Tapi Mira ada tak kawan macam tu?
0: Ada. Macam mana?
1: Kawan lah yang kawan ni bukan cinta lah. Kawan yang susah Mira untuk Mira lupa setakat ni. Mungkin masa belajar ke.
0: Sebagai seorang perempuan kan, kita selalu dengar perempuan ni dia kurang kawan, dia lebih kepada pasangan. Macam Mira sendiri pun merasai benda tu. Kita kurang kawan. Mungkin kawan sebab dia. Perempuan ni dia jenis
1: action
0: yang macam
1: lah.
0: Bukan. Kita memang beramah. Kita memang nak kawan dengan semua orang.
1: Macam
0: perempuan ni dia banyak konflik. Dia banyak macam iri hati tu.
1: Kira tinggi. Select.
0: So jadinya dia select dengan Mira. Mungkin kita pula tak
1: beramah. Mungkin Mira yang select tu.
0: Bukan. Kita memang suka kawan orang. Tapi mungkin orang tak nak kawan kita. Kita tak macam mana kan. Jadi untuk kawan tu dari segi tak boleh lupakan tu, tak ada lagi lah daripada bagi-bagi Mira. Mira lebih pilih kepada cinta pertama. Tapi cinta pertama tu bukanlah pertama. Okay, tahun ni kita bercinta dengan dia orang first kan, bukan. Cinta pertama ni dari segi kita dah banyak jumpa orang. Tapi dia lah yang pertama bagi kita kasih sayang. Dia lah pertama yang susah senang kita mendengarkan sedihnya kita macam tu. Itulah orang kata, itulah pertamanya. Bukannya orang yang betul-betul pertama kita bercinta. Faham tak, Abid?
1: Ya, faham.
0: Kadang-kadang orang kata cinta pertama ni dia ada dua jenis. Orang yang pertama bersama kita ataupun orang yang pertama betul-betul cintakan kita.
1: Kita faham tu kan. Tapi bila dia dah kahwin, dia jadi
0: kiranya
1: lain.
0: Kiranya macam Abid lah. Abid kahwin dengan ni tapi dah pernah bersama dengan orang lain kan. Lama lah. Jadi itulah cerita pertama, betul tak? Tapi sebab dah kahwin.
1: Tapi saya dah benci kan dia.
0: Pula dah.
1: Saya dah lupakan detik-detik sejarah sama saya dengan ni.
0: Pula dah.
1: Sanggup dia menghina saya. Dia cakap kan, awak tak ada masa depan. Masa tu dia bekerja dengan kerajaan. Dia kerja dengan ni lah, kerja tetap lah. Kita kerja biasa. Awak tak ada masa depan lah. Awak bekerja sebagai storekeeper. Awak lepas tu malah awak meniaga burger kan.
0: Jadi dia bukanlah cinta pertama.
1: Dia cinta pertama. Tapi itu pasal saya mudah melupakannya.
0: Kalau macam tu dia cinta monyet lah. Monyet betul kau ni yang
1: tak, monyet pun rasa lebih bagus daripada dia lah. Bukan. Sebab ni kalau ikutkan, cinta pertama tu yang betul-betul cinta yang susah. Tapi tak boleh nak, bukan dilupakan lah pun. Bukannya itu sebab cinta tu dah ada dekat dalam rumah saya dah pun. Saya dah bawa dia sebagai isteri saya. Sebab yang lain tu semuanya palsu.
0: Betul, palsu semuanya.
1: Kau sering curi aku dengan Ziana.
0: Awi. Jadi bagi Apit, mana lebih kurang tadi kata haiwan.
1: Haiwan.
0: Lepas
1: haiwan
0: tu kawan.
1: Kawan saya tak ada yang
0: haiwan lah.
1: Kawan tu tak ada sangat lah yang.
0: Tak sangat kan?
1: Sebabnya dia orang masih ada lagi. Dia orang masih dia orang masih wujud, dia orang masih stay dalam saya punya apa orang panggil tu? Keliling.
0: Circle
1: Cik cakap putih.
0: English education.
1: Dia masih ada.
0: Okay.
1: Dan masih lagi belum lagi menemu Allah.
0: Okay.
1: Kalau ada tu esok mungkinlah kita ada. Mungkin kita ada perasaan itulah.
0: Jadi lain-lain orang, lain-lain lah persepsinya. Ada yang kata cinta pertama tu pasangan. Ada yang cinta pertama tu mayah. Tapi mayah dah tak ada. Itu pun boleh dikatakan tak boleh lupakan lah cerita pertama saya. Ibu saya dah tak ada. Sebab sekarang dia tak ada mak. Sampai sekarang dia tak nak kahwin sebab mak tak ada. Itulah orang kata tujuan hidup. Tapi bila tujuan hidup tak ada, dia nak cari tujuan hidup lain ke? Takkan susah.
1: Tapi ada juga yang macam Mira cakap macam tu kan. Dia mak dia ada kerana kan cintakan mak dia. Dia tak nak kahwin.
0: Betul.
1: Stay aku, kenapa aku tak kahwin?
0: Sebab aku nak kahwin mak aku tak ada. Mak aku tak tengok macam tu.
1: Mak dia ada.
0: Mak dia ada.
1: Dia cakap, dia kata apa? Aku nak jaga mak aku.
0: Betul.
1: Sebab aku takut nanti aku kahwin, takut bini aku tak boleh terima mak aku ataupun
0: tinggal
1: mak aku. Jadi aku takkan kahwin selagi mak aku ada.
0: Kita selalu dengar lah macam tak nak duduk. Kenapa nak duduk sekali dengan mak kan? Selalu kes-kes macam tu. Jadi dia tak nak lah kot. Dia selalu sayangkan mak dia macam tu
1: lah. Yalah, tapi hakikat dia kita kena bahagikan lah. Kita pun ada kehidupan. Mak pun penting, kehidupan kita pun penting. Betul. Kan kita kena pandai-pandai lah.
0: Pandai-pandai. Jangan takut. Kena cari orang yang boleh terima maknya.
1: Terimalah seadanya kan. Kau sebelum kau kahwin, kau cakap lah kat dia, kau nak terima aku ke terima mak aku. Kalau kau boleh terima dua-dua, okey, aku boleh datang.
0: Betul.
1: Minang. Kalau tak boleh bang, tak boleh.
0: Cakap pasal mengenai emak tadi, Mira pernah berjumpa dengan seorang lelaki yang tanya dengan Mira kalau itu soalan first dia tahu masa dia kenal Mira. Tapi dah lama dah, lama sangat dah. Masa Mira umur berapa lama sangat lah kan. Lepas dia tanyalah soalan first dia, kalau kita kahwin boleh tak duduk dengan mak sekali? Tapi bagi Mira tak boleh. Sebab kita
1: jahatnya.
0: Bukan. Duduk sekali tu dari segi memang selama-lamanya. Sampai kita ada anak pun duduk sekali. Jadi macam susah lah untuk kita. Faham tak? Bagi Mira macam tak ada kebebasan kat situ sangat. Kalau duduk dekat dengan rumah boleh. Macam sewa rumah ke atau beli rumah dekat dengan mak dia okey. Ataupun dengan mak kita pun okey. Cuma bila duduk satu rumah tu kita rasa macam tak ada gap lah dekat situ.
1: Tapi
0: lain-lain orang lain-lain fikirannya kan.
1: Sebaliknya kalau dengan saya, saya tanya dengan rumah.
0: Okay, boleh ke tak?
1: Kau boleh tak kalau kita kahwin esok, kau duduk dengan mak aku? Tak boleh. Ya kak. Direct tu dia cakap tak boleh. Tapi
0: ke?
1: Sehingga patut hari ni
0: boleh.
1: Sehingga hari ni mak saya dan dia duduk sekali. Sampai dah ada anak 5.
0: Mungkin dia macam mana dia cuba. Boleh dia fikir anak tak boleh ni, tapi dia cuba lah.
1: Dia bukan cuba. Sebab dia fikir aku tak nak menjanjikan bulan dan bintang. Kalau aku cakap boleh, tiba-tiba tak boleh.
0: Betul.
1: Lebih baik aku cakap tak boleh.
0: Lantarlah aku nak terima aku ke
1: tapi
0: tak.
1: Tapi hakikat yang sebetulnya dia
0: boleh
1: sebenarnya. No problem.
0: Betul.
1: Dia memang dengan mak tu pun macam mak dia, macam kawan-kawannya. Alhamdulillah lah, Allah bagi ke.
0: Itulah. Jadi itulah cinta. Yang satu cinta.
1: Itulah cinta.
0: Cinta
1: ini bagaikan umpama. Jadi kau boleh komen dekat kita kan, sama ada cinta pertama yang sukar untuk dilupakan ataupun kawan yang baik sukar dilupakan. Betul. Yang mana satu dalam mana hidup kamu?
0: Boleh komen dekat WhatsApp. Komen pula boleh hantar dekat WhatsApp.
1: Boleh hantar dekat WhatsApp, boleh telefon kami.
0: Boleh telefon, kongsikan dengan kami. Kenapa kamu tak boleh lupakan?
1: Kenapa tak boleh move on? Kenapa tak boleh move on? Come on lah, 2026 geng.
0: Kenapa tergantung sepi? Kenapa tak boleh lupakan?
1: Kalau korang tak, kalau korang susah sangat nak melupakan, tengoklah wajahku.
0: Boleh lupakan.
1: Tentu boleh melupakan aku.
0: Mungkin bayangkan ni dengan api. Terus lupa.
1: Terus lupa.
0: Jadi kita berehat dulu sampai-sampai tu.
1: Kongsikan kat kami ataupun boleh hantar ke rumah hijau. Dan juga telefon lah Mira, senang-senang lah, telefon lah, telefon lah.
0: Mungkin ada sedih emosi tu, kita nak rasa
1: kita nak rasa, kita nak rasa. Pagi ni kita nak touchy-touchy, kita nak rasa-rasa sambil enjoy-enjoy. Jom-jom-jom, bangun-bangun. Dia mana senang tidur lagi.
0: Okay, sambil tu nak berhibur dulu dengan Tasha Mansyahar dan RG. Terima kasih cinta.
1: Wow, PRFM. Udah koma aja.

0: Jom dengarkan Radio Malaysia Perak FM.
1: Perak katanya.
2: Ada hiburan dan juga informasi
0: untuk koma aja.
3: Semua okey kan? Tak ada apa-apa masalah.
4: Alhamdulillah bos, semua okey. Selesai semua.
3: Kalau siapa-siapa ada masalah untuk projek ni, kita boleh bincang sekarang. Telefon siapa pula yang berbunyi tu?
5: Hello? Ya, jap. Tengah meeting ni.
3: Hai, Cik Adi Oi. Sekarang kan tengah mesyuarat. Tolonglah matikan telefon tu.
5: Alah, orang kampung.

0: Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi bersama Mira dan Apik di sini untuk edisi hari Isnin.
1: Ya.
0: 14 September 2026. Kita juga melangkah lagi 2 hari je nak ke Hari Malaysia.
1: Ya, Hari Malaysia pada hari Rabu nanti 16 hari bulan 9 2026.
0: Jadi teruskan semangat koma.
1: Nah. Teruskan kibarkan.
0: Jangan dah habis pula apa hari kemerdekaan tu?
1: Belum tamat lagi kan.
0: Teruskan. Sampai bila-bila pun teruskan.
1: Teruskan je lah kan. Kita kan Malaysia.
0: Betul. Kita masih lagi dengan topik Gegar Pagi kita hari ini. Mana satu lagi susah nak lupakan, kawan ataupun cinta pertama. Kawan pertama atau cinta pertama.
1: Ada je yang bagi tahu kan, lupakan je lah semua kan setelah kita kahwin. Ya, okay, memang betul pun.
0: Okay.
1: Setelah kita kahwin
0: patutnya tak boleh ingat dah lah.
1: Kita tak ingat lah. Tapi ini soal ingatan.
0: Betul
1: kan? Ingatan
0: macam mana pun Tuhan kita, dah bagi kita ingatan.
1: Kita kadang-kadang cuba elakkan benda tu kan. Tapi kadang-kadang dia, kau menjelma bercahaya.
0: Kita tak minta.
1: Betul kan? Dia masih lagi, masih segar dalam ingatanku.
0: Betul.
1: Dia tu bukan ni. Kita tak nak kat dia dah. Kita faham kita dah kahwin. Kita tak nak pun kat dia. Cuma kadang-kadang tu kita
0: terlintas dalam fikiran. Bukan kita minta ingat.
1: Bukannya kita tak nak pun sebenarnya. Memang kita akan busykan diri. Betul. Kita contoh macam mula-mula berpisah. Kita akan still teringat. Betul.
0: Itu lagi perik lah.
1: Ya, dengar lagu Fili-Fili. Rasa macam nak teroyak berada kan.
0: Tapi, air mata darah keluar.
1: Orang cakap, alah, sibukkanlah diri. Kau boleh sibukkan diri kau. Tapi sampai satu waktu, mesti
0: dia akan relax
1: dia, juga. Dia akan masuk juga kan. Bila kau tengok nanti perempuan, satu orang pun macam lelaki, dia tengok perempuan, macam dia lah daripada belakang. Kau ingat juga. Macam tu lah cerita dia.
0: Betul. Mantang mana pun memang akan teringat.
1: Ikan teringat. Tapi betul, orang cakap ingat hanya sekadar. Kalau bagi yang dah kahwin, untuk yang cinta pertama, sekadar ingat je lah.
0: Betul.
1: Kembali tidak.
0: Kembali tidak lah.
1: Kita dah ada dah. Kita dah ada dah cinta yang betul-betul cinta yang ada, yang membawa ke syurga.
0: Betul.
1: Takkan kita nak kenangkan lagi cinta yang harap pertama. Kita tak kenangkan, cuma ingat je. At least, okay, fine. Aku pernah bercinta dengan dia. Okay.
0: Betul. Kadang-kadang kenangan ni pun boleh menjadi satu apa, pengajaran kepada kita.
1: Ya.
0: Kita ingat pun pengajaran.
1: Pengajaran.
0: Kita cakap pun cerita pasal dia pengajaran. Ha. Kita nak dia pun.
1: Awak jangan jadi macam dia. Ya. Dia pernah menghina saya satu masa dulu.
0: Bini cakap, kenapa awak ingat lagi?
1: Saya tak ingat. Saya cuma
0: kita ada pemanggil ni.
1: Siapa dia ke mana?
0: Tu. Hello. Assalamualaikum.
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana tu?
2: Apa khabar?
0: Khabar
1: apa
0: baik.
1: Apa khabarmu di sana? Khabar baik. Maha sihat, Maha?
2: Alhamdulillah. Kalau tak sihat, tak adalah call.
0: Tak adalah call. Api ni.
1: Mana tahu. Okey, Maha, tajuk kita.
0: Tajuknya. Mana satu lagi Maha susah nak lupakan? Kawan pertama ataupun cerita pertama? Mungkin Maha ada kawan-kawan borak ke kan, Masjid Bawang kan,
2: Maha,
0: dulu
2: Maha, pada Maha sama semua.
0: Sama?
2: Tak ada, kata orang. Sama je. Kawan ke ataupun cinta ke, sebab Maha tak pernah bercinta.
0: Tak kan? Pernah bercinta?
2: Pernah. Tak pernah. Kata orang, kawan tu, kita kawan.
0: Okay.
2: Tapi kita tak tahu kita ni cinta ke tidak ke kan.
0: Okay.
2: Sebab
0: dia bersama Maha, tapi tak rasa cinta tu.
1: Ya. Yeah.
2: Sebab macam dengan suami Maha lah kan.
0: Okay. Dengan suami
2: kawan. Tapi okay, Maha tak adalah rasa macam cinta tak kan, sangat kawan kan.
0: Jadi tapi, kahwin sebab selesa dengan dia lah.
2: Tapi kata orang, Allah yang tentukan.
1: Yalah.
2: Sebab Maha berkawan dengan dia lama.
0: Yalah.
2: Sampai 8
0: betul,
2: tahun
0: betul.
2: Sebelum tu Maha dah berpisah pun. Tapi tak ada rasa cinta. Tapi itulah, kata orang nak cerita pun panjang kan. Tapi itulah dia, Maha cinta pada Maha tak ada. Tapi
0: tak ada.
2: Bila dah kahwin tu baru datang cinta dia.
0: Cinta selepas kahwin. Okay.
2: Kata orang sebab dulu kawan kan. Tapi dah jadi suami kita, masa itulah kita rasa cinta. Itu baru kita tahu rasa cinta kan.
0: Okay.
2: Tapi buat kata yang cerita tadi, kalau dah kahwin, siapa Apik ke apa cerita yang duduk dengan mak Mira ya.
0: Betul.
2: Kalau boleh tak selesa
0: betul,
2: kan.
0: Betul Mira. Kan? Betul.
2: Tapi Maha pula lain. Sebab Maha dah tak ada anak siapa kan yang duduk dengan Maha. Dia Maha duduk dengan anak lelaki Maha kan. Duduk ni, tapi anak lelaki Maha tu dah kahwin lah.
0: Okey.
2: Tapi orang kata pertamanya mula-mula okey. Lepas itu Mak Ha tak tahu pasal apa pada depa dia tak okey.
0: Oh, okey.
2: Mak Ha tak ada masalah. Mak Ha dia orang rumah tangga depa. Mak Ha tak campur apa ke itu ke gini, Mak Ha tak campur.
0: Jadi sekarang Mak Ha masih tinggal dengan anak ke?
2: Tak ada, sebab itulah, sebab Mak Ha tinggal seorang.
0: Okey.
2: Jadi anak yang seorang lagi dia tak bagilah duduk seorang kan. Sebab
0: risaulah apa jadi.
2: Rumah tu kiri kanan tak ada orang.
0: Yelah.
2: Sebab rumah kampung
0: kan. Ya, rumah kampung betul. Lepas
2: tu Mak Ha terpaksa lah duduk rumah anak Mak Ha di Kedah lah.
0: Oh.
2: Di Kedah kan. Tapi itulah kata orang, rumah tu tertinggal. Itu yang sayangnya tu.
0: Okey, faham.
1: Tak apalah.
2: Tapi masalah itu orang kata, kita nak cerita pun
0: betul, tak boleh lah sangat kan.
2: Biarlah rahsia.
1: Cukup lah. Jangan cerita lagi Mak Ha.
2: Tapi pada Mak Ha
0: tak apalah, Mak Ha faham lah. Adalah tu kan.
2: Cuma kita doakan yang terbaik.
1: Ya,
0: itulah terbaik.
1: Intinya kan, doakan yang terbaik je untuk anak-anak kita ke apa ke.
2: Cuma yang Mak Ha sayang tu, rumah tu kosong, tak ada siapa duduk kan.
0: Yelah.
2: Sebab rumah itu jadi kenangan pada kita. Itu je lah kan.
0: Okay,
2: tapi
0: maaf.
2: Yang tak mana faham-faham lah kan.
1: Saya faham.
2: Tak apa, kita doa yang terbaik.
0: Betul. Mungkin ada masalahnya, dia orang pun tak nak cerita dengan Mak Ha.
2: Apa ni, hari ni orang Kuala bertemu orang Kuala lah ni ya?
0: Betul, kami berdua.
1: Cuma itulah, belum dijodohkan je lagi.
0: Mak Ha pun tu. Okey, Mak Ha. Terima kasih, Mak Ha.
2: Sama. Apik kin salam kat mak dengan orang rumah, ya?
1: InsyaAllah. Orang rumah yang pertama ke?
0: Okey, Mak Ha.
1: Okey, bye-bye.
0: Assalamualaikum. Jangan main.
2: Assalamualaikum. I love you semua.
1: I love you too so much. Muah.
0: Itu dia, Mak Ha. Jadi, Mak Ha pun merasakan benda tu lah apa yang Mila cakap tadi. Sebab tu, kalau boleh, kita boleh elakkan.
1: Dia senang cerita.
0: Kita tak nak macam ni lah jadi.
1: Dia kan kadang-kadang tu senang ceritanya. Kita ni sebagai manusia lah
0: kan? Ada buat salahnya.
1: Kadang-kadang tu kita tak sama.
0: Betul kan?
1: Kadang-kadang kita mungkin kita beranggapan macam A, tapi si dia mungkin beranggapan B kan? Sebab nama selagi kita manusia, kita tak boleh lari daripada benda tu. Kita bukannya malaikat kan, yang selalu melakukan kebaikan maksum kan? Kita ni manusia, kita selalu lakukan kesilapan.
0: Ya, jadi kepada komen, kalau ada juga yang bersependapat dengan Mira dan Apit, boleh call kami lagi. Boleh.
1: Ya, boleh call. Macam mana
0: Mak Ha ceritakan tadi, dia pun merasakan benda tu, boleh call kami. Ceritakan juga pengalaman koma, cerita koma. Bersama dengan kami.
1: Kita sebenarnya kita nak tahu pengalaman.
0: Jangan malu-malu. Kita tak cakap orang. Kita je.
1: Sukar untuk lupakan cinta pertama ataupun sahabat. Kenapa?
0: Betul.
1: Jadi, kalau anda kata dapat lupakan, macam mana korang tangani benda tu kan?
0: Betul. Mungkin, caranya. Mungkin ada orang lain tengah mengalami.
1: Ya. Menjadikan sumber inspirasi pada dia untuk lupakan.
0: Kata, okey, aku nak buat macam ni.
1: Aku nak buat macam ni lah. Contoh kalau dia, makwa aku tinggalkan aku sebab semua yang memandang kebendaan. Jadi, dia nak move on, dia tak tahu. Tapi bila dia dengar Perak FM,
0: aku dapat idea.
1: Cantik.
0: Tadi Mak Ha kata dia tak ada cinta.
1: Dia tak ada cinta.
0: Kawin pun sebab kawan je dulu. Betul lah tu. Ada pun yang macam tu, dia memang tak fikir cinta. Seumur hidup dia, aku tak nak bercinta. Aku tak suka. Dia memang anti lah nak bercinta-cinta ni. Sebab dia kata, buang masa. Bazir duit, apa semua. Kebol lah. Kita kenapa nak bercinta?
1: Well, you know me.
0: Nak kahwin terus. Jadi cinta tu tak berputik lagi. Tak ada kisahnya. Tak apalah kan. Mungkin boleh ceritakan mengenai kawan baik juga. Dialah cinta. Dialah kawan baik.
1: Dialah kawan baik. Tapi kalau betul kawan baik ni
0: boleh jadi cinta.
1: Tapi
0: dua-dua ada dalam seseorang tu. Package.
1: Saya pernah ada satu kawan. Perempuan.
0: Ai.
1: Kawan. Tapi saya suka kat dia.
0: Ai. Okey.
1: Tapi dia still take care. Macam ibarat dia tu
0: sayang. Ha.

0: makwa aku lah. Sampai satu tahap kita bagi tahu kan, saya rasa saya dah mula suka dan jatuh hati kat awak. Tapi kita kawan je, saya tak pernah anggap awak lebih daripada tu.
1: Okay.
0: Eh, tapi you take care dengan saya. Awak telah ambil berat saya. Eh, sebagai satu kawan, kita tak boleh ambil berat.
1: Betul.
0: Kalau kita tak ada, dia
1: tapi akan... Tapi boleh ambil berat. Tapi jangan daripada segi... Eh, kau suka aku ke? Kita terperasan. Dia ada batas.
0: Itu yang mengalaminya. Itu yang... Saya mengalami...
1: Dia main cinta dengan Hafiz sebenarnya.
0: Tapi dia tak ada perasaan tu.
1: Okay.
0: Dia pun tak ada power.
1: Lagilah kita fikir, kau suka aku ni.
0: Kau suka kat aku ni kan. Bila kau sayang kat aku ni.
1: Tapi kau tak nak cakap.
0: Tapi dia still cakap, aku sayang kau. Tapi bukan sebagai untuk jadi pasangan hidup aku.
1: Kiranya mungkin Apik tak sampai lagi taraf tu lah nak suka.
0: Dia cakap, aku suka kau, aku sayang kau.
1: Dia ada puji apa handsome tak?
0: Kau memang handsome, memang cukup sempurna bagi aku. Tapi kau bukannya lagi untuk aku jadikan pasangan hidup aku. Well, you get out my home.
1: Okay, betul. Memang tak boleh bagi peluang. Ada yang komen dekat TikTok ni, katanya Sang Purba, katanya Perak FM kadang jadi punca ingatan cinta pertama. Itu kembali bila lagu-lagu tu mengambil ingatan. Betul. Kadang-kadang kita tak nak ingat dia.
0: Kita
1: tapi lagu.
0: Lagu.
1: Macam Mira sendiri kalau dengar lagu, satu lagu English ni, nama dia apa? About You. Ui, tak boleh. The 1975. Kalau kau pernah boleh dengar, buka lagu tu mengingatkan Mira dengan seseorang lah. Tapi kita tak ingat dia, kita tak suka dia tau. Tapi dia tak boleh. Dia macam lagu tu sedih sangat. Macam kena dengar.
0: Dia kadang-kadang ni lagu ni di sebalik lagu ada cerita dia.
1: Betul. Liriknya tu.
0: Dia kadang-kadang tu bukannya kerana lagu tu tapi masa kita tengah hangat bercinta,
1: kita ada lagu tu tengah tu top. Ada lagu tu ada bersama kita berdua tu.
0: Bila kita dengar, lagu ni, time-time ni bongo ni.
1: Mungkin ada yang pergi karaoke ke.
0: Come on lah.
1: Ada juga, bukan lagu, cerita. Macam cerita ni aku pernah tengok wayang dia.
0: Itu kadang-kadang tu bahaya kalau dah kahwin, kalau kita termenung kan. Menung sambil dengar lagu.
1: Abang, awak ingat apa tu?
0: Awak dengar lagu tu, awak teringat apa? Tak, saya saja je. Mana ingat apa?
1: Okay, betul tu. Jadi pada koma, apa kisahnya? Tak boleh cerita tak boleh lupa cerita pertama dari segi macam mana, haiwan macam mana ke? Barangan ke?
0: Cinta ni luas.
1: Dia bukannya terhadap manusia je. Cinta tu banyak.
0: Saya
1: macam-macam kita cinta.
0: Saya kan, saya kalau saya nak bagi perumpamaan satu ni, saya akan pegang sampai bila. Cinta hanya pada Allah.
1: Okay.
0: Kasih pada Rasulullah. Sayang sesama manusia.
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Itu saya punya tu. Sebab itu kalau orang tanya saya, Apik cinta tak saya? Aku sayang kau. Cinta aku hanya pada Allah. Aku sayang haiwan peliharaan aku, tapi aku cannot move on.
1: Ada juga yang cerita ke anak dia. Macam contohlah dulu, kirinya isterinya dapatlah mengandungkan anak kembar, tapi tak dapat diselamatkan. Ada juga yang daripada segi macam tu. Jadi mungkin bila dah ada anak yang lain, dia tak dapat lupakan cinta pertamanya, anak pertama yang dikandungkan, yang
0: dia
1: tak dapat diselamatkan.
0: Nak pergi ambil lah balik.
1: Sampai kan dia cakap, dulu bapa ada anak tapi gugur macam tu. Terasa anak tu.
0: Maknanya bapa pun nak gugurkan saya lah kan. Tapi kan Mira, kalau Mira nak tahu, orang-orang tua pernah cakap, kalau kita sayangkan sesuatu, sayangkan seseorang, jangan terlampau sayang sangat.
1: Betul.
0: Sebab pengalaman daripada orang tua. Sebabnya bila kita terlampau sayangkan sangat,
1: terlampau mengharapkan sangat,
0: dia akan hilang.
1: Betul. Tuhan akan ambil. Sebab semuanya hanyalah pinjaman.
0: Jangan sayang terlalu sangat. Jangan sayang okey, sayang biasa, tapi jangan terlalu sangat lah.
1: Betul.
0: Sayang.
1: Kamu jangan nyanyi lagu tu. Itu lagu bahaya.
0: Jadi itulah dia cerita dia. Kalau kita dah sayang sangat kat seseorang tu, jangan sampai kita terlalu sayang. Sebab kalau dia hilang, satu benda yang amat perit sekali tau.
1: Dan Tuhan pun tak ajar kita jangan sayang orang terlalu sangat-sangat. Sebab kita lupa dengan Tuhan kita.
0: Ini semua dunia.
1: Betul. Jangan terlalu berharap pada manusia. Itu sebenarnya.
0: Itu sebab kita lelaki boleh kahwin 4. Kita tak sayang satu.
1: Dia nak select juga.
0: Kita sayang semua.
1: Okay. Habis kat sini dulu. Kita bersambung kemudian. Sebab selepas ini kita menuju ke jam 9 pagi. Kita akan dengarkan berita utama jam 9 pagi yang akan disambung siakan ke Nasional FM. Lepas tu Apik, macam biasa kita nak sambung lagi borak. Banyak lagi ni.
0: Kita banyak lagi.
1: Jadi ramai lagi tidur ni. Tak berkongsi dengan kita.
0: Come on. Hari ni bukan cuti. Hari Isnin tau dah. Permulaan hari. Hari yang terang.
1: Mana ada hari Isnin kita mandi blues? Tak ada.
0: Kita memang happy.
1: Okay, jadi terus bersama dengan kami berdua, Mira dan Api, dalam Gegar.

0: those Russians.
1: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjaringkan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuari terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekejauhan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saja menghiburkan koma Syah. Pertama kali permintaan daripada Apik Walaibo. Katanya lagu ni memang sedia.
1: Sedih.
0: Mengangkat kesedihan ni.
1: Pertama kali kan, saya kenal dia, saya cinta dengan dia kan.
0: Semuanya pertama lah.
1: Tapi rupanya
0: bukanlah dia yang pertama untuk kita berkongsi cerita sampai hujung nyawa. Bukan.
1: Sebab dia mempermainkan hati saya. Kan. Kalau kau nak kat aku.
0: Nyah kau.
1: Kalau kau rasa kau nak aku. Kau nak kat aku
0: jangan
1: je lah.
0: Jangan main.
1: Ha. Tapi kau kat sana pun. Aku kau panggil sayang. Dia kau panggil sayang.
0: Dia tak boleh pilih. Ha, dia jadi, situ dia nak. Hitam manis dia nak. Putih melepak dia nak.
1: Putih melepak nak. Apik walaibo kau nak. Tapi sekarang ni hakikat dia. Saya tahu awak sedang memahati saya daripada jauh.
0: Yeah. Dalam menyesal lah tu.
1: Sekarang awak tahu kan. Dulu mungkin saya tanpa siapa-siapa. Sekarang pun saya bukan siapa-siapa pun.
0: Yeah.
1: Tapi saya sekarang ni dah banyak. Ada keluar dekat media sosial. Saya keluar dekat TV.
0: Lagi
1: saya keluar dekat
0: radio.
1: Awak memahati saya daripada jauh. Untuk pengetahuan awak, jangan awak jagalah suami awak baik-baik. Saya tengok awak bahagia pun, saya dah cukup bahagia.
0: Dia terdetik ni, baru nak komen. Eh, tak apalah. Apik dia cakap pasal aku lah. Tak boleh lah. Kita juga ada pemanggil ketika ini.
1: Siapa gamaknya di talian?
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ Mira dan Apik Walaibo.
1: Ya, siapa di sana tu?
2: Kuala Kansar Mari.
1: Apik Walaibo ke?
0: Mira ke?
2: Abang Pian lah.
1: Abang Pian. Apa khabar? Sihat ke?
0: Abang Pian macam lain sikit.
2: Alhamdulillah.
0: Abang Pian. Okey.
1: Suara lain sikit. Suara jerbu kan?
2: Suara lain ada masanya sama, ada masanya berbeza.
1: Yalah, sebab jerbu.
2: Terletak pada keadaan cuaca.
0: Dengar tu.
1: Yalah, abang tadi cerbu.
0: Cerbulah tu kan.
1: Okey. Apa benda yang tak boleh nak dilupakan,
0: cinta pertama ke ataupun kawan pertama? Kawan baik pertama.
2: Kawan mula-mula abang Pian belajar menaip dulu dekat Kuala Kansar lepas SPM. Lepas menaip tu akan jalan-jalan tepi-tepi Sungai Perak.
0: Jalan-jalan. Pegang tangan ke?
2: Tak ada lah, jemput lelaki. Lepas tu minum-minum.
0: Okay.
2: Selepas kita dapat keputusan SPM, sampai sekarang ni Abang Pian lost contact dengan dia. Tak tahu dia ke mana perginya. Dulu kita bukan ada telefon kan. Yeah. Kita berjumpa pun masa di kelas type menaip tu je.
1: Kalau boleh disebutkan namanya di sini?
0: Mungkin
2: namanya
0: dapat bertemu kembali?
1: Nama pun lupa.
2: Khairul.
1: Ya, Khairul. Kalau Khairul sedang mendengarkan Perak FM.
0: Sebab dekat sini ada Khairi, tak ada Khairul.
2: Dia orang Kati.
1: Orang Kati, dekat Jepun.
2: Tapi belajar menaip di Kuala Kansar, sekolah perdagangan Kuala Kansar.
1: Ada Kati, carilah merata Kati. No.
0: Kenapa tak cari? Kenapa macam
2: dia
0: biarkan?
2: Tak ke mana-mana pergi, kita mana tahu. Kati tu bukan kecil, apa kampung dia, luas. Tuintan pun lebih kurang dekat dengan Kati. Sauk tu.
1: Itulah pada Carol yang tengah dengarkan Perak FM.
0: Kembalilah kepada sahabat
1: anda. Pada waktu dan ketika ini sahabat anda Sufian sedang mencari anda.
0: Betul.
2: Kembalilah
0: berubah jalan-jalan.
2: Kalau jumpa alhamdulillah lah. Kalau tak jumpa nak macam mana?
1: InsyaAllah dunia ni
2: tak
1: kecil.
2: Tak tahulah masih ada ke tak ada lagi. Kita belum tak tahu kan.
1: Ada, insyaAllah ada lagi
0: kalau
1: tu.
0: Kalau boleh carilah sebab sebelum terlambat kan orang kata.
2: Yalah kita nak mencari tapi kita tak tahu alamat rumah dia. Kita cuma bersahabat masa di kelas type tu je. Lepas tu kita jalan-jalan minum. Lepas tu hilang.
0: Betul.
2: Tanpa khabar berita. Sepi tanpa berita lah katanya kan.
1: Tak apalah. Mungkin satu hari esok mungkin akan menjumpa
0: Khairul pula banyak mungkin dalam dunia ni.
1: Susah juga nak cari Khairul tu kan. Yang belajar menaip. Senang cerita.
2: Bapak dia apa-apa tak pasti nama. Cuma nama dia je.
1: Khairul yang belajar menaip di Kuala.
0: Sila munculkan diri anda.
2: Kalau dia dengar, kalau dia masih ingat dengan Sufian ni, datanglah ke Kuala Kansar.
0: Datanglah. Betul.
1: Dia memang datang Kuala Kansar dekat je pun.
2: Ataupun carilah dekat apa? FB. FB Abang Pian Sufian.
0: Kami yakin sebab Sufi sekarang ni kejap je. Kita tak tahu pun dia tiba-tiba datang dekat kita.
2: Cari dekat FB. TikTok pun sama dengan FB.
1: Dengan carian Abang Pian Artis, bukan?
0: Bukan. Abang Pian Menaip.
2: Artis Perak FM.
0: Ambil kau.
1: Okey.
0: Terima kasih. Terima kasih Pian Nail. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik. Jadi Abang Pian tadi.
0: Tapi betul lah tu, kita pun tak ingat. Kawan sekolah dulu kan. Mana ingat dah.
1: Ada ramai je kadang-kadang tu kan.
0: Kadang-kadang kita bukan tak nak ingat. Nak ingat pun tak boleh.
1: Tapi saya saya banyak kawan perempuan.
0: Ini malih.
1: Perempuan ni. Memang saya tak tahu kenapa saya suka kawan dengan kiranya perempuan.
0: Memang dikelilingi oleh perempuan lah.
1: Perempuan sampai sekarang pun saya banyak kawan perempuan.
0: Dulu perempuan suka, kalau sekarang lah, bukan dulu lah, sekarang ni perempuan suka kawan dengan lelaki sebab lelaki tu lembut. Sebab kiranya macam serasi lah.
1: Lembut.
0: Dia rasa selamat. Ini tak ada nak saya macam tak ada. Cuma macam Mina sendiri pun, kawan Mina dia macam lembut lah, berjiwa lembut sikit. Kita selamat kawan dengan dia. Faham tak? Kita tak ada rasa macam diancam ke, tak ada digoda ke, tak ada rasa jatuh cinta ke, tak ada. Selamat untuk berkawan. Kan orang kata takut nak berkawan, takut teras bercinta, takut macam jatuh hati. Ya, tak ada. Bila berkawan dengan orang yang macam tu, kita rasa macam boleh maintain je kawan tu. Faham tak? Sebab dia tak ada rasa kepada kita dan kita pun tak akan rasa cinta tu dekat dia.
1: Tapi saya tak lembut, tapi saya banyak kawan perempuan.
0: Betul nak tanya tu, apik lembut ke dulu kan?
1: Tapi memang saya banyak kawan perempuan. Sampailah ke tahap ni, saya masih lagi banyak kawan perempuan. Tengok, kawan perempuan saya dekat tempat kerja radio ni saja, berapa ramai kawan perempuan?
0: Betul, ramai.
1: Lelaki hanya 2 orang je. Kalau ikutkan betul-betul, kita tengok pada realiti kehidupan sekarang ni pun, kawan perempuan saya berapa ramai?
0: Betul. Semuanya berganding dengan perempuan.
1: Semua berganding dengan perempuan. Saya tak pernah digandingkan dengan lelaki. Semua
0: benar.
1: Hakikat dia, masa saya sekolah pun, kawan-kawan saya banyak kawan perempuan. Ada yang menaruh hati pada saya.
0: Itu pasal. Memang hot pula tu.
1: Hot lah. Sampai
0: ada nanti. Yang komen, YB Reckon Cars, katanya saya tidak boleh lupakan the first love saya. Wow. Iaitu kereta pertama Nissan 280C. Tapi betul lah tu, Mira pun dulu masa mak ayah dulu ada kereta Wira.
1: Wow.
0: Dulu kereta Mira macam-macam dulu, pernah banyak kali accident. Ingat lagi kita orang, mak ayah Mira pernah nak balik kampung. Kereta kami tersepit dengan bas.
1: Alamak.
0: Sumpah nasib, tak tipu masa tu.
1: Mira
0: kita hidup, itulah tu, kalau tu dah tersepit kita. Jadi kereta Wira tu dah banyak sangat accident. Terlampau banyak. Sampaikan tak boleh lupa lah.
1: Memang mana dia Wira tu?
0: Dah jual dah. Sebab dah rosak sangat dah. Sebab memang tak boleh. Tak boleh
1: sampaikan. Orang simpan lah.
0: Dah kalau rosak macam tu, mananya. Tapi memang teringat sampai sekarang kereta Wira tu tersepit dengan bas. Langgar orang depan sebabkan orang tu mengantuk. Bukan salah kita. Banyak.
1: Trauma.
0: Dia tak trauma. Dia
1: kereta
0: lebih kepada
1: kereta tu yang trauma lah. Mungkin kereta tu trauma.
0: Kereta tu trauma. Sampai dia berdua macam, Baik aku sakit.
1: Aku belah lah daripada dia.
0: Makin aku sakit duduk dengan rema.
1: Makin sakit. Gesu tak rupa kereta lah. Mungkin rupa basikal je lepas ni.
0: Betul. Sebab lah tu lah pilih untuk tinggalkan. Untuk pilih lepaskan lah kereta tu. Macam Hafiz sendiri ada tak? Kereta ke barang ke kan dulu? Ada tak?
1: Tak ada.
0: Tak ada.
1: Saya barang saya tak ada sebenarnya. Sebab
0: harta
1: saya,
0: dunia semua.
1: Bukan harta dunia. Saya barang saya tak ada yang saya excited sangat. Sebab setiap yang, sebab barang ni kita
0: ada
1: tahu
0: ada pengganti.
1: Okay. Kita tahu kita dapat yang ini. Okay. Tambah macam contoh sekarang gadget lah, telefon
0: lagi senang
1: lah. Hari ni kita dapat yang macam ni, besok lagi kaumnya. Dia up lagi up. Dia hari-hari berubah.
0: Banyak penggantinya.
1: Jadi buat apa saya nak dengan barang? Tapi ada setengah orang, dia memang ada barang yang dia
0: sentimental.
1: Cinta. Sentimental value dia punya barang tu memang
0: mungkin
1: dia rasa
0: ada
1: cinta.
0: Dulu dia sampai nak beli tu kena kumpul duit macam-macam. Jadi kenangan lah.
1: Kenangan dia tu, lepas tu macam contoh macam motor kan. Kadang-kadang kita tengok motor dah naik reba dah. Dah naik roboh dah.
0: Tak silap saya, DJ Faizal pernah cerita. Motor dia dulu pernah dia jual lah, lepaskan lah sebab tertentu. Lepas tu dia cari balik motor yang sama, dapat beli. Kira-kira motor tu ada kenangan lah.
1: Ya, memang ada orang yang buat
0: dia
1: macam
0: dia pun lah nak sangat-sangat kembali kepada tuannya balik. Punyalah tinggi tu kan.
1: Kadang-kadang kita tak boleh cakap apa, orang yang cintakan dia punya ada kenangan buat cinta. Tapi kalau manusia kita nak balikkan dia, tak boleh lah.
0: Betul.
1: Mungkin dia
0: susah lah
1: kalau cinta pertama kita, mungkin dia dah
0: barang
1: pindah.
0: Mungkin boleh, tapi kalau orang ni mungkin Allah kata setakat itu je lah. Tak boleh nak maksa.
1: Tak boleh nak paksa.
0: Takkan nak letak pisau kat leher lah.
1: Dia punya hadir untuk bercinta saja.
0: Kita
1: untuk
0: juga ada pemanggil lagi ni.
1: Siapa dia gemaknya?
0: Kita anggap pemanggil. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkongsi. Bibi Mira dan Adik Api. Waalaikumsalam. Apa habang?
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Pasu.
2: Pasu Asri 104 Plan 1 Mega Bukit Larut.
0: Cyber.
2: Wow.
0: Pak Su dah bersemangat tu. Nampaknya Pak Su dah bersedia ke? Ingat ke topik kita?
2: Ingat.
1: Okey, apa cerita apa okay. Ni yang ni sangat Pak Su dan cinta pertama ke ataupun sahabat pertama?
2: Kalau kita dua-dua boleh?
1: Boleh.
2: Dua.
0: Ceritakan dua-dua kenapa boleh, dua-dua?
2: Kenapa dua-dua? Cinta pertama pun Pak Su payah nak lupa. Kawan pun Pak Su susah nak lupa.
1: Betul lah.
2: Kata dia, kalau kata cinta pertama ni, waktu sekolah sembilan satu dulu kan, ada pernah cerita dulu dekat
0: Pek dan Pengira kan.
2: Pak Su sedih lah kan, masa Pak Su ambil keputusan STM tu, Pak Su menangis lah kan. Cinta pertama Pak Su lah kan. Tapi dia orang, bukan orang Melayu, China, India, dia orang Siam kan.
1: Oh, Siam lah.
0: Memang Pak Su suka orang exotic lah kan.
2: Macam Mira cakap tadi kan, apa macam adik-adik juga tadi, ada seorang perempuan tu kan, dia hanya berkawan saja tapi tak jatuh hati pada kita ni kan. Dia habis cakap tadi, dia ada kawan seorang kawan perempuan.
1: Yalah.
2: Kawan-kawan baik ni kan, sampai dia telefon tanya makan ubat kawan-kawan. Tapi dia hati dia tak jatuh hati kat kita tu kan.
1: Mentir lah.
0: Dia main cinta jugalah dengan Pak Su.
2: Agama lain kan, nak tukar agama tu kan. Mungkin mak-pak dia tak rela kan. Dia nak tukar. Kalau kata dia okay-okay mau kan, dia lebih tukar agama Islam kan. Dia peluk Islam, dia kawin dengan Pak Su. Tapi masalah keluarga dia pula kan. Jadi dia tanya mak-pak dia, memang tak boleh lah kan. Jadi aku rela lah Pak Su tu lah.
0: Pak Su duduk tepi sikit. Duduk tepi sikit Pak Su.
2: Pak Su duduk tepi kan ni.
0: Okay.
2: Bila Pak Su ingat dah, Pak Su teringat lagu ni. Tadah di pinggiran nyanyian Francisca kita kan. Satu hari tu, cikgu tu suruh kami menyanyi dalam kelas. Habis dah lah sekolah, habis sekolah, hantar buku pun semua kan. Tak ada masa kosong lapang, cikgu tu suruh menyanyi. Dia pulak kan, dia menyanyi lagu tu. Bandai tu, saya ni mata dah boleh tengok Pak Su kan. Pak Su pula menyanyi lagu Sus, Rosana kan.
0: Rosana pula.
2: Rosana tu, Pak Su tukar. Tekan Rosana, nama Rosana tu. Nama Wat Sana, betul-betul.
0: Tukar nama dia lah. Bagi feel sikit eh.
2: Bagi feel sikit. Kawan kan, lagi satu kawan tu cinta pertama.
1: Sekarang di pinggiran ya.
2: Sekarang di pinggiran, Francisco kita.
1: Tidak ku sampai.
2: Dia ni lagu tu.
1: Mana
2: kata dalam hati dia tu. 50-50 lah dengan Pak Su ni kan.
1: Aduh mak.
2: Dia cerita dalam lagu tu sambil mata dah boleh tengok kat Pak Su kan. Pak Su punya sayu tidur lah. Ayak mata keluar ni kan.
1: I say man.
2: Nampak dia sedari ni.
1: Aduh.
2: Lagi satu kawan. Baru ni dia main jumpa Pak Su. Baru ni kawan lama Pak Su.
1: Baru ada jumpa lah.
2: Hari Sabtu petang. Dia balik daripada Ipoh. Dia jumpa Pak Su tu eh. Sebelum tu petang hari Sabtu tu dia bagi kenyataan lah radio kan.
0: Dia tak ada radio.
2: Dah radio Perak FM dia bagi kenyataan kan.
0: Maksudnya dia memang ada dekat sini lah.
2: Dia nak posting ke Perlis FM kan. Kawan lama Pak Su.
0: Dia ke?
2: Okey, kalau tak saya Pak Su hantar bukti gambar.
0: Okey Pak Su, kami percaya. Pak Su cakap apa pun kami percaya.
2: Dia Pak Su kenal daripada PKMBM dulu.
0: Okey Pak Su.
1: Awak lama.
2: Pak Su masuk kadet. Dia jumpa kat Kian dengan Brigis ni tadi. Tengok pun ikut-ikut mata orang. Lepas tu, dia kerja ATM Pak Su masuk askar kan. Pak Su buat jiwa tentera, jiwa askar. Kemudian dia masuk ATM. Dan dia jadi Brigis kan.
0: Jadi maksudnya Pak Su sekarang ni cinta pertama tu lah. Yang orang Siam tu lah.
1: Orang Siam.
2: Orang Siam tu kawan Pak Su ni lah kan.
0: Okey.
2: Jadi Pak Su nak minta.
0: Tapi dia ada lagi. Pak Su tak payah lupakan. Dia memang ada lagi.
2: Untuk dia kan. Pak Su, bila Pak Su ingat kan. Pak Su teringat lagu ni kan. Satu SPDP dia punya background muzik.
0: Okey.
2: Satu lagi tiada lagi tudungmu nyanyi last handed.
0: Okey, nanti Mira buka kau tempat Su. Alright, Pak Su.
2: Diri mirah pasang lah.
0: Okay.
2: Pak Su ingat kalau masa dia buat kan. Nangis.
0: Okay. Hari pagi ni Pak Su jangan nangis. Kita nak kongsi-kongsi je. Jangan panggil nangis-nangis pula. Nanti dah boroh sebab kami kan.
2: Okay.
0: Pak Su, terima kasih Pak Su.
2: Sama-sama. Adik-adik sihat.
1: Alhamdulillah. Macam ni lah Pak Su. Kita kejap sakit, kejap sehat.
2: Okay. Alhamdulillah lah.
1: Sakit tu bukan apa Pak Su. Kita sakit, kita
0: ingat
1: kita
0: pun
1: apa dosa banyak satu dosanya. Lagi satu sakit kita ingat kita nak menikah seorang lagi elok no, no.
0: Okay, Pak Su.
1: Ha?
0: Jangan
1: Yahoo.
0: Okay, Pak Su. Assalamualaikum.
2: Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Pak Su. Pak Su ingat ni. Pak Su kalau dia angkat call, dia call kita, dia memang akan cakap mengenai zaman sekolah dia. Kita tak boleh ingat kalau busu-busu pun masa zaman uni lah.
1: Yalah.
0: Tak kan. Ingat weh sekolah. Tapi Pak Su memang punya memory tu memang kuat.
1: Ya, kalau ikutkan saya pun tak ingat zaman sekolah. Tapi saya ingat ada momen-momen dia je lah. Momen yang kita rasa macam oh.
0: Maaf. Tadi Pak Su cakap dia tukarkan lagu daripada nama tu ke nama lain. Teringat dulu juga ah. Yeah. Kalau kita dah buat surat kan, kalau kita kena buat karangan kan.
1: Yeah.
0: Kepada saudara ni. Kita tukarlah nama orang kita suka, crush kita kepada dulu saya suka orang Cina tau. Nama dia Chu. Chu.
1: Chuin Tan.
0: Bukan
1: Chuin Tan.
0: Bukan Chuin Tan. Nama dia Chu, Cina lah, orang Cina kan. So saya tukarlah to Chu. How are you lagi?
1: To Chu. Tucu tu makan.
0: Tucu. Alah, Api ni English education.
1: Tucu.
0: Nama dia Cu. Okay, saya sebut nama dia. Nama dia Chu Zen. Tapi kita panggil dia Chu lah. Tucu Zen, how are you? So, semua karangan saya akan tukar nama dia. Nanti pasangan kita dengar. Cu pula kan. Api ada tak macam tu? Macam tukar-tukar nama dekat surat ke? Masa sekolah dulu lah, karangan kan?
1: Tak ada sebab saya tak pandai.
0: Okay, next. Okay, ni ada Cu Intan hantar dekat WhatsApp.
1: Okay, apa
0: katanya,
1: kata dia?
0: Ucapannya, Zalau di Jibir ada Apik Walaibu yang Cu sayangi. Cu Intan dari sawit cuaca di sawit. Cantik. Mira ada Apik.
1: Wow.
0: Sebab pagi, sebab aku henti, Cu tak hadir setiap segmen. Tajuk buat pagi ni. Cu lebih memilih sahabat sejati Cu.
1: Okay.
0: Sahabat sejati Cu, nama dia Ani. Dah tak ada pun.
1: Allah.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cu lebih, dah tak ada pun arwah seorang yang baik sangat-sangat. Arwah adalah seorang sahabat yang takkan Cu jumpa sahabat yang sebaik arwah. Kami sebaya, pasangan cerita pertama tak ada. Semuanya hampir. Memang Apik Mira rindu, boleh kembali jangan. Sahabat saya tak apa, pasangan cerita pertama memang tak ada, memang menyakitkan. Betul tu. Orang kata ada juga yang macam tu, dia tidak bernasib baik. Mungkin orang kata kawan lah akan jadi peneman, kawan atau keluarga, itu je.
1: Dia kebanyakannya kalau cinta yang pertama, kalau kita tak bersama dengan dia, memang itu yang menyakitkan.
0: Ya, memang menyakitkan.
1: Semua menyakitkan.
0: Betul.
1: Tapi itulah yang
0: cuma
1: kita,
0: kalau okey, tak ada cakap
1: kita macam. Kadang-kadang tu bukan macam yang tajuk kita hari ni, suka dilupakan, cinta pertama ataupun kawan. Bukannya kita ingat, bukannya maknanya kita tak boleh lupalah.
0: Betul.
1: Itulah dianya yang kita cakap tu, maknanya kita tak boleh lupa. Sebab kita beranggapan semua tak boleh pakai. Bermakna
0: pun tak boleh lupa.
1: Kita tak boleh lupa. Kita maknanya, masih ingat apa benda yang dia lakukan pada kita.
0: Maknanya cuba dua-dua tak boleh lupalah.
1: Sebab dia
0: bukanlah benda baik. Dia ada je orang tak boleh lupa sebab benda jahat.
1: Macam Cu cakap apa? Malas nak ingat. Malas nak ingat.
0: Tapi dia ingat.
1: Tapi still ingat. Sebab apa benda tu mungkin terlalu menusuk kalbu dia jadi kan. Tapi setiap yang mencinta mesti ada putus.
0: Tapi tak semuanya yang kenal dengan kita itulah jodoh kita.
1: Tak semestinya setiap cinta diakhiri dengan perkahwinan.
0: Betul.
1: Setiap cinta tidak berakhir dengan keseronokan.
0: Betul.
1: Ada yang berlalu
0: kesedihan. Tak semua yang kita nak terdapat.
1: Ya. Jadi terimalah seadanya. Kalau dia tidak berjaya kamu miliki, mungkin dia bukan milik kamu.
0: Redo
1: je lah.
0: Kak Zira kata. Kak Zira kahwin pilihan orang tua. Memang tak kenal cerita selepas kahwin. Kak, memang tak duduk sekali dengan mentua. Biarlah kita nak buat kehidupan kita sendiri. Benar tu, Kak Zira. Sebab kita dah kahwin, kita nak berada di dalam fasa sendiri. Independen. Kenapa kita nak duduk dengan mak ayah?
1: Itulah.
0: Takkanlah duduk ke bawah ketiak lagi.
1: Tapi kan kalau cerita kan, macam bini saya, dia enjoy duduk dengan mak mentua dia.
0: Oh, iya ke?
1: Dia memang enjoy.
0: Dia bergantung lagi lah.
1: Dia tak bergantung.
0: Cuma
1: dia bergantung pada suami dia. Suami dia yang susah juga. Tapi dia stay, dia enjoy dengan tu. Sebab saya selalu tanya, awak tak kisah ke kalau kita, saya nak pindah, hmm. saya cakap kan, saya, kita ada rumah, kita duduk kat rumah kita, hmm, tak nak, dia kata
0: tak
1: kan.
0: Nak, dia sanggup lah.
1: Sebab nanti dia kata tak seronok, mak tak ada, kan. Dia enjoy dengan tu. Okay, okay lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah
0: rezekilah,
1: bagi.
0: Rezekilah,
1: rezekilah. Rezekilah, rezekilah. Kalau nak kahwin lagi seorang pun, nak cari satu lagi lah.
0: Jangan-jangan. Kita stop kat situ je. Kalau Haji Baharudin kata, cinta yang tak boleh lupakan adalah cinta kepada kedua ibu bapa yang banyak memberikan kenangan. Yang keduanya adalah bila kawan menolak kita ketika berkawan. Kawan menolak kita. Maksudnya selek lah. Macam Abik cakap
1: tadi. Selek lah. Benda selek lah. Selek engkau.
0: Kenapa tak nak kawan dengan Yuk Syarudin?
1: Selek lah.
0: Apa lah? Ada tak Abik pernah kena reject dengan kawan?
1: Ada.
0: Ada lah.
1: Tapi sebelum dia reject kita, kita reject dia dulu. Kan? Kita kalau kawan-kawan kita datang, dia kata nak kawan pun nak selek kan. Korang tak nak kawan aku, tak ada hal lah cakap
0: aku
1: kan.
0: Lagi ramai nak kawan aku. Kau rugi.
1: Sebab kita, saya bagi tahu ayat tu satu je. Kalau dia cakap korang tak nak kawan dengan aku pun aku tak kisah. Sebab aku tahu dalam dunia ni semua hanya pinjaman. Daripada ia kita datang kepada ia kita kembali. Itulah yang kita tuju. Itulah kawan yang sempurna. Itulah pencipta kita.
0: Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhanku.
1: Tahu dia aman. Apik, kenapa kau boleh cakap macam tu, Apik? Benda betul, hakikat, betul. Sejati. Kau tak nak kawan aku kat dunia, tak apa. Aku ada Allah lah.
0: Betul.
1: Aku ada Allah. Aku cipta. Aku cerita dengan Allah.
0: Lepas tu kan esoknya kawan. Datang kat aku. Jangan sedih sangat. Kalau Kak Arul sendiri daripada Geri, katanya kalau dengar lagu kumpulan UK lah, di sana menanti, di sini menunggu, memang kenangan pahit yang pernah Kak Arul lalui. Itulah lagunya yang paling terasanya tu.
1: Tapi still Kak Arul ingat dia lah.
0: Katanya kehadiran suami mengubah kehidupan Kak Arul. Alhamdulillah, syukur.
1: Tapi still Kak Arul masih
0: lupa.
1: Kak Arul masih lagi ingat. Sebab bila dengar kumpulan UK, Kak Arul akan ingatkan dia.
0: Jadi kalau lagu tu main, jangan dengar.
1: So dalam cerita sekarang ni, kita suka melupakan benda-benda.
0: Suka melupakan. Tapi
1: kita takkan boleh lupa.
0: Dia bukan dari segi kebaikan lah. Kesedihan, keperitan.
1: Kalau kita nak lupakan seorang tu senang je. Kita hilang ingatan kita.
0: Kalau lagu ke bau. Ada juga yang bau. Minyak wangi ni. Minyak wangi dia suka ni.
1: Minyak wangi. Atau apa, makanan.
0: Makanan.
1: Makan je tu kan. Tengok. Dulu dia ni suka-suka makan
0: dia. Dia suka-suka nak
1: walaupun sekadar. Walaupun benci. Betul. Tapi dia ni suka makan ni. Kenapa?
0: Betul.
1: Mawa saya dulu suka tuan makan ni. Awak nak ingat mak awak ke nak ingat saya? Awak sekarang dengan saya. Yeah. Punca bergaduh pula dengan bini.
0: Ada juga yang sampai sekarang tak nak suka sesuatu tu, barang ke apa ke, sebabkan seseorang tu. Tapi itu pun kira dia tak boleh
1: ingat
0: lupa.
1: Ingat juga. Kau makan.
0: Sebab dia tahu benda tu dia suka dia ni.
1: Kau makan durian tak? Sorry, aku tak makan durian. Kenapa? Ex aku dulu, dia gila durian.
0: Aku tak suka. Aku lupa dah dia.
1: Aku tak suka.
0: Aku dah lupa.
1: Padahal kau ingat dia suka makan durian. Maknanya kau still mengingati dia lah.
0: Nampak tu.
1: Nyampak.
0: Pusing macam mana pun kita tahu.
1: Kita tak ingat. Kau jangan tipu lah. Ini hakikat hidup
0: kita,
1: di dunia.
0: Kita rehat dululah. Sekejap lagi kita nak habiskan. Okay. Kita rehat dulu dengan lagu. Ini dia Amir Jahari. Hasrat.
1: Hasrat.
0: Kita nak hayati dulu lirik dia. Sedih lagu ni.
1: Sedih.
0: Lagu ni sedih bagi Mira lah. Terus bersama dengan kami berdua.
1: Perak FM.
0: Untuk koma je.

0: Sekadar di pinggiran. Ah, orang dulu kata lagu tu memang sedih benar kalau dengar.
1: Biarlah saja lah sabotaj. Betul lah. Saya betul, eh? Saya lagu Francisca Peter ni dulu saya teringat saya kecil bersama dengan arwah pak cik saya. Pak cik saya ni dia kurang upaya.
0: Okay.
1: Tapi dia memang peminat lagu ni. Kalau tu lah,
0: dia selalu buka lagu ni lah.
1: Zaman makcik-makcik saya, ada makcik saya dua orang yang saya panggil Atih dengan Wan Chu.
0: Oh, ada lagi ke?
1: Ada. Dia orang yang akan jaga Pak Chu saya ni. Tapi lagu ni memang kalau kami kecil kami akan teringat sebab dia suka dengar lagu ni.

0: dia suka lagu ni? Dia ada cakap tak?
1: Tak lakar sebab dia kuat upaya. Tapi dia minat dengar lah lagu tu. Zaman-zaman kegemilangan tu, lagu ni tengah high. Senang cerita. Kalau macam kita zaman sekarang ni, kalau high tu, oh, semua orang pun tahu kan.
0: Betul. Kalau kita dulu, kalau high, orang tertentu je tahu.
1: Yeah.
0: Walaupun saya tak berada di 80s lah, zaman 80s apa kan. Walaupun zaman ini, masih juga rasa macam setengah lagu tu sebenarnya, daripada kita tak hayati pun lagu tu tak layan pun. Yeah. Tiba-tiba dengar, kenapa lagu ni tak ada sekarang?
1: Yeah, sebab lagu-lagu dulu ni dia, bukan dia kata lagu sekarang
0: main
1: ni
0: jiwa tak okey. Dia puisi, dia lebih puitis. Betul.
1: Dia ada roh dia lah, dia ada aura dia lah.
0: Betul. Diorang buat lirik tu, penyanyi-penyanyi dulu lah, komposer tu memang, orang cakap macam mana, habiskan masa tu betul-betul.
1: Betul.
0: Bukannya macam,
1: bukannya sekarang
0: lah, gitu-gitu je lah.
1: Sebab sekarang ni kebanyakan pun
0: sekarang lagu-lagu ada.
1: Ada, ada. Bukannya tak ada, bukannya kata semua tak bagus. Tapi kebanyakan yang sekarang ni banyak, ada selit-selit AI juga.
0: Betul.
1: Dia orang akan bertanya dengan AI. Jadi benda tu dia
0: kalau
1: dah tak ada daripada hati.
0: Kalau dulu dia lebih kepada hati dan jiwa, pengalaman tu.
1: Dia memang dikeluarkan daripada jiwa.
0: Betul. Kau sakit hati terus dia buat lagu.
1: Dia buat lagu pun jenis macam Taman Rashidah Utama. Arwah apa, Bob Lokman. Betul. Buat karang kan. Sebab dia cerita dia, ku berjalan dalam, dia berjalan dalam hujan sebenarnya yang betul, sambil menunggu yang makwa dia.
0: Oh iya ke?
1: Ha, tapi dia berjalan dalam hujan tu, memang dia berjalan dalam hujan untuk mencari api untuk siup rokok.
0: Ya,
1: betul. Ini cerita betul. Dia sendiri cerita, arwah pernah cerita. Ku berjalan di dalam hujan mencari api yang terpadam. Rokok dah padam, dia nak cari api. Tapi sambil tu dia tunggu lah mawar. Dia memang tu, tengok daripada dia cerita
0: betul, dia cerita benda yang realiti, bukannya dia reka-reka, tak ada. Tak. Memang kita buat lagu tu, diorang mereka lah buat lagu tu memang daripada kisah sendiri.
1: Ya, yeah, itu sebab dia ada soul, dia ada jiwa.
0: Ni Kak Zaitun kata,
1: dia kata apa tu?
0: Ada kenangan tak dapat dilupakan sampai sekarang tak boleh lupa, masih teringatkan dia, cinta pertama. Dengan tiba-tiba je hantar surat putus, sudah kasih sayang. Dapat surat tu terus rasa lemah long line, tapi tak apalah, ingat saja tak ada jodoh dengannya, kuasa Allah. Weh, sedih weh. Rasanya macam putus bukan depan-depan ni sangat sakit. Sama ada putus dalam telefon, dalam WhatsApp lah kan, ataupun hantar surat.
1: Kira dia bagi tahu macam,
0: macam dalam cerita kan? Ramli. Mak mertua aku tak silap, dia dapat tahu
1: dia bagi dia buka, mati.
0: Ha, yang buka surat tu, itu pun sedih.
1: Hendak ku nangis.
0: Dia menangis sampai dia buta. Kan?
1: Ha. Kasim, ala kasim, nasib zombie datang.
0: Tapi memang sedih sebab kita tak ada keberat dia apa dengan dia, seseorang itu sayang tu.
1: Kita patutnya kalau nak putus cara baiklah.
0: Cara baiklah,
1: gentle lah
0: sikit.
1: Jumpa kan awak. Saya sebenarnya bukannya tak boleh nak awak. Cuma saya dah cuba.
0: Betul.
1: Tapi saya rasa daripada saya seksa hidup awak besok, baik kita kelas sekarang. Kenapa?
0: Kenapa macam tu?
1: Awak dah ada yang lain ke?
0: Tapi dia tak cakap depan-depan, dia cakap dalam call. Tak berani ke?
1: Tak gentle lah. Kau ngorat, kau berani depan-depan.
0: Betul.
1: Kau nak putus. Eh, kalau ada lelaki ataupun perempuan macam ni kan, come on lah.
0: Come on
1: lah. Hidup lah kat dunia. What the hell lah.
0: Garang betul. Kita ada pemanggil.
1: Siapa dia gamaknya? Sempat lagi ya?
0: Sempat lagi. 1, 2, 3. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, Lira.
1: Hai.
0: Ainun.
1: Oh, Cik Ainun.
0: Kita baru nak buka dia cantik. Punya voice note tadi.
2: Dia aku tengah putus nak cinta.
1: Putus cinta dengan siapa tu?
0: Cik
2: Ainun. Cik main cinta dekat Kuala Lumpur tu.
1: Alamak.
0: Kuala Lumpur jauhnya cari cinta.
2: Yang main ambil dalam telefon. Dalam WhatsApp.
0: Dalam WhatsApp?
2: Dia WhatsApp lah, Heroi. Tapi dia kadang call. Kadang call.
1: Nak call juga.
0: Okay. Okay, tak apa.
2: Ajak kahwin.
1: Dia ajak kahwin.
0: Dia ajak kahwin.
1: Tapi Kak Ainun tak nak.
2: Nak ada kita berfikir dulu.
1: Ya Allah. Tak payah fikir Kak Ainun. Benda macam ni tak payah fikir.
0: Betul.
2: Ya, fikir lah. Fik dah.
0: Sampai sekarang ke Kak Ainun fikir? Tak boleh lah kot Kak Ainun.
1: Bertahun dah Kak Ainun. Buka lah.
2: Kak Ainun kahwin nak fikir cinta daerah.
0: Tak ada, Mira tak fikir cinta sekarang ni.
1: Mira malas nak fikir lah.
0: Betul. Kita nak cari duit je.
2: Alas fikir lah, Irano.
1: Tak fikir lah.
2: Ida mana nama tak nampak dia, Ida yang selalu gelak dalam radio.
0: Gelak dalam radio, Ida? Ida boy salih dalam pantang.
1: Beranak.
2: Jinas.
0: Finas
1: pun beranak.
2: Dekat dalam dia buat dua orang lah.
1: Lebo pakat.
0: Tak ada.
2: Anak lelaki.
0: Finas ada. Finas akan ada dengan kita. Tapi hari ni tak dapat datang. Kak Ainun jangan cari yang tak ada.

0: Nana ada Jumaat kan, Nana?
1: Nana, Nana bukan. Nana petang.
0: Nana petang. Lili ada. Jalan semalam Lili.
1: Lili? Lili mana?
2: Eli.
1: Oh, Eli. Eli sekejap lagi. DJ Eli sekejap lagi.
0: Okey.
1: Iran,
0: Ayuhan,
1: tak ada
0: dah.
1: Besok nanti kita buat.
0: Okey. Minta lagu boleh dah, Ira? Selalu aku minta lagu.
1: Lagu apa tu? Lagu apa?
0: Apa kabar Meraram?
1: Apa kabar Ram-Laram? Okey. Apa kabarmu di sana? Okey, bye. Apa kabarmu di sana?
2: Comel tau Kak Aino kita ni.
1: Okey Kak Aino.
2: Kak Aino kalau tak ingat nama, dibantai je.
1: Sebab kita Kak Aino terpaksa lah kita tu kan. Sebab kita masa selalu mencemburui kita sangat.
2: Jadi kiranya Kak Aino kata dia sampai sekarang fikir, punyalah tu.
1: Lama gila fikir Kak Aino. Kak Aino orang tu tentang orang tu pun dah kahwin dah. Kak Aino sibuk lagi fikir-fikir nak terima ke tak. Tak terima lah Kak Aino. Dia dah kahwin lah Kak Aino.
2: Sebenarnya jangan fikir, kita cuba je.
1: Cubalah.
2: Tapi boleh je fikir, tapi janganlah lama sangat.
1: Janganlah lama sangat sampai
2: ini macam dah 10 tahun.
1: Masalah je. Kak Ainun fikir sampai dia dah beranak, dah bercucu dah. Tak payahlah dah. Boleh dah kahwin dah Kak Ainun.
2: Jangan fikir dah. Nampaknya tak ada rezeki lah tu.
1: Tak ada dah. Okeylah Kak Ainun. Move on je lah. Terus jalan dengan kehidupan sekarang ni kan. Okey,
2: kita pun dah menuju sangat-sangat dah ke jam 10 pagi. Sebab sini ada berita utama 10 pagi.
1: Ya. Yeah.
2: Lepas tu kita ada tetamu hari ini ya. Kejap lagi Koma akan bersama dengan Superintendent Muhammad Sabri Saad, Timbalan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti PDRM Perak.
1: Bersama dengan DJ Eli sebentar saja lagi.
2: Untuk Yong-Yong hari ini. Dan juga bersama dengan Ustaz Kazim Ilyas.
1: Jam 11 pagi nanti.
2: Untuk memfasirin.
1: Dan teruskanlah.
2: Ya.
1: Sehingga jam 12 malam nanti. Betul. Bersama dengan Perak FM. Bukan untuk orang lain.
2: Untuk Koma je. Ini dia kakak. Terima kasih tentunya.
1: Perak FM. Untuk Koma je.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang, manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia, Basarnas, maklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang bawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian masih disiasat. 3 maut manakala 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Polis berkata kejadian berhampiran sebuah pusat mengundi di kota Boto tercetus selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi mengawal keselamatan sepanjang pengundian. Di sebalik insiden itu, proses pengundian bagi memilih Parlimen Bangsa Moro pertama tetap diteruskan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar layak mengundi dengan 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan selepas pilihan raya berkenaan ditangguhkan 4 kali sejak 2022. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di Bangsa Moro selepas konflik berdekad-dekad. Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz, laluan strategik minyak dan gas dunia yang berdepan sekatan sejak 28 Februari lalu. Ketegangan berterusan di Selat Hormuz dan Asia Barat turut melonjakkan harga minyak dunia. Minyak mentah Brent meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu turut didorong serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Seorang wanita berusia 40 tahun di Pennsylvania meninggal dunia akibat komplikasi campak, menjadikan 3 kematian akibat penyakit itu di Amerika Syarikat tahun ini. Menurut pejabat coroner Jefferson County, wanita itu meninggal dunia Sabtu lalu dan dilaporkan tidak menerima vaksin. Hampir 3,300 kes campak disahkan di Amerika sepanjang tahun ini mengatasi 2,289 kes yang direkodkan tahun lalu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengurus Manchester United, Michael Carrick, mempertikaikan keputusan video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol Erling Haaland ketika tewas 0-1 kepada Manchester City. Carrick menyifatkan keputusan itu membimbangkan selepas Enzo Fernandez didakwa berada dalam kedudukan offside dan mengganggu permainan sebelum Haaland menjaringkan gol. Kekalahan itu menyaksikan United hanya mengutip 4 mata daripada 4 perlawanan liga. Susulan kontroversi itu, pada pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol Haaland sebagai satu kesilapan pertimbangan. Menurut badan berkenaan, VAR gagal mengambil kira kedudukan offside Fernandes yang berpotensi mengganggu permainan dan sepatutnya mencadangkan semakan di padang. Manchester United sudah dihubungi berhubung kesilapan itu, manakala insiden berkenaan akan disemak. Grand Prix Formula 1 Spanyol, Kimi Antonelli daripada Mercedes memenangi perlumbaan di Litar Baharu Madrid sekaligus meraih kemenangan ke-8 musim ini. Pelumba Itali itu kini mendahului kejuaraan dengan kelebihan 81 mata selepas 14 pusingan. Max Verstappen dari Red Bull di tempat kedua, manakala Lando Norris dari McLaren ketiga. Susulan kemenangan itu, ketua pasukan Mercedes Toto Wolff menyifatkan Antonelli sebagai pelumba yang berada pada tahap berbeza berbanding pesaing seusianya. Wolff percaya bakat dan kematangan pelumba berusia 20 tahun itu mampu membolehkannya kekal di kelompok teratas Formula 1 untuk tempoh 20 tahun.
Sekian berita yang disuting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: segmen Yok Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pra FM le, untuk koma aja. Assalamualaikum semua, syukur alhamdulillah. Hari ini pun hari Isnin, 2 minggu dah kita berada di bulan September. 14 September hari ini bersama 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Segmen kedua Pra FM Yok Yong bertemankan saya Eli Fazilah Hanafi hingga jam 2 petang nanti. Terima kasih banyak sahabat saya, rakan saya DJ Mira dan juga Apit Wan Lebor tadi dan juga bersama Koma dalam segmen Gegor Pagi Isnin ya. Okey, nampaknya saya menemani Koma di masa pernah kita berada. Terima kasih kepada semilih Pan FM sebagai teman Koma di mana saja ya. Pastikan Pan FM terus di hati para pendengar kita 18 jam setiap hari. Ramai telefon kita, ramai yang berada di media sosial Pan FM, di WhatsApp ya, di talian ya, di Facebook, di TikTok ya. Semua menyaksikan kami. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, nampaknya kita ada rancangan wawancara. Si wawancara kita Perak FM Prihatin pada pagi ini. Dan kita dah bersedia tetamu kita di Konti ya. Iaitu berbahagia Superintendent Muhammad Sabri bin Saad, Timbalan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan juga Keselamatan Komuniti Kepolisian AM, Kepolisian Komuniti IPK Perak. Ini berhubung dengan peluncuran Taman Angkat Amanita dan juga diskusi Town Hall Ketua Polis Perak 2026. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar ini?
0: Alhamdulillah Tuan. Sihat Tuan?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Tuan segak beruniform pagi ini ya.
1: Terima kasih. Ini dah Polis Diraja Malaysia.
0: Ya betul. Apa ni setia bersama polis dan masyarakat.
1: Polis dan masyarakat
0: berpisah tiada. Sebelum kita nak ke wawancara kita, boleh kena berkenalan sikit Tuan?
1: Boleh.
0: Sebenarnya Tuan ni berasal dari mana ni?
1: Saya asal daripada Baling Kedah.
0: Oh ya.
1: Orang Kedah.
0: Orang Kedah lah. Dah berada di Perak ni berapa lama dah Tuan? Berkhidmat di Perak?
1: Untuk di Kotijen Perak lebih kurang 7 tahun.
0: 7 tahun. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Ya. Kerana meluangkan masa pagi ni di Konti Pan FM Tuan ya. Okey, ada berapa soalan nak saya tanya berkenaan dengan peluncuran Taman Angkat Amanita. Betul Tuan ya?
1: Ya.
0: Ya. Jadi Tuan cakap sikit berkenaan dengan program ini Tuan. Silakan.
1: Okey, baik. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perak sejahtera 2030. Jadi untuk program pada kali ini untuk peluncuran Taman Angkat Amanita. Jadi pihak PDRM Perak di bawah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti akan mengadakan satu program iaitu peluncuran Taman Angkat Amanita dan diskusi Town Hall Ketua Polis Perak yang akan diadakan di Dewan Bandaran Kinta Batu Gajah.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi program ini akan berlangsung pada 19 September 2026 iaitu hari Sabtu ini. Jadi untuk program tu kita ada dua dalam satu lah. Untuk satu program Taman Angkat Amanita.
0: Taman Angkat Amanita?
1: Ya, ini khusus untuk polis wanita lah. Kalau dalam PDRM ni dia ada polis wanita, polis lelaki. Jadi Taman Angkat ni lebih kepada kita tumpukan kepada polis wanita yang akan mendampingi suri-suri rumah.
0: Ya. Yeah.
1: Di mana telah dipilih tiga kampung iaitu Kampung Aragaja, Kampung Bukit Ndera dan satu lagi Kampung Tronoh.
0: Oh begitu Tuan ya?
1: Ya.
0: Jadi kenapa agaknya Taman Angkat Amanita ni diwujudkan Tuan?
1: Jadi itu Taman Angkat Amanita ni lebih pada situasi polis wanita lah. Kita ada satu jabatan khusus untuk polis wanita yang akan mengunjungi merapat dengan suri rumah yang hadir, yang ada di rumah. Jadi kalau kata kita tengok, kita ada motosikal URB, kita ada rondaan MPB dan amanita ni pun ada peranan dia. Di mana mereka ni akan hadir ke taman-taman atau kampung-kampung untuk mendekati masyarakat suri rumah yang ada di rumah untuk menjadi mata dan telinga kepada pihak polis.
0: Oh begitu Tuan ya. Jadi sejak bila Taman Angkat Amanita ni diwujudkan Tuan?
1: Lebih kurang pada tahun 2014 lagi. Jadi yang ada di Kotijen Perak ni mana setiap tahun kita akan ada satu peluncuran Taman Angkat. Yang tahun lepas kita adakan di Mualim.
0: Di Mualim.
1: Ya, tahun ni kita pilih di Batu Gajah pula. Jadi setiap tahun akan ada satu program peluncuran Taman Angkat.
0: Untuk mendekatkan lagi
1: untuk
0: ya
1: Pak ni. Untuk mendekatkan lagi masyarakat.
0: Masyarakat
1: dengan sekali. Pihak polis diraja Malaysia.
0: Kaum wanita lah terutamanya Tuan ya.
1: Ya.
0: Okey baik Tuan, kita rehat seketika, kembali sebentar Tuan ya. Okey baik. Baik, kalau korban nak bicara dengan Tuan Suspender Muhammad Sabri, silakan ya. Dia ada di TikTok dan live dan ni. Bertanya dengan Tuan berkaitan peluncuran Taman Angkat Amanita ini. Terima kasih sama Tuan selepas ini.

0: Yusof Dendel Mohd Sabri bin Sa'an, ya. Timbalan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Ya. Okey, dan berkaitan peluncuran Taman Angkat Amanita ni, tuan, ya. Okey, dan nak tanya saya lagi, tuan, apa punya peranan Amanita ni? Ni ada yang baru mendengar soalan kita pada pagi ni, tuan, ya. Dalam menjayakan inisiatif ini, tuan. Silakan.
1: Okey, jadi ya, untuk peranan Amanita ni, dah. Untuk mendekati komuniti supaya lebih, orang kata apa, lebih mesra, sebab orang perempuan ni kalau duduk dekat rumah, kat taman, biasanya suri rumah perempuan lah.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi dengan wujudnya polis wanita atau wanita ni, dia lebih mudah lagi dan mesra lagi untuk berbuat atau menyapa.
0: Betul.
1: Dalam kongsi segala maklumat ataupun jadi mata telinga kepada PDRM.
0: Betul. Itu tujuan dia wujudkan apa ni, Taman Angkat Amanita ni, ya.
1: Yeah.
0: Jadi apanya objektif utama pelaksanaan Taman Angkat Amanita ni, tuan?
1: Okey, antara objektif utama adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pencegahan jenayah.
0: Ya. Yeah.
1: Dan mengukuhkan hubungan antara polis dan masyarakat dan serta komuniti, mewujudkan persekitaran yang lebih selamat serta menggalakkan masyarakat memainkan peranan lebih aktif dalam jaga keselamatan kawasan masing-masing, ya, terutama di kawasan-kawasan perumahan, kawasan taman dan sebagainya. Pendekatan ini kita boleh katakan sebagai satu tanggungjawab bersama juga lah antara masyarakat dengan pihak polis. Pihak polis hanya mengasaskan undang-undang dan masyarakat menjadi mata dan telinga, terutama suri rumah lah yang berada di kawasan rumah. Jadi dia orang lebih faham lagi apa yang berlaku di kawasan sekitar dan boleh menyampaikan maklumat-maklumat penting pada pihak PDRM.
0: Ya, nampaknya wanita hari ini pun menjadi mata telinga pada pihak polis juga, tuan, ya.
1: Ya.
0: Ha, kita wujudkan Taman Angkat Amanita.
1: Itulah amati kita mewujudkan Taman Angkat ni supaya lebih, kata apa, peranan wanita pula untuk memberi maklumat atau pendedahan segala maklumat pada pihak PDRM.
0: Ya, betul. Dia wujudkan program ni sejak tahun 2014, tuan, ya.
1: Ya, ya.
0: Sampai sekarang, ya?
1: Sampai sekarang, di mana setiap tahun kita ada program.
0: Baik. Okay, selain daripada peluncuran Taman Angkat Amanita ni, tuan, program ini juga turut melibatkan diskusi Ketua Polis Perak. Apanya tujuan diskusi diadakan ni, tuan?
1: Jadi selain daripada program peluncuran Taman Angkat, dalam tu juga diselitkan diskusi Town Hall. Ketua Polis Perak, kita namakan diskusi Town Hall Ketua Polis Perak, yang melibatkan empat jabatan, iaitu daripada cawangan khas, jenayah, narkotik dan juga untuk JP ni apa? Trafik dadah narkotik.
0: Itu dia, tuan, ya. Baik. Jadi apa isu yang akan diberi perhatian dalam diskusi ini, tuan? Apa kita nak tahu juga apa yang diskusi yang dibincangkan, dalam, yang dikatakan. Silakan, tuan.
1: Dalam program tersebut, jadi akan diketuai oleh Ketua Jabatan Narkotik, Ketua Cawangan Khas, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah dan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi dalam tu kita ada memberikan tajuk berkaitan dengan cyber, jenayah, ekstremis dan narkotik. Jadi kita akan mengupas segala isu yang berkaitan yang berlaku dengan keadaan situasi semasa negara, di mana ekstremis ini kita untuk lebih kepada cawangan khas lah, untuk kita membendung ideologi-ideologi yang akan berlaku di dalam kawasan persekitaran masyarakat. Jenayah skaber ataupun skamer ni kita sering tengok di arus media masa lah. Sekarang ni banyak kejadian kes tipu, kes curi duit dan sebagainya. Jadi di sini kita akan beri pendedahan kepada masyarakat apa yang dia orang patut tahu dan apa tindakan yang patut diambil untuk mengelakkan daripada berlakunya kejadian ditipu ataupun di scam oleh orang yang tertentu lah.
0: Berapa lama je diskusi ni yang diadakan, tuan, lalunya?
1: Biasa kita akan ambil dalam satu jam.
0: Sejam
1: akan merumus empat panel yang kita maksud kita bawa khas tadi lah.
0: Di mana akan diadakan, tuan?
1: Ya, akan diadakan di Dewan Bandaran Kinta Batu Gajah Perak. Jadi
0: bila kan tu diadakan tu?
1: Pada 19 September, iaitu pada hari Sabtu nantilah.
0: Jadi berapa tu, tuan?
1: Kita harapkan untuk orang ramai sama-sama memenuhi Dewan Bandaran Kinta Batu Gajah. Kita akan bermula program pada pukul 8 pagi. Jadi akan ada satu lagi sebelum kita diskusi tengah waktu, kita akan selitkan juga dengan selingan Pocket Talk. Untuk bagi tajuk berkaitan dengan kefahaman berkaitan dengan hak kita di sisi perlembagaan.
0: Jadi semua jemput adik lah
1: untuk sama-sama mendengar dan mendapat info serta maklumat yang akan kita sampaikan.
0: Jadi setakat ni tuan ya, sejauh mana agaknya peranan masyarakat tuan ya dapat dalam pencegahan jenayah ni agaknya?
1: Setakat ni alhamdulillah bagi negeri Perak, kita tengok masyarakat amat bekerjasama dalam menangani pencegahan jenayah yang berlaku lah. Terutama sekali berkaitan dengan isu-isu kejadian pecah rumah dan sebagainya.
0: Ya.
1: Selain itu, kita menyampaikan maklumat. Kita juga ada satu sistem iaitu volunteer smartphone.
0: Jadi volunteer smartphone?
1: Ya, VSP. Ataupun
0: apa dia tu peranan volunteer smartphone?
1: Jadi di sini kita ada satu app dalam telefon di mana tuan-tuan boleh download app tersebut dan boleh menyalurkan segala maklumat. Jadi dalam program kita di Batu Gajah juga, kita akan memberi maklumat serta info lah bagaimana cara untuk masyarakat berhubung dengan pihak polis menggunakan telefon.
0: Saya pada datang saya fizikal ke balai, boleh gunakan app
1: yang melalui app dalam telefon lah untuk menyampaikan maklumat.
0: Maklumat yang macam mana tu tuan nak disampaikan?
1: Jadi apa maklumat yang berlaku, kita boleh salurkan melalui app. Jadi mana berlaku sebarang kecemasan, dia ada button panik dan sebagainya. Jika ada berlaku kejadian jenayah, dia boleh menggunakan app VSP tadi dan boleh tekan satu button dan dalam masa terdekat kita akan salurkan ke balai yang terdekat lah untuk membantu bantuan kepada mangsa ataupun yang menggunakan app tersebut.
0: Ya, kadang-kadang orang awam ni tak apa tahu tuan kan, mungkin takut nak bagi laporan dan sebagainya, aduan ke tapi dengan adanya app je lebih memudahkan lagi
1: lebih memudahkan
0: masyarakat lagi dengan pihak PDRM pun ya. Okey, baik, kita dengar lagu dulu tuan sebelum kita soalan seterusnya ya. Baik. Okey. Berat prihatin prihatin pada pagi ni Zara ya. Okay, bagus ni kita sebagai kaum wanita kena tahu lah ya peranan Taman Angkat Amanita ni oleh pihak PDRM.

0: Besar ada Datuk M. Nasir. Dan juga Spider Mentara Semerah Padi. Kita ke 10.28 minit pagi. Perak FM Prihatin pada pagi ini. Bercakap dengan satu program yang menarik, Taman Angkat Amanita. Okey, seperti yang tuan sebutkan tadi, pada 19 hari bulan nanti akan diadakan satu diskusi bersama Ketua Polis Perak tuan ya.
1: Yeah.
0: Hari Sabtu tuan ya.
1: Hari Sabtu.
0: Bermula pukul 8 pagi?
1: Mula pukul 8 pagi.
0: Ha? Sehingga ke?
1: Sehingga pukul 3 petang.
0: 3 petang. Oh, lama masa tu tuan ya. Jadi apa punya pengisian program hari tu puan?
1: Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi untuk pada hari itu sekalian kita ada peluncuran Taman Angkat Amerika. Diskusi town hall. Kita ada juga pameran dan jualan rahmah.
0: Yeah.
1: Jadi daripada peringkat kita, daripada peringkat PDRM, kita ada pengurusan aduan daripada Bukit Aman, iaitu JIT pun akan turut serta. Pameran daripada Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Narkotik dan Persenjataan. Lain daripada itu, kita ada jemput juga untuk daripada jabatan luar, iaitu melibatkan kesihatan. Mana akan ada juga pemeriksaan kesihatan.
0: Oh, gitu.
1: Untuk kehadiran orang ramai pada hari tersebut. Dan juga satu lagi yang menarik itu berkaitan dengan jualan rahmah. Kita ada minta daripada KDM untuk mengadakan program jualan rahmah juga pada hari tersebut. Serta satu pameran daripada My Digital. Jadi yang ni adalah juga mustahak lah. Jadi sekarang ni banyak orang guna app My Digital. Jadi boleh hadir pada hari tersebut untuk menyemak ataupun bagaimana cara-cara untuk mengisi app. Sebab banyak dalam app tu kita guna kemudahan untuk melihat IC, resin dan sebagainya. Dalam My Digital sekarang ni pun digalakkan penggunaan My Digital.
0: Betul-betul. Jadi orang ramai boleh semak lah.
1: Orang ramai boleh hadir.
0: Hadirkan diri.
1: Untuk hadirkan diri beramai-ramai untuk memenuhi Dewan Bandaran kita bekerja pada hari tersebut.
0: Jadi hari pancaran tu semua program tak adakan hari tu tuan ya?
1: Ya, sebentar pada hari tu.
0: Pada hari tu. Baik, 19 bulan, 8 pagi hingga 3 petang tuan ya? Okey, dan apa kerja mesej utama yang ingin sampaikan kepada masyarakat melalui program ni tuan?
1: Jadi untuk hadir orang ramai, jadi saya berharaplah orang ramai dapat hadir beramai-ramai untuk memenuhi Dewan Bandaran Kinta Badu Gajah untuk kita bersama-sama mendapat input serta maklumat lah berkaitan dengan kejadian jenayah, macam mana kejadian jenayah berlaku, apa isu-isu semasa berkaitan jenayah yang ada, berkaitan jenayah cyber, dadah dan untuk narkotik apa jenayah ekstremis. Dan selain daripada itu, dia orang juga boleh hadir untuk mendapat maklumat berkaitan dengan My Digital. Dan selain daripada itu, kita juga ada jualan rahmah. Sampai itu boleh belanja, boleh jimat-jimat sikit dengan harga yang kita beli di pasar ataupun di kedai-kedai. Dengan jualan rahmah ni, kurang-kurang kita dah boleh jimat belanja. Saya tengok memang satu yang menarik.
0: Dan program yang bagus tuan ya. Maklumlah polis sentiasa bersama komuniti tuan ya. Polis dan masyarakat berpisah tiada tu orang ya.
1: Itulah. Itu kita punya tema lah. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Selain daripada polis, kita jemput juga rakan-rakan sejawatan kita untuk berkongsi dengan masyarakat.
0: Okey, bagaimana pula dengan ancaman jenayah baru seperti penipuan dalam talian ni tuan? Sekarang ni berleluasa sekali penipuan dalam talian secara online kata orang ya, scammer dan sebagainya. Macam mana agaknya pihak PDRM untuk mementeras kegiatan jenayah seperti ini tuan?
1: Jadi kaitan dengan ancaman semasa ni, kita tengok semakin hari dia akan berubah dia punya trend jenayah dan sebagainya.
0: Betul.
1: Kita tengok dalam telefon, penggunaan media massa dan sebagainya. Itu kita bawakan khas daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial lah. Untuk melihat, dan orang ramai boleh juga berkongsi maklumat ataupun mendapat maklumat lah berkaitan dengan kejadian-kejadian jenayah yang kita kata boleh merentas padan. Jadi orang ramai boleh dapatkan input-input yang akan diperolehi semasa program diskusi town hall.
0: Jadi apa kan nasihat tuan lah kepada mereka yang yang terdedah dalam penipuan dan talian ni tuan?
1: Jadi untuk masa-masa yang terlibat dengan dan terdedah dengan ni, jadi berhati-hatilah ketika menggunakan media massa. Jangan mudah terpengaruh dengan orang kata tawaran-tawaran yang diterima daripada media massa dan sebagainya. Jadi
0: motor jenayah cyber ni sekarang ni makin meningkat tuan. Tidak mengira golongan kata orang.
1: Jenayah cyber ni dia tak kira golongan, tak kira pangkat dan kedudukan.
0: Betul.
1: Jadi siapa nak kata cuai dia akan terkenalah dengan skema-skema.
0: Apa nasihat pihak polis tuan dekat jenayah cyber ni tuan? Sekali lagi. Macam kita kata tadi, tuan kata jangan berhati-hati pada jenayah cyber ni kan. Apa yang perlu kita buatlah? Jangan berkongsi apa sebagainya.
1: Okay, jadi untuk saya lah, jadi jika terlibat dengan janganlah berkongsi maklumat peribadi kepada orang yang kita tidak kenal lah.
0: Baik.
1: Jadi apabila berlaku sesuatu melalui timbal WhatsApp dan sebagainya, jika tidak pasti boleh rujuk pada pihak kita, PDRM, untuk mendapatkan nasihat yang sebajarnya.
0: Okey, baik, kita balik pada program Taman Angkat Amanita ni tuan ya. Jadi bagaimana program dapat membantu golongan wanita juga keluarga tuan?
1: Jadi berkaitan dengan program Taman Angkat Amanita ni.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi kita mahu wanita dan keluarga mengetahui saluran yang betul untuk mendapatkan bantuan serta tindak balas ataupun segala maklumat yang boleh diperolehi kepada pihak polis sekiranya berdepan dengan masalah atau ancaman dan sebagainya.
0: Oh gitu ya. Baik, kita dah seketika dulu tuan, kita pergi selepas ini. Okey, baik. Okey, menarik saudara program yang dikandalkan pada 19 hari nanti ini, Dewan Bandaran Batu Gajah ya. Peluncuran Taman Angkat Amanita.

0: Bulletin pagi ini berkaitan dengan peluncuran Taman Angkat Amalita 2026 dan juga diskusi Town Hall Ketua Polis Perak, tuan ya. Okey, apa kena harapan tuan lah terhadap komuniti selepas program ini dilaksanakan? Tadi ada yang bertanya tuan, berdua kita di mana diadakan, bila tarikhnya tu tuan?
1: Okey, jadi saya ulang sekali lagi lah. Jadi program akan diadakan pada 19 September nanti.
0: Ya, hari Sabtu kan ya?
1: Hari Sabtu, bertempat di Dewan Bandaran Kinta, Batu Gajah.
0: Ya.
1: Kalau yang orang dekat Batu Gajah tu betul-betul berhadapan dengan IPD Batu Gajah. Ibu Dak Polis Daerah Batu Gajah.
0: Ya, betul.
1: Jadi harapan saya ialah hubungan antara polis dan masyarakat akan menjadi lebih erat lagi serta berterusan, bukan hanya ketika program berlangsung.
0: Betul.
1: Kita ingin wujudkan satu komuniti yang peka, berani, bertanggungjawab dan saling membantu dalam menjaga keselamatan kawasan masing-masing. Itulah kita wujudkan
0: harapannya,
1: taman harapan kita wujudkan Taman Angkat ini.
0: Ya, sebab Taman Angkat ini bukan baru tuan ya.
1: Ya, Taman Angkat ini bukan baru. Jadi
0: bukan baru.
1: Cuma orang kata apa, dia akan berbeza tempat pada setiap tahun.
0: Oh begitu kan.
1: Jadi mana bila dah diwujudkan Taman Angkat itu tumpuan kita, kita akan berterusan mantau lah peranan pihak polis dengan masyarakat.
0: Betul.
1: Lebih rapat lagi.
0: Betul. Okay, jadi apa punya seruan tuan lah kepada masyarakat Perak sebut dengan program ni tuan?
1: Okey, jadi saya menyerulah seluruh masyarakat Perak supaya bersama-sama PDRM dalam usaha mencegah jenayah. Jadilah mata dan telinga kepada pihak polis, tetapi lakukan dengan cara yang selamat dan bertanggungjawab. Sekiranya mempunyai maklumat berkaitan sesuatu kejadian atau aktiviti yang mencurigakan, salurkanlah pada pihak polis melalui saluran yang betul. Jadi keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Itulah tujuan kita ada Taman Angkat Amanita.
0: Amanita ni tuan ya. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi kita ni, apa je mesej terakhir lah tuan kepada pendengar setiap Perak FM ni tuan pada pagi ni?
1: Jadi saya ingin mengajaklah seluruh masyarakat untuk terus bersama PDRM dalam membina komuniti yang selamat dan sejahtera. Jangan anggap cegahan jenayah hanya tugas polis. Setiap individu mempunyai peranan masing-masing. Kenali jiran, kenali komuniti, peka terhadap persekitaran dan segera salurkan maklumat kepada pihak polis jika terdapat perkara yang mencurigakan. Melalui kerjasama erat polis dan masyarakat, kita mampu mewujudkan persekitaran yang lebih selamat untuk kita dan generasi akan datang.
0: Ya, itu dia. Sekali lagi tuan, program ini bila akan diadakan tuan?
1: Jadi pada 19 hari bulan September 2026, iaitu pada hari Sabtu. Jadi saya menyerulah untuk masyarakat setempat ataupun di, yang mana yang mendengar ni, hadirlah beramai-ramai ke Dewan Bandaran Kinta Batu Gajah untuk kita menjayakan majlis peluncuran Taman Angkat Amanita dan diskusi Town Hall Ketua Beri Perak.
0: Lupa pengisian-pengisiannya
1: dan
0: tuan,
1: juga tu kita boleh juga dapatkan input-input selain maklumat yang akan kita sampaikan. Kita ada juga program-program seperti jualan rahmah. Jadi kita ada
0: KKM
1: daripada Kementerian Kesihatan, daripada Tim My Digital Perak, dan kita ada apa pameran daripada PDRM. Dan yang satu lagi, kita ada Biro Bantuan Biro Aduan Polis Diraja Malaysia. Jadi yang ni kita ada pada pihak Bukit Aman yang tuang. Jadi kalau ada berkaitan dengan apa salah laku ataupun ada rasa tak puas hati tak ada polis, boleh terus ke biro aduan tersebut. Jadi dia orang akan mendengar. Jadi itulah kata polis ni pun ada silap dan salahnya kan. Jadi kalau ada orang rasa tak puas hati apa semua, dia boleh salurkan maklumat tersebut. Kita ada kaunter biro aduan daripada pihak JIP.
0: Baik.
1: Bukan nak cari salah, cuma untuk penambahbaikan PDRM sendiri.
0: Betul tuan ya.
1: Dan juga kita ada buka kaunter untuk trafik lah, tapi untuk semakkan saman dan juga pembayaran saman sekali.
0: Ada diskaun ke tuan nanti?
1: Ada diskaun ni hanya untuk tempatan sajalah, 30%. Buat masa ni untuk yang besar-besaran tu belum lagi lah.
0: Datang je tuan ya.
1: Datang je dulu, tengok dulu
0: 19 hari bulan tu.
1: Ya, ramai-ramai kita ke Dewan Bandaran kita.
0: Baik. Terima kasih banyak tuan sudah datang bersama kami dan pada FM pada pagi ni. InsyaAllah lain masa jumpa lagi tuan ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih tuan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yang bahagia Superintendent Muhammad Sabri bin Saad, Timbalan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti PDRM ya. Okey, terima kasih bersama kami pada FM pastinya untuk komponen.

0: Yop Yong, ceria bersama Perak FM. Terima kasih atas sokongan. Kadang mendengar Perak FM untuk koma. Mufasirin di Perak FM untuk koma.
1: Pada hari ini hari Isnin, insyaAllah ya. Mufasirin kembali lagi pada jam 11 hingga 12 tengah hari nanti. Terima kasih semua yang terus berada di media sosial pada FM. Selamat pagi Hassan Zaini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik Hassan Zaini. Dari mana yang tu? Boleh bagi tahu ke? Ha. Okay, Kak Shima kita masih ada daripada Ulu Kuang, Cemoh. Terima kasih. Selamat pagi Kak Shima. Moga sihat selalu. Ha, kaki tu dah okey ke? Ha. Lutut tu dah okey ke? Okey, Ibrahim Akib. Selamat pagi Ibrahim. Daripada Petaling Jaya, Sangor. Selamat pagi Haziza Bahar. Yaya Saleh. Selamat juga Jelly. Terima kasih. Ini menghantar kat Facebook Elif Fazilah ya. Juga di Tachot. Selamat pagi Tachot. Ini semua pendengar setia ni. Moon Mai semua ada. Selamat pagi Moon. Salam Isnin. Ah, tu Intan mestilah ada kan. Setia kulis sini katanya. Juga ada Kak Zasron. Hai Eli. Selamat bersiaran. Terima kasih Kak Zah. Oi, Kak Zasron puteri kayangan. Okey, juga ada Muhammad Zulkifli Yusof. Orang Pasir Mah hadir. Support Berang FM. Orang Pasir Mah lah. Okey, juga ada Kak Zah. Selamat pagi Kak Zah. Selamat pagi James Pangeran. Selamat pagi Muhammad Manan. Cik Manan kita ada Sekincan Selangor. Selamat menyambut Hari Malaysia katanya. Yang mesti orang Cik, Manan ni dah banyak pasang Jalur Gemilang eh. Semangat. Okey, Timur Tawang ada. Selamat pagi Timur Tawang. Dari Muhammad Faizal Osman pun ada. Terima kasih banyak ya. Itu hadirkan diri bersama Kabel FM. Segmen kedua kita iaitu segmen Yop Yong 10 pagi 2 petang.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di FM le untuk koma aja. Mufasirin di Pera FM untuk koma aja. Assalamualaikum semua, dah pun 11.04 minit pagi Zara ya. Mufasirin kembali lagi bersama dengan tuan guru kita yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Assalamualaikum Dato'.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Dato'?
1: Alhamdulillah, kita dah masuk Rabiul Akhir. Dah habis dah Rabiul Awal.
0: Betul. Itu dia cepatnya masa.
1: Cepatnya berlalu kan.
0: Hari ni dah 20.
1: Hari ni 2 Rabiul
0: Awal.
1: 2 Rabiul Akhir.
0: Itu baik. Terima kasih banyak Datuk bersama kami.
1: Oh, 12 Rabiul Awal. 25 Rabiul Awal. Belum lagi tu.
0: Tak ubah lagi kot.
1: Tak ubah lagi.
0: Okey, namanya hari ni kita nak ke ayat yang baru tu
1: Ya, hari ni kita nak melihat surah yang baru.
0: Surah yang baru.
1: Surah yang baru maknanya surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah di antara surah yang nak kata apa
0: Popular.
1: Popular.
0: Yang ramai.
1: Paling popular ni Kak Sum, Kak Nak, Kak Liha, pejam mata pun boleh ingat ni. Iza waqa'atil waqi'ah, pejam mata ke tu? Maknanya rapatnya kita ni dengan surah Al-Waqi'ah. Jadi terima kasih kepada Kak Eli kita yang menemani memfasirin pada kali ini. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang sedang mengikuti memfasirin, insyaAllah kita telah pun tamat surah As-Sajdah minggu lepas. Dan sekarang kita memilih pula daripada surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-46 di dalam susunan Al-Quran, selepas daripada surah Toha. Kalau kita lihat tertib susunannya ialah penurunannya ialah penurunan yang ke-46, tetapi susunan dalam Quran 56. Jadi susunan dalam Quran ni dia tak sama. Kalau kita lihat surah yang pertama Al-Fatihah disusun nombor 1. Kemudian surah Al-Baqarah nombor 2. Tetapi ayat yang pertama diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq juzuk 30. Jadi kaedah penurunan dan kaedah susunan berbeza. Jadi penyusunan diletakkan surah keberapa, juzuk keberapa. Penurunan Allah Ta'ala turunkan. Ayat ni cerita asbabun nuzul turun, dan Nabi lah yang meletakkan dalam surah ni ayat apa, ayat yang turun ni dalam surah apa. Jadi ada dua kaedah dia. Yang pertama penurunan, yang kedua susunan. Tidaklah bermakna yang turun dulu duduk di awal.
0: Betul.
1: Tak. Itu kaedah yang kita kena faham. Sebab ada orang faham, dia kata ustaz, kenapa surah Iqra tu, ayat Iqra tu letak di apa nama belakang, padahal dia yang awal diturunkan. Jadi ada yang tanya macam tu. Jawapan saya senang saja. Kaedah penurunan dan kaedah susunan ialah Allah Ta'ala yang meletakkan atas daripada perbuatan Nabi, atas daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada sebab dia. Sebab ada orang tanya, dia kata ustaz, kenapa nama Nabi Muhammad itu Muhammad, sedangkan nama yang disebut oleh Allah dalam surah As-Saffat misalnya, surah As-Saff, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Sebenarnya Nabi Muhammad mempunyai banyak nama. Dia bukan macam kita dalam IC Muhammad Kazim saja. Kalau di luar dah tak ada dah. Yang kita jangan guna kaedah kita. Guna kaedah kita, nama IC yang nama betul lah. Nama pasport nama betul lah. Muhammad Kazim surat beranak. Tapi orang Arab kaedah dia bukan macam itu. Kazim pun nama dia juga. Zim-zim ala Kazim pun dia juga. Kazam pun dia juga. Kaedahnya begitu. Dalam Al-Quran ada banyak disebut nama Nabi Muhammad. Contohnya disebut Nabi Yurrahmah. Disebutkan kepada kita rahmah seperti dalam wabi rahmatihi dalam surah Yunus ayat 58. Ataupun perkataan Toha ataupun perkataan Yasin itu merujuk pada Nabi Muhammad, dan ada surah nama dia surah Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai banyak nama. Jadi bila kita tak belajar tentang sirah dan sebagainya, itu yang kita banyak mempersoalkan. Kenapa Iqra di belakang, Fatihah di depan? Jadi kaedah penurunannya begitu, dan kaedah susunannya lain. Baik, kemudian surah ini dipanggil sebagai surah Makkiyah kerana diturunkan di Mekah. Melainkan ada beberapa ulama yang berpendapat ada 4 ayat dalam dalam surah Waqi'ah yang diturunkan di Madinah. Disebabkan kebanyakannya turun di Mekah, maka dipanggillah dia sebagai ayat-ayat Makkiyah. Ayat yang diturunkan di Mekah. Ada yang mengatakan bahawa penurunan di Mekah itu ketika Rasulullah dalam perjalanan. Dua ayat, ya, dalam ayat 81 dan 82 dalam ketika Rasulullah berhijrah dalam perjalanan ke Madinah. Jadi ada empat ayat sahaja yang diturunkan di Madinah. Ada dua ayat perjalanan Mekah ke Madinah, dan balance-nya daripada 96 ayat tadi adalah diturunkan di Makkiyah, di Mekah. Maka dipanggillah dia sebagai surah Makkiyah. Baik, kenapa dipanggil dia surah Waqiah? Sebab di dalam ayat yang pertama ini ada sebut cerita tentang idza waqa'atil waqiah. Apa makna waqiah? Ada yang kata waqiah itu tempikkan, pekikkan, tiupan sangka kala. Dan ada ulama mengatakan bahawa waqiah maknanya ialah kiamat. Termasuk dalam nama-nama kiamat. Oh, nama kiamat banyak kat Eli. Oh, nama kiamat banyak. Al-Qiyamah pun dia, Yaumul Mahsyar pun dia, Yaumul Hasyir pun dia. Oh, banyaknya nama kiamat, termasuklah Al-Waqi'ah adalah nama kiamat. Jadi kalau kita tanya, kenapa tak letak nama kiamat? Kenapa letak nama lain? Sebab nama ni banyak. Macam saya betul lah, IC Muhammad Kazim, dia tak boleh berubah nama Zim. Nama penuh. Dia mesti ikut IC. Itu nama original kita. Tetapi kalau bahasa lain Arab misalnya, dia sebarang je nama. Cuma gelaran tu kadang-kadang nama dia yang betul kita tak tahu. Abu Hurairah. Oh, terkenal nama Abu Hurairah. Nama betul apa? Oh, tak tahu pula saya. Macam saya ni, Ustaz Kazim, orang kenal merata dah. Nama gelaran orang tak tahu. Gelaran saya Ikram. Kalau saya balik kampung, orang panggil saya Ikram.
0: Orang kampung panggil Ikram lah.
1: Ikram, dia tak panggil Kazim. Siapa pula Kazim ni? Yang lebih dikenali Kazim. Tetapi nama gelar saya ialah Ikram. Dulu masa sekolah, kalau ada masa tu saya ketua pengawas.
0: Bangga lah tu kan?
1: Bangga lah, riak tu. Nombor kan? Yang main tu panggil Zim. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Kan? Tetapi orang Arab, nama hak betul tak tahu pula. Nama betul Abdul Rahman. Nama gelarnya Abu Hurairah. Tapi yang orang kenal dia Abu Hurairah. Itu, jadi jangan kita ni duk petikir pula apa hal nama Muhammad tapi Ahmad, Ahmad ke Muhammad. Nabi ni ada nama 8, nama yang paling popular, 8 Al-Hashir nama dia, 8 nama yang popular. Tetapi kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, dekat dengan Masjid Nabawi tu, dekat dengan Tok Imam bahagian belakang, nanti Kak Eli dekat nanti Kak Eli pergi melawat ke Raudhah semua tu, di dinding atas tu ditulis nama Nabi Muhammad 201 nama.
0: Masya-Allah.
1: Ditulis di satu-satu.
0: Jadi dia tak perasan kot.
1: Sebab iyalah kita masa tu kalau orang perempuan lagi tak perasan. Dia tutup semua nunggu kan, dia tunggu tu polis Arab tu nak masuk mana sebab kita tengok atas bawah. Kita dah tengok polis bilalah aku boleh masuk, bilalah aku boleh masuk raudhah. Tapi macam kami orang lelaki ni boleh sembahyang di situ. Tak masuk raudhah pun, dekat-dekat raudhah tu kita duduk tengok, duduk perhati kan. Jadi di situ kita boleh nampak tulisan tentang nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 201 nama yang ditulis dekat Masjid Nabawi tu. Baik. Kemudian apa kelebihan ataupun fadilat kita membaca surah Al-Waqi'ah? Baik, yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailah lam tusibhu faqatun abadan. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, dia tidak akan ditimpa dengan kemiskinan. Ada orang kata hadis ini dhaif. Tetapi kita ingat yang kata dhaif itu seorang. Tetapi ada ulama-ulama lain yang mengatakan bahawa hadis ini ialah hadis yang hasan. Bukan hadis dhaif. Yang kata dhaif itu siapa? Syekh Albani. Dia kata hadis ini dhaif. Tetapi dia, kita lihat kepada yang lain pula mengatakan bahawa ini bukan. Syekh Ali bin Naif Ash-Shuhud mengatakan hadis ini adalah hasan. Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam tidak akan ditimpa kemiskinan. Ini kelebihan dia. Tapi janganlah kita baca tu, aku baca ni kerana apa? Aku baca ni tak nak miskin. Jangan cakap macam tu. Baca kerana Allah. Tapi disebabkan awak membaca awak membaca menjadikan awak selamat daripada kemiskinan. Mm-hmm. Sebab dia disebutkan kepada kita, lam yadurruhu faqrah. Kemiskinan tidak akan menyusahkan dia.
0: Mm-hmm.
1: Ha, jadi kalau kita dapat gaji kecil pun cukup. Aku dapat gaji, dia tu dapat gaji sikit je. Kenapa? Cukup. Aku ni gaji besar pun kena pinjam kat dia.
0: Mm-hmm.
1: Jawapan dia, amalan dia ialah membaca surah Al-Waqi'ah. Satu. Yang kemudian disebutkan lagi, lam yusibuhu faqrun qalbuh. Dia tidak akan ditimpa dengan penyakit miskin hati. Ha, miskin hati ni apa? Dalam bahasa Melayu kita, hati tisu. Ha, hati tisu. Orang kata sikit pun, malah lah. Pergilah kenduri sombong. Tak nak lah abang. Malah lah. Orang datang semalam pun dia perli-perli abang. Ini nama dia hati tisu. Ha. Kamu tak nak ke lagi dengan si PA tu, Din? Tak nak lah, mak. PA tu hina saya semarin. Ha, itu nama dia hati tisu. Kamu tak nak ke masjid, Din? Tak nak lah, mak. Kasut hilang, malas pergi dah. Ini orang yang dipanggil sebagai miskin hati. Miskin hati ni pasal apa dah? Tahu, saya bukan apa, Ustaz. Saya terasa, Ustaz. Tudahlah benda kecil-kecil. Yelah, dia panggil saya. Saya tak suka. Ini nama dia miskin hati. Kenapa awak ni sekejap jadi anxiety? Kejap-kejap jadi takut. Kejap-kejap jadi susah hati. Kejap-kejap awak rasa sedih. Jawapan dia sebab awak tidak melazimi membaca surah Al-Waqi'ah. Sebab tu dikatakan manusia yang sebenar kaya ialah kaya hati. Syukur pada Allah. Walaupun gaji saya biasa, Ustaz, tapi saya dapat kerja dengan kerajaan, alhamdulillah. Cukup bulan saya dapat gaji, Ustaz, alhamdulillah. Kesyukur. Cuba tengok orang lain, Ustaz. Allah, kesian, Ustaz, berniaga tengah-tengah hari rembang, tiba-tiba hujan datang. Air dah buat modal, dah keluar, tiba-tiba tu orang tak beli. Saya ni hujan ke tak hujan ke, cukup bulan 25, 26 hari bulan dapat gaji saya. Syukur pada Allah. Itu nama dia kaya jiwa. Saya tak ada anak, Ustaz. Saya kahwin tak ada anak. Satu suami jana, dia pun redha. Jadi kami sekarang tak ada anak pun syukur, Ustaz. Kami beli anak kucing. Oh, sudah. Kami beli anak yatim. Kami sponsor pusat-pusat penjagaan kucing. Kami sponsor anak-anak yatim. Kami pergi suami isteri, Ustaz, Sabtu Ahad kami pergi kuliah. Ataupun kami jadi pembersih masjid. Saya dengan suami tak ada anak, Ustaz, tak ada nak hantar anak asrama ke apa ke. Pergi masjid, pergi surau, kami bersihkan tandas.
0: Jadi, ada betul tak?
1: Ada. Sekarang dah ada dah. Saya jumpa banyak orang macam tu. Dia pencen. Anak-anak dah besar semua. Duduk di rumah buat apa? Maka dia pun bawa baju. Bawa baju pula. Bawa penyapu, bawa berus, bawa sabun. Dia bersihkan masjid. Hari ni masjid lain, besok masjid lain, surau lain. Jadi dia kata, Ustaz,
0: minta kebenaran dululah.
1: Ah, kebenaran kan? Marah tu siap pula. Kau nak rapat kuasa aku ke? Saya tanya dia, apa yang abang dapat bila abang dengan akak membersihkan masjid? Dia kata, Ustaz, kita bersihkan tempat yang kita kata kotor. Sebenarnya yang kita bersihkan ialah hati. Aku pengarah. Asal pengarah.
0: Yalah.
1: Dia pencin. Saya pernah jumpa dengan ketua polis. Ketua polis kat Early.
0: Dah pencin lah.
1: Dah pencin. Kerja dia apa? Membersihkan masjid jadi tosiak.
0: Masya Allah.
1: Saya kenal dia. Sebab waktu dia jadi ketua polis, saya ceramah di Bukit Aman. Jadi bila saya ceramah dengan saya, makan dengan dia, saya baik dengan dia. Isteri dia pun baik dengan saya masa itu. Dia pencin. Satu hari saya pergi ceramah di satu masjid, saya tengok satu orang tua. Beruban orang dia tu bersih. Saya rasa macam kenal pakcik tu. Oh, itu bekas kita punya ketua polis. Bayangkan ketua polis kerja dia jadi tok siap. Jadi saya tanya dengan abang tadi yang membersihkan masjid. Dia kata, Ustaz, memang kita bersihkan, kita kata tempat tu tempat kotor. Tapi sebenarnya, Ustaz, kita membersihkan hati kita. Kita meletakkan diri kita tu, ya Allah. Kita tak anggap diri kita bersih, hebat. Takkan aku nak buat kerja-kerja macam ni. Kan, apa ada? Jadi dia kata, Ustaz, saya buang segala sifat sombong, belagak. Engkau layak, engkau bersihkan benda ni saja. Bersihkan hati awak dulu. Baik. Yang seterusnya, orang yang membaca surah Al-Waqi'ah, kata Nabi SAW, suratul Waqi'ah, suratul Ghina, faqra'uha wa'allimuha awladakum. Surah Waqi'ah adalah surah yang kaya, yakni surah yang membawa kemewahan. Dan bacalah dan ajarkanlah anak-anak kamu surah Al-Waqi'ah. Surah yang boleh membawakan kepada kita kebaikan. Surah kekayaan. Jadi kakak-kakak kalau rasa nak kaya hati, nak kaya anak-anak, nak berjaya, amalannya ialah surah Waqiah. Dan ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, qad shibta. Kata Rasulullah, dia kata dia tengok kepada Abu Bakar, melihat Abu Bakar, dia kata aku telah melihat, kata Saidina Abu Bakar, rambut engkau telah beruban ya Rasulullah. Maka Nabi kata apa? Syayyatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasailun wa iza syamsu kuwirat. Qala Abu Isa, hadza hadisun hasan. Kata Nabi, aku ni jadi berubah ni sebab apa? Bila aku baca surah Hud, aku baca surah Waqi'ah, aku baca surah Mursalat, surah An-Naba' dan surah Takwir. 5-6 surah ni menjadikan Nabi beruban kerana takutnya dengar cerita kiamat. Nabi Muhammad ada uban? Ada. 14 lai sehingga 20 lai saja. Jadi jangan tuan-tuan cakap Nabi Muhammad ni uban penuh satu kepala tak. Uban Nabi di antara 14 sampai 20 helai sahaja. Selepas Nabi baca surah-surah tadi, beruban tadi Nabi dengan banyak itu. Kerana apa? Takutnya Nabi tentang hari kiamat. Baik, kita berhenti dulu. Baik. Rehat sebentar.
0: Ya.

0: Inovasi RIM di Pera FM untuk kau maju. Airwana 11.25 pagi, Mohd Syirin pada pagi ni bercakap dengan surah Al-Waqi'ah kan. Ada yang baru mendengar ni Datuk kan. Nak tahu tadi apa kelebihan Al-Waqi'ah ni dah terlepas tadi tu.
1: Yang pertama tadi Nabi sebut surah ini ialah surah kemewahan. Surah membawakan kepada kekayaan. Yang keduanya, orang yang rajin membacanya pada tertib amalan tidak akan ditimpa dengan kemiskinan. Tak akan ditimpa dengan kemiskinan. Yang ketiganya, surah ini cerita tentang kiamat. Dan Rasulullah menyebut nama surah ini di antara 4-5 surah yang menyebabkan Rasulullah beruban rambut dia. Kenapa? Cerita kiamat yang menakutkan, yang menggerunkan dalam 5 surah yang saya sebutkan tadi. Surah Hud, surah Waqi'ah, surah Takwir, surah Asy-Syamsu Kuwirat Takwir, surah An-Naba ni. Ini adalah di antara surah-surah yang menceritakan tentang kiamat yang Rasulullah ni takut dengar ni. Tak boleh nak habis nak baca ni.
0: Sekarang ni ada tengah buka surah ni tu, tengah tengok tafsiran.
1: Tengok tafsiran. Itulah hebatnya kelebihan kita buka rancangan mufassirin. Kalau kita tak buat rancangan ni, tak ada orang nak buka. Apa benda pula Waqi'ah ni?
0: Dan buka tengok.
1: Dan buka, alhamdulillah. Saya tengok dalam media sosial sekarang ramai dah tanya dah. Surah apa tadi? Waqi'ah. Inilah. Baik, kita boleh mula Kak Ali. Kalau ayat yang pertama daripada surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah, laysa li waqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah, iza rujjatil ardu rajja', وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Kita melihat daripada satu ayat ke satu ayat. Baik, kita lihat ayat yang pertama. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, apabila berlakunya hari kiamat itu. إِذَا, apabila. Selalu orang nama Iza. Iza maknanya apa? Apabila.
0: Apabila.
1: Apabila. Iza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya waqa'atil waqi'ah, al-waqi'ah kiamat. Apabila waqa'atil, berlakunya al-kiamat. Baik, di sini Allah memulakan dengan perkataan, dengan ayat Iza waqa'atil waqi'ah, mengesahkan sesuatu yang pasti berlaku, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini dia tuan-tuan. Kiamat adalah benda yang berlaku, pasti berlaku. Sebab itu ulama-ulama tafsir, antaranya kita sebut ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas, tapi nama gelarnya Ibnu Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, Al-Waqi'ah min asma'i al-qiyamah. Al-Waqi'ah ini sebahagian daripada nama-nama kiamat. Satu, Qadda kassakhah wattamah wal-azifah. Macam mana ada perkataan dalam Quran, nama dia apa? Qadda kassakhah ataupun At-Tammatul Kubra ataupun Wal Azifah, itu nama-nama kiamat. Wa hadhil asma taqtadi azima izama sya'niha, dan semua nama-nama ini menunjukkan betapa dahsyat, betapa besarnya huru-hara pada hari kiamat. Kita boleh lihat sekarang ni huru-hara dalam kapal terbang. Bila ada turbulence di situ, kita panggil apa? Gelombang udara. Saya pernah kena 2-3 kali lah sepanjang saya naik kapal terbang ni. Perjalanan. Tapi dia bagi isyarat. Dia bagi tahu kita akan menghadapi ini. Dia minta duduk. Dikunci tandas, tak boleh masuk, semua pakai tali keledar. Kemudian masa itu melambung-lambung tu. Itu baru lambungan kapal terbang. Muntah ada, yang pecah, yang jatuh, yang beg terbuka. Baru ni kita lihat di Turkish Air dihadapi gelombang udara yang dahsyat.
0: Guncangan tu.
1: Guncangan
0: dalam
1: tu.
0: Dalam
1: kapal terbang tu. Kita ingat di atas kapal terbang tak ada guncang-guncang. Oh, lagi kuat pada bawah. Ataupun kita lihat huhara bila kapal nak tenggelam. Kita sebut dulu kapal Titanic lah. Ui, subhanallah. Kita baru, saya naik ke bot pergi ke pulau Langkawi. Bot saya tu tersangkut dengan pukat nelayan. Ke tepi, ke depan, ke depan, ke belakang, belakang, ke depan. Masa itu, ya Allah, ya Allah, buatnya tenggelam. Dia nak lepaskan kipas tu, nak lepaskan pukat nelayan tu. Pusing ke depan, pusing ni supaya terlepas. Dalam saya agak tak kurang daripada 20 minit bertarung dengan pukat tu. Masa itu pun kita kata takut, tapi ketakutan tu kecil. Baru ni letupan gunung berapi di sebuah negara jiran. 6 gunung berapi meletup serentak. Allah, kita rasa dah. Sekarang ni kita tengok jerbu. 2 hari hujan kita rasa leganya. Ya Allah, menapas terang balik Jumaat hujan, Sabtu hujan. Main semalam Ahad tak hujan, sudah datang balik jerbunya. Api terbakar. Segala benda yang berlaku di hadapan kita ni tak ada apa-apa nak bandingkan dengan kiamat. Apa hal ni? Jerbu. Nampak kecil je. Apa hal ni? Tenggelam kapal. Apa hal kapal ni? Kena air. Ni ustaz ni. Turbulence air. Turbulence ustaz. Benda kecil. Tapi dengar nama kiamat saja. Waqi'ah. Oh, dah gerun. Sakhah. Tamah. Azib. Oh, kita dengar pun takut. Perkataan tu pun dah digambarkan sebagai Allah. Disebutkan kepada kita ayyi waqa'at allati la budda min wuqu'iha. Disebutkan kepada kita ni Allah, sampainya pada hari kiamat ni keadaannya, subhanallah, huhara, berada dalam keadaan yang menakutkan, sehinggalah ibu yang mengandung keluar anak dia. Yang menyusukan anak, lemparnya anak dia. Masa itu digulung bumi, digulung matahari, nama dia takwir, digulung. Gulung. Takwir itu kita kata kurroh. Kurroh ni maknanya bola. Cuba di sepak bola tu. Bola tu berpusing-pusing. Itu dipanggil sebagai apa? Takwir dia mana? Mana bumi, langit, dia matahari,
0: gole-gole-gole-gole.
1: Bayangkan. Ya, iza syamsu kuwirat wa iza nujumun qadarat, apabila matahari itu dipusingkan dia, digolekkan dia, ditakwirkan dia, dan apabila bintang berguguran jatuh. Bayangkan tuan-tuan, kita baru jatuh tai bintang, komet, asteroid pun kita rasa takut dah. Bayangkan semua ini adalah satu benda yang besar, satu benda yang hebat yang menakutkan kita. Maka disebutkan kepada kita Abdullah bin Jarir, iza waqa'atil waqi'ah, maksudnya apa? Iza nazalat sayhatul qiyamah wa zalika hina yunfakhus sur liqiyamis sa'ah. Kata dia, maksud waqi'ah ni apa dia? Apabila tempikkan suara kiamat dan berlakunya ketika ditiup sangkakala serta merta berlakunya kiamat. Ini pendapat kedua. Pendapat pertama kata Abdullah bin Abbas kata al-waqi'ah itu apa? Bila berlakunya kiamat. Pendapat yang kedua daripada Abdullah bin Jarir, apabila ditiup sangkakala maka berlakulah kiamat. Okey ustaz, macam berbeza aja. Tak, dua-duanya betul. Kiamat berlaku apabila ditiupnya sangkakala. Bila sangkakala ditiup maka pada masa itu kiamatlah. Betul tak? Dan tiupan sangkakala itu ada dua. Satu, tiupan sangkakala berlakunya kiamat. Satu lagi, tiupan sangkakala untuk dibangkitkan semula manusia selepas kiamat. Jadi kalau kita lihat bahawa malaikat Israfil, dia letaklah dia punya apa, trompet dia tu, kita panggil trompet lah, sangkakala tu taklah, menunggu perintah Allah je. Menunggu perintah Allah je.
0: Dekat mulut ni.
1: Makna kiamat dekat sangat. Malaikat tu tak buat kerja lain, dia tunggu. Dia tak ada letih ke ustaz? Dia bukan macam kita letih. Dia bukan macam kita. Bukannya macam kita ni tak makan, kita hypo. Makan terlebih pun hypo juga. Malaikat dia tak makan. Dia, malaikat ni sentiasa taat. Nasib baik malaikat tu tak batuk. Kalau lah Israfil tu batuk, ha, buat tuan-tuan, jangan main-main. Ha, sebab tu kita kalau ada hutang, selesai cepat, jangan duduk main-main hutang, tak payah. Kalau ada sembahyang, qadak cepat. Kalau tak qadak, puasa-puasa qadak cepat, selesaikan dulu. Sebab kita takut bila datangnya kiamat tak ada buat apa. Lambat lagi ustaz. Kenapa? Dajjal pun tak datang lagi, bila kiamat. Kalau Dajjal tak datang tu satu masalah. Tapi mati. Ha. Mati anytime bang. Jadi kita buat yang terbaik sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Qurtubi, "An-nafkhatul akhirin." Tiupan yang dimaksudkan ialah tiupan sangkakala. Yang terakhir. Berkata Asy-Syaukani pula, "Al-waqi'ah" membawa maksud kiamat itu wujud, bukan khayalan, dan ianya pasti berlaku. Yang kedua, al-qiyamah atau waqi'ah maksudnya apa? Waktu berlakunya sudah hampir. Dan yang ketiganya, banyaknya malapetaka dahsyat yang berlaku pada hari itu dirangkumkan sekali, dipanggil sebagai al-waqi'ah. Itulah nama dia mufassirin. Kita ambil pendapat Ibnu Abbas, kita ambil pendapat Asy-Syaukani, kita ambil pendapat At-Tabari, kita ambil pendapat daripada Ad-Dhahhak. Maka kita gabungkan semua, maka lahirlah rancangan mufassirin. Wallahu'alam.
0: Ni kata Khadijah Karib ni, dia kata waqiah ni insyaAllah menjadi amalan dia katanya.
1: Alhamdulillah, setiap malam. Nabi kata kulilailah, setiap malam baca.
0: Ya. Baik, kita sambung lepas ni, Atuk. InsyaAllah. Okay, dengan lagu dulu.

0: Sama lagi positif pada pagi ni Sarah ya. Bersama bahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas Salafiz hanya di Perak FM.
1: Mufasirin di Perak FM untuk koma lagi.
0: Baik, silakan Dato' kita sambung lagi.
2: Ya. Kita lihat pada ayat yang kedua.
3: Pada ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, Laisa liwaqu'atiha kazibah. Laisa liwaqu'atiha kazibah. Laisa. Tidak ada. La, laisa, ma, semua perkataan yang membawa maksud yang ada yang sama, tidak, tidak, tidak. Tapi ma kadang-kadang bukan tidak, ma apakah? Ha, laisa. Jadi laisa maknanya apa? Tidak ada siapapun, laisa liwaqu'atiha kazibah. Tidak ada siapapun yang dapat mendustakan. Kazibah, kazibah maknanya kazabah, penipu, kazib. Kazib maknanya apa? Penipu. Saya kazim. Jauh. Kazib, kazim jauh. Jangan tuan-tuan kata saya penipu pula. Sampai hati koma ya. Kazib, penipu. Sebab tu ada seorang Nabi palsu. Nama dia Musallah. Musallamah Al-Kazab. Musallamatul Kazab. Musallamah yang penipu. Dia penipu. Baik, dia kata penipu di sini. Kazib maknanya mendustakan. Laisa liwaqa'atiha kazibah. Bila ayat, bila kiamat berlaku, tak ada siapa boleh mendustakan. Walaupun dia belum berlaku, tidak ada siapa yang boleh mendustakan kiamat itu tak berlaku. Mana boleh? Mana boleh Ustaz? Sudah hancur dah. Takkan nak hancur alam ni Ustaz. Allah kata kiamat berlaku, hukum dia wajib berlaku kiamat. Dan kita sebagai orang Islam, hendaklah kita percaya dan wajib percaya adanya hari kiamat, adanya pembalasan di hari kiamat, adanya kebangkitan di hari kiamat. Saya pernah jumpa orang Melayu kita, dia kata, Ustaz, kiamat ni pun boleh tentu ada Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Saya, dia ni duduk di luar negara. Dia balik bercuti. Jadi dia ziarah saya. Saya tanya macam mana dengan amalan beragama di negara tuan. Dia kata terpulang. Nak ambil mana? Di sana negara kami tak ada siapa yang kata agama ni betul.
0: Ni Melayu ke?
3: Orang Melayu kita. Orang tapi kita dia
0: duduk
3: di luar negara. Dia kata negara kami bukan macam Malaysia menetapkan Islam sebagai agama persekutuan. Negara kami bebas. Awak tak nak agama pun tak apa duduk. Oh, atau abang macam mana? Saya pulang pada anak saya. Astagfirullahaladzim. Dia nak buat apa? Sebab kalau saya paksa dia ikut Islam, Ustaz, belum tentu Islam tu betul. La ilaha illallah. Macam mana aku nak cakap kat orang tua ni kan? Dia kata kalau saya nak suruh anak saya ikut Islam, belum tentu Islam tu betul. Hai, macam mana ni? Sebab itu ada lima benda yang menjadikan keluarga kita akan jadi baik. Kata-kata yang kita kena ingat, man yuridillah, siapa-siapa yang Allah nak, fi baiti khairah, dalam rumahnya baik. Ada lima. Yang pertama tadi ialah tafaqahum fitin, maka keluarga tadi diberikan kepahaman di dalam beragama. Kalau keluarga kita dapat faham agama, itu tanda-tanda Allah nak bagi baik pada keluarga kita. Tapi kalau keluarga kita tak faham agama, ini masalah. Yang keduanya disebutkan kepada kita, tanda-tanda keluarga tu nak dapat jadi baik, apabila mereka menghormati orang tua, menghormati orang yang tua dan mengasihi yang muda. Jadi kalau kita ada anak, kita ada anak, anak ni tak suka dengan budak-budak, dia pukul budak-budak, dia bully budak-budak, itu kita kena fikir ni. Anak aku ni tak suka budak-budak ataupun tak hormat orang tua. Mari rumah kita mak bapak, mari rumah kita Tok Wan, dengan Tok Wan dia maki, dengan ni kurung dalam bilik, tak keluar-keluar, tak nak cakap dengan opah. Opah ketuklah pintu, tak nak jumpa opah ke? Tak nak lah. Maknanya masalah dalam keluarga awak. Sebab satu generasi yang tidak pandai menghormati orang tua. Ini bahaya ni. Yang ketiganya, tanda-tanda rumah kita akan menjadi rumah tangga yang baik apabila dimurahkan rezeki. Alhamdulillah Ustaz, anak saya habis saja gerak je Ustaz, dapat kerja Ustaz. Alhamdulillah. Oh, dapat kerja di mana? Allah depan situ je Ustaz. Oh, alhamdulillah lah. Tak payah nak sewa tempat lain, duduk dengan saya apa semua, rumah pun tak payah nak sewa, tak payah nak beli, duduk sini Allah senang Ustaz. Dia pergi hoja 7:30. Tak ada nak jam, tak ada nak parking susah. Allah berikan kemudahan rezeki. Suami dia, walaupun gaji dia kecil, tapi pandai pula cari duit. Allah bagi rezeki dia. Dan yang keempat dia ialah apabila, apabila berjimat, berhemah di dalam perbelanjaan keluarga. Keluarga tadi ni apabila tak ada hutang, jimat duit, pandai menguruskan belanja dengan baik, tak jadi satu benda yang menekan jiwa mereka dalam bab ekonomi. Itu tanda-tanda keluarga tadi nak menjadi orang yang baik. Jadi kalau kita faham betul-betul, dia ada tanda-tanda dia. Baik, balik kepada ayat yang kita sebutkan tadi, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Disebutkan kepada kita dalam surah Asy-Syura ayat 47. Istajibu li rabbikum min qabl an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja yawma idzin wa ma lakum min nakir. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang suatu hari yang kamu tidak akan dapat menolak kedatangannya, kamu tidak akan dapat berlindung pada hari itu, dan tidak pula dapat mengingkari akan dosa-dosa yang telah kamu kerjakan. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billah wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah dan kami kufur kepada benda-benda yang dengan sebabnya kami menjadi musyrik. Iaitu surah Ghafir ayat 84 dan juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 201, la yu'minuna bihi hatta yarawul azabal alim. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Al-Quran, mereka hanya percaya bila mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Begitulah adanya orang yang tidak percaya tentang hari kiamat. Sampailah dijumpai kiamat baru dia percaya. Ha, ni pun ada juga. Ada orang yang tak percaya dengan kubur sehinggalah dia masuk dalam tanah. Macam Pak Long, kita nak tanya dia tak boleh jawab. Dia pun tak boleh kabur kita. Dulu kau kata tak ada soal jawab muka nakir. Sekarang kau dah masuk macam. Soalan macam tu Rasulullah pernah tanya kepada orang-orang musyrik ketika habis perang Badar. Macam mana kamu dalam kubur? Dulu kamu tolak aku, kamu nak bunuh aku, kamu bantah Islam, sekarang siapa boleh tolong kau? Nabi tanya kepada mereka. Cuma mereka tu tak boleh jawab saja. Ada orang yang dah bila sampai sakaratul maut, barulah nak berubah, aku nak berubah, aku nak jadi baik, aku nak jadi baik. Siapa ni Ustaz? Fir'aun. Udah tenggelam dalam laut. Aku beriman kepada Tuhan Musa, aku beriman pada Tuhan Harun, aku beriman amantu billah Rabbi Musa wa Harun. Dah terlambat. Dah sampai nyawa dekat dengan kerongkongan. Habis. Sebab itu banyak orang dia berubah bila dia melihat. Dalam ayat ni disebut. Ada orang, saya pernah jumpa dengan satu hajjah. Hajjah ni dia koma 6 bulan. 6 bulan dia koma. Lepas disedar daripada koma, dia kata dia tak mau dah buat benda-benda yang tak elok, tak mau dah. Dia taubat. Dan saya tanya dekat dia, apa yang hajah nampak ketika di dalam waktu koma, yang sampai dia mati pun sedang baca Quran. Begitulah. Dia meninggal 2 tahun lepas, sedang baca Quran. Sementara nak tunggu sembahyang subuh, dia baca Quran. Waktu tu dia meninggal.

Allah sebut dalam ayat ni, kamu berapa ramai yang berubah hanya bila nampak azab. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia jadi baik selepas dia sedar. Saya jumpa dengan seorang pengarah filem. Saya tanya dia, apa yang abang nampak waktu abang koma? Dia kata dia nampak ini, dia nampak ni ustaz, takutnya ustaz. Sebab tu bila saya buat filem dengan dia, dia buat surau. Kami kru ni, saya pelakon. Jadi bila kami rehat, kami sembahyang zuhur berjemaah. Kemudian kami sembahyang asar berjemaah. Ada surau, dia buat kemah tempat syuting tu. Tempat sembahyang, tempat wuduk, dan saya jadi imam. Saya kata, abang bagus bang. Dia kata kat saya, ustaz, saya takut nanti bila saya mati, Allah soal saya, kenapa awak tak sediakan tempat untuk budak-budak awak sembahyang. Hebat. Kita rehat seketika sebelum kita tamat siaran, insyaAllah. Baik.

0: Fasirin di Terra FM untuk koma aja.
1: Wakiah ni panjang dan begitu menarik tu eh.
2: Ya, banyak cerita banyak yang kita cerita. Nak sebutkan sebab banyak hadis menerangkannya dan ayatnya pula berkaitan.
1: Ya.
2: Surah Al-Waqiah ni ayat berkaitan dengan surah itu. Tadi kita baca surah Asy-Syu'ara, kita baca surah Asy-Syura, kita baca surah daripada Al-Ma'arij, dia ada kaitan-kaitan situ. Makna kita nak baca surah ni kena tengok tafsiran ayat di sana pula. Sebab itu kita katakan tadi daripada surah Asy-Syu'ara ayat 201. Orang tak beriman kepada Al-Quran sehinggalah mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Surah Asy-Syu'ara ayat 201. Kalau kita lihat daripada sini, setengah orang dia tak percaya. Dia tak percaya dengan itu, dia tak percaya macam-macam alasan dia. Tapi Allah masih sayang pada dia. Sebab tu Allah bagi kita sakit. Bila kita sakit, perkataan yang paling

0: banyak kita sebut Allah. Nak bangun Allah, nak duduk Allah, nak makan Allah. Allah, nampak tu. Rupanya nak bagi awak ingat pada Allah. Yang kedua, kadang-kadang Allah ni sayang pada kita. Dia bagi koma. Tu saya kata tadi, saya dengan pengalaman saya banyak jumpa orang yang koma kat Eli. Yang terbaru saya jumpa satu laki-laki, dia punya kepala dia terbelah. Accident. Terbelah kepala ni, jadi tinggal sikit je kepala ni, habis tempurung ni habis. Saya tanya berapa bulan koma? 4 bulan. Jadi dalam koma tu abang nampak apa? Menangis tu ke dia? Menangis dia. Dia kata, Ustaz, Allah sayang dekat saya, Ustaz. Kalau saya tak sakit, kalau saya tak koma, kalau saya tak accident, Ustaz, saya tak tahu lah saya ada dalam masjid ataupun tidak. Datang dia ke masjid, jalan. Dia kata, Ustaz, saya sekarang mencari Tuhan. Setelah saya tinggalkan Tuhan jauh lama. Jadi Allah Ta'ala maha baik. Dia bagi kita ingat Allah waktu kita dalam dunia. Bayangkan kalau kita hanya beriman pada Allah bila sampai kiamat. Dah terlambat. Dah mati baru nampak. Dah mati baru merasa azab. Dah terlambat. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan. Ayat yang kedua surah Waqi'ah dia nak bagi kepada kita. Jangan sampai kita ni dah mati. Aiza mitna wa kunna turaba zalika raju'un ba'id. Jangan ada dalam pemikiran kita. Adakah kami dah mati? Adakah dah jadi tanah? Kami akan dibangkitkan semula? Ini cerita jauh. Jangan ada benda macam itu. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Qaf ayat ketiga. Jadi tuan-tuan, bacalah ayat Waqi'ah ni. Mudah-mudahan kita berubah jadi baik dan kita takkan melakukan benda jahat. Jangan menipu diri sendiri, jangan menolak Al-Quran. Kejadian yang disebut oleh Allah dalam Quran pasti dan pasti berlaku. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam rancangan Mufassirin pada minggu hadapan insyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih banyak Dato'.
0: Sama-sama.
1: InsyaAllah jumpa lagi pada sambungannya pada hari Isnin minggu depan.
0: Minggu depan.
1: Assalamualaikum Dato'.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak Mufassirin untuk hari ini ya. Menarik, ramai yang terpegun, ramai yang bertumpuan fokus pada apa yang Datuk katakan pada hari ini insyaAllah. Datuk Ustaz Kazi kembali bersama kita pada minggu hadapan New Boy ya, itu menjadi kita.
2: Mufassirin di Terra FM, untuk koma aja.
3: Aduh, Tok Amirah, nak layan pelanggan pun tak kan, kejar pun tak nak, tempat letak stop pun kecil, lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai, pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah tanah dan galian negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh lereh bayar cukai tanah.

0: Nak Eli belanja lagu tak? Seleksi pendengar di Perak FM untuk kamu aja.
1: Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Lepas 12.10 minit tengah hari. Kita bertemankan saya Eli Fazilah di Konti Perak FM menemani kamu hingga jam 2 petang ya. Ruangan seleksi pendengar kita pada tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Selamat tengah hari Kak Awi kita dari Gangga Negara. Ada beruas. Dah masak makan tengah hari ke tu Kak Awi eh? Kak Awi minta lemanjar lagu apa ni? Ada besar Rosan Madun, Lemak Manis. Masuk-masuk pendengar Perang FM kita. Terima kasih sama-sama Kak Awi.

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: nak lagu? Atau lerahlah. Atau WhatsApp Konti nombornya 0120007055. Tunggu apa lagi? Olah lerah.
1: Anda stres?
2: Anda rasa bosan?

0: macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kamu pilih DJ Sia seleksi pendengar.
1: Dekat mana ya?
2: Di Perak FM de.
1: Untuk koma aja.
3: Seleksi pendengar Perak FM. Okay, DJ.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Merdeka! Rukun Negara adalah ikrar pegangan negara yang dijadikan garis panduan dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesusilaan.
0: Sama-samalah kita menjayakannya.

FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak

Lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua halaf. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik. Esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit. Masuk Ramadan tambah banyak lah. Keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam. Orang-orang biasa macam kita ni bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'ak, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallam istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah, kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah, aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar. Jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak semayang. Tu dia, tuan-tuan. Dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan. Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal. Semayang jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah semayang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni. Tekad betul-betul. Apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah. Jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pre FM le untuk koma aja. Baiklah, sampai di hujung tugasan Elif Azhafi untuk kali ini melalui koma segmen Yop Yong Malaysia hari Isnin 14 bulan September ya. Dan esok insyaAllah hari Selasa kembali lagi bertugas segmen yang sama segmen Yop Yong ya. Semua bersama kami Pre FM. Lepas ini takkan tugas Mim pula akan bersama koma segmen Mogebang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Banyakkan bersahabat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkanlah alhamdulillah untuk hari ini kerana esok belum pasti untuk kita. Untuk semua, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah. Baiklah saudara, kita ikuti sambungan rancangan Tausiah dengan tajuk Halal dan Haram bahagian 2, disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim.
2: Masya Allah, tuan-tuan, Imam Malik rahimahullah ketika dia nak mengajar kitab Al-Muwatta, kitab hadis dia, dia akan pakai baju yang cantik-cantik, dia akan memakai, dia akan beratar minyak wangi yang wangi-wangi, dressing dia dressing yang cukup hebat. Kerana apa? Kerana merasa mulia dan memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, selepas baca hadis ini, hati kita rasa lapang, hati kita rasa gembira kerana sesuatu yang pernah dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan per perkataan, word by word, kita ungkapkan semula dengan kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita baca terjemahan. Barangkali hari ini sempat kita nak baca terjemahan. Daripada Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas. Yang halal itu jelas. Air kopi, air teh, air masak, itu halal jelas. Dan yang haram itu pun jelas. Air arak, itu jelas yang haram. Riba itu haram. Zina itu haram. Menderhakai ibu ayah itu haram. Nampak tak kalau kita carikan contoh halal haram, perkara-perkara ini biasa kita sebut. Tetapi kita kena juga sebut perkara-perkara yang haram dilakukan oleh hati kita. Bangga diri itu jelas haram. Takabur itu jelas haram. Hasad dengki itu jelas haram. Menghina manusia itu jelas haram. Itu kerja-kerja hati yang jarang-jarang dicontohkan tatkala kita membawa contoh halal dan haram. Dan di antara kedua-duanya, di antara yang halal yang jelas itu dan haram yang jelas itu, di sana ada perkara-perkara samar-samar dipanggil syubhat. Syubhat, perkara yang samar-samar, halal ataupun haram. Tak boleh campur. Kita campur je ustaz. Halal campur haram, kita panggil halam. Halal pun ada, haram pun ada, kita panggil halam. Di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara syubhat, ramai di kalangan manusia tidak mengetahuinya. Yang kita faham di sini, ada grey area di situ, ramai manusia tidak mengetahuinya. Tetapi masih ada saki baki manusia yang berkepakaran tinggi tetap mengetahuinya. Mereka inilah yang akan bimbing kita, tunjukkan kepada kita. Jadi Nabi kata kalau menghadapi sifat, menghadapi perkara syubhat ini, apa kita buat? Dua perkara kita buat. Bila kita berhadapan dengan perkara yang kita samar-samar, tak confirm, ragu-ragu ni, apa kita buat? Dua perkara kita. Salah satu daripada itu. Pertama, sesiapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, dia tidak meneruskan perkara yang syubhat itu, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dia tak buat. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, dia melakukan perkara syubhat itu, dia akan jatuh ke dalam perkara yang haram. Jadi kita kena pilihlah antara satu di antara dua. Maka kalau kita jauhi, kita sudah bersihkan agama dan maruah. Tapi kalau kita terus mendekatinya, kita akan terjerumus dalam perkara yang haram. Nabi SAW bawa satu contoh. seperti pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan. Dia mengembala di kawasan contohnya reserve, di sebelah itu tanah orang lain, di sebelah itu tanah raja. Dibimbangi gembalaannya akan meragut makanan di dalam kawasan raja. Dah habis dia makan rumput di tempat dia, dia akan cross border, akan melepasi sempadan, makan pula di tanah yang dimiliki oleh raja. Ketahuilah bahawa sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangan, orang biasa tak boleh masuk. Dan ingat, kawasan larangan Allah Ta'ala itu adalah perkara-perkara yang diharamkan. Jadi, kalau sekiranya hadirin mukminin sekalian, benda syubhat kita konsumsi, kita ambil juga, maka dia dikhawatiri akan seolah-olah termasuk kawasan larangan raja berkenaan. Ketahuilah bahawa perkara yang di kawasan larangan raja kepada segala raja iaitu Allah Ta'ala adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ketahuilah bahawa di dalam jasad manusia ini ada seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Apabila ia rosak, maka rosaklah jasad seluruhnya. Ketahuilah bahawa seketul daging yang dimaksudkan itu adalah hati. Dan hati inilah yang akan membuat keputusan sebenarnya. Dia akan mengarahkan anggota lain, yang anggota lain ini nantinya dia akan menuruti sahaja apa yang telah ditetapkan oleh hati. Tuan-tuan, saya harap secara umumnya kita memahami hadis ini dan apa yang nak disampaikan oleh Nabi SAW menerusi hadis. Tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Iman pada bab sesiapa yang membersihkan agama. Tuan-tuan, membersihkan agama ini ada dua. Satu, kita bersihkan agama dari benda-benda asing dalam diri kita. Kedua, membersihkan agama Islam ini daripada benda-benda asing di luar kita. Tapi perkara benda asing itu lebih parah, lebih teruk nak detect kalau sekiranya dia pakai juga jubah-jubah ala-ala Islam. Seperti liberal, Islam liberal lah, dia pakai Islam juga. Jadi tuan-tuan sekalian, Imam Al-Bukhari dia meletakkan hadis ini dalam kitab Iman dalam bab siapa yang membersihkan agamanya, hadis nombor 50. Dan Imam Al-Bukhari mengulangkan lagi hadis ini sebab dia melibatkan soal halal haram, syubhat. Imam Bukhari letakkan hadis ini sekali lagi dalam kitab jual beli. Kerana barangkali ketika itu dan sampai hari ini, jual beli merupakan satu urusan yang sangat terdedah dengan halal, dengan haram, dengan syubhat. Kan? Dengan syubhat, maka hadis ini sebagai pengingat kepada mereka yang berjual beli. Imam Muslim pula meletakkan hadis ini dalam kitab jual beli. Kitab jual beli, dalam kitab itu ada banyak bab dan diletakkan hadis ini pada bab mengambil yang halal dan meninggalkan yang syubhat, hadis nombor 1599. Alhamdulillah. Sekian. Ada satu soalan dari Encik Hairul. Ukuran seseorang sudah memperbaharui syahadahnya. Ya, cukup dia bersyahadah. Perbaharui syahadahnya, cukup dia bersyahadah talafus dengan lidahnya. Dan soal hati, dia kena ikhlas. Yang ini kita tak boleh nak ukur. Diri sendiri ukur. Diri sendiri yang ukur. Ukuran tanda seorang merasa jijik dan untuk melakukan semula dosa. Tanda seseorang merasa jijik terhadap perkara itu, dia kena putuskan jalan menuju ke situ. Kalau dia pernah contohnya terlanjur dengan wanita yang bukan mahramnya contohnya, dan dia merasa jijik, bukti dia merasa jijik, dia kena tutup jalan ke atas tu. Tutup jalan menuju kepada benda tu. Maksudnya dia akan berhati-hati untuk melayani wanita-wanita dan bercakap, sembang dan sebagainya. Dan menjaga mata pandangan. Adakah menghalalkan yang haram itu dosa? Ya, berdosa, bahkan dia boleh menyebabkan kekufuran. Kalau seorang itu menghalalkan arak, dia jadi kafir. Baik. Betul Encik Rahiman, Central Command. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Betul. Secara fizikanya, adakah hati bermaksud jantung? Menurut kajian semasa, jantung juga ada fungsi memori. Yang kita sebut hati di sini bukan hati fizikal. Yang dalam hadis ini tidak bermaksud hati fizikal. Kerana hati dalam Al-Quran, dia adalah fungsinya bukan, dalam Quran tidak diceritakan hati itu mengepam darah. Fungsi hati dalam Al-Quran lebih taqilun. Contohnya ayat walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku sediakan neraka jahannam itu untuk dihuni oleh laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, untuk dihuni oleh jin dan manusia. Ciri penghuni ini adalah hum, bagi mereka Allah kurniakan qulub, hati-hati. La yafqahuna biha, tetapi tidak mahu memahami sesuatu dengan hati. Fungsi hati dalam Al-Quran adalah tafaqquh, memahami. Jadi fungsi hati yang disebut dalam hadis ini tidak merujuk kepada hati yang fizikal. Cuma hati yang fizikal itu dipanggil qalbun juga. Tetapi dia digunakan istilahnya adalah untuk memudahkan disiplin. Contohnya disiplin ilmu perubatan disebut hati itu apa? Anggota yang demikian-demikian, fungsinya yang demikian-demikian dari sudut biologi. Tetapi hati yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis, dia tidak sangat merujuk kepada biologi, tetapi lebih merujuk kepada fungsinya. Bagaimana kedudukan hukum harus mubah ma'ruf dalam perkara syubhat? Kalau benda tu dalam syubhat ini, amar ma'ruf masih berlaku dalam syubhat. Contohnya, bila benda tu syubhat. Contohnya, sebelum ini orang tak tahu transaksi jual beli emas sama ada syubhat ke tidak. Bagaimana amar ma'ruf di situ? Kita beritahu kepada masyarakat transaksi syarikat si fulan bin si fulan. Syarikat A ini hendaklah orang ramai menjauhinya kerana ada unsur-unsur syubhat di situ. Jadi yang kita amar ma'ruf nahi mungkar ini, fokus terbesarnya adalah ambil yang halal, yang jelas halal, kemudian tinggalkan benda yang ragu-ragu dan yang haram. Menarik hadis ini, dan dia akan mengulas sampai 8 item dan juga panduan-panduan daripada Salafus Salih. Tatkala berhadapan dengan isu-isu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang syubhat. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'alillahumma ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarquna min ba'dihi tafarqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula. Allahumma ansuril islama wal muslimin. Allahumma adhilla syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin. والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا على قوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله كنكالح kekukuhan iman, kesihatan tubuh badan, sembuhkan segala penyakit, lindungi daripada segala hasad dengki niat yang jahat kepada seluruh ahli mudarasah yang mengikuti mudarasah kita secara langsung ataupun yang secara rakaman. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Halal dan Haram bahagian 2 yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim. Jangan lupa untuk ikuti rancangan tausiah setiap hari di Pira FM jam 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang. Tausiah.

0: Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greig 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja untuk kita semua.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia Perak FM, untukku mengajar.

Siguran informasi 2.0 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz.

Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

Inilah Pera FM. Jom dengarkan. Baik, itu kamu aja Pera FM. Hiburan berinformasi 2.16 minit petang sekarang ini. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami setiap hari, setiap masa, setiap minit, setiap waktulah. Dan kalau tadi kamu bersama dengan rakan penyampai Kak Eli yang telah pun teman kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 petang, dan insya Allah untuk 5 jam berikutnya sampai jam 7 malam nanti, edisi hari ini, hari Isnin 14 September 2026, kamu akan bersama dengan saya Mim dekat sini. Okay, insya Allah 5 jam ni saya akan hiasi lah petang-petang kamu dengan lagu-lagu yang best. Informasi-informasi yang best juga akan saya kongsikan dengan koma. Jangan risau, okay? Dan kalau koma nak berinteraksi dengan saya pun boleh juga. Nak wasabi, nak berkongsikan itu ini, makan apa, tengah buat apa, tengah itu ini ke, apa perasaan koma, apa-apa saja, boleh je wasabi saya di 0102007055. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang best, okay? Untuk jam ini 80-an dan juga 90-an akan biasi selama sejam ni sampai jam 3 petang nanti, insyaAllah. Lagu-lagu telah pun saya susun yang best-best lah. Confirm koma kata best, insyaAllah, okay? Kamu dengar-dengar je lah, okay? Sambil-sambil kamu mungkin ada yang tengah bertugas sekarang ni, kan? Ada yang tengah berehat ke, kan? Ada yang memandu, kan? Apa saja aktiviti kamu untuk hari ni, semoga Allah sentiasa mudahkan, okay? Kalau kamu yang tengah memandu jauh lah mungkin, kan? Jangan lupa tau, download RTM Klik tau, boleh dengar Pet FM kat mana-mana aja. Okay lah, tak nak memasa, okay? Jom kita dengarkan lagu hiburan yang seterusnya untuk petang ini, 80-90, okay? Sampai jam 3 petang, lepas tu banyak lagi lagu-lagu yang akan kumulakan. Lepas itu aja, alright? Nak wasabi saya, boleh, okay? Jom. Ini dia search.

0: ni ke jalan, tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, lah malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak eh.
0: Pergilah cepat sikit, cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Budak bertuah, sini kamu. Helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu aksiden kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah kak, ambak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah, pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah kak.
2: Lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ye, the more

0: Inilah Era FM.
1: Baik, Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Alright, sudah pun 2.45 minit petang sekarang ini. Alright, jam yang pertama bertemankan Mim Irawan dekat sini. Harap-harap koma semua terhiburlah mendengarkan lagu-lagu yang telah saya putarkan. Lagu-lagu era 70-an, 80-an, 90-an saya campur-campur. Semoga koma semua dilapisan oleh pelajar masyarakat yang ada di negeri Perak ni terhibur mendengarkan lagu-lagu yang saya putarkan. Okay, dan untuk jam ini sebenarnya kita ada rancangan tajahan. Jadi kita nak bersama dengan Encik Muhammad Zulkifli kita yang handsome, kacak, bergaya, sado. Banyak lagi lah yang dipuji kepada sahabat saya. Assalamualaikum sahabatku.
2: Waalaikumsalam mi, DJ Mim Sado, sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat. Kabarnya Zul sekarang ni makin handsome, makin kacak. Tak, saya tengok, saya ikuti juga perkembangan Zul di Facebook. Saya nampak lihat jugalah. Makin sado, makin handsome, muka makin apa kata orang, makin lembut ni. Susah nak cerita. Mungkin ada sesuatu yang mungkin Zul amai kan, betul ke Zul eh?
2: Ada. Saya nak kongsikan apa yang saya makan, yang tu saya nak kongsi kejap lagi.
1: Ada rahsia rupanya. Mungkin ada perkongsian yang menarik nak dikongsikan dengan pendengar-pendengar Perak kita. Silakan sahabatku.
2: Baik, terima kasih Rejimi. Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua pendengar setia Perak FM yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada, yang dengarkan di frekuensi dan juga RTM Klik. Dan saya Zulkifli, kalau kata ada dengar suara saya, sahabat-sahabat saya dari DTM Herb, semestinya kita nak berikan peluang, kita nak berikan promosi, kita nak berikan manfaat kelebihan anda untuk anda amalkan profil kami, iaitu Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1. Okey, jom saya nak kongsikan untuk anda semua yang profile ini, yang mana kami menggunakan bahan-bahan yang sangat terbaik dari segi manfaatnya, kesan yang selamat untuk kita amalkan. Dan bahan-bahan yang kita adunkan ke dalam profile kami, semestinya kita ada sarang burung walid, seterusnya kita ada lima, roselle dan juga madu. Dan rasa profile ini saya berikan jaminan memang sangat sedap. Sebab apa? Masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, produk kami mampu memberikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan profile kami. InsyaAllah sekejap lagi saya nak kongsikan apa promosi yang sangat luar biasa untuk anda sempena dengan kita nak menyambut Hari Malaysia tak lama lagi ni. Okey, dan seterusnya pula, kelebihan dan juga manfaat bila kita amalkan produk profile kami ini secara konsisten. Yang pertamanya, sarang burung walid profile, dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita, yang mana ada masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan dengan sendi. Pengambilan profile adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam sebulan saja penggunaan tuan-tuan dan juga puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang dan semuanya akan nampak perubahan itu sendiri. Saya jamin dan insyaAllah anda tak akan rugi kalau anda menggunakan profile kami. Sebab apa? Profile kami ini memang dipercayai sejak tahun 2023. Yang pastinya juga banyak lagi manfaat-manfaat yang anda boleh dapatkan dalam profile kami. InsyaAllah sekejap lagi saya kongsikan untuk anda semua. Yang pastinya profile kami ini dijamin halal dan kita ada halal jakim. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan profile kami. Jadi jom juga saya nak kongsikan lagi yang mana profile kami ini, yang mana ada masalah susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan profile kami untuk bagi melawaskan pembuangan kita dan juga dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Dan selain itu juga, dengan pengambilan profile yang konsisten, akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol profile bermacam-macam manfaat yang kita boleh dapat, insyaAllah. Jadi sebenarnya yang terakhir ini, sebelum kita nak tinggalkan lagu yang terbaik yang saya janjikan tadi, kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa bersempena dengan sambutan Hari Malaysia yang tak sampai, yang tak lama lagi terasa sambut, insyaAllah. Jadi kalau sebelum ini kita jual kepada anda semua dengan harga yang RM155 sebotol, tapi untuk hari ini anda bersama dengan DJ Mim ketika ini, kita nak berikan harga yang sangat istimewa untuk anda semua hari ini. Untuk 3 botol profile, kita ada 2 package tau, package A dan juga package B. Untuk package A, 3 botol profile dengan harga RM100 sahaja. Dan untuk package B, 12 botol profile dengan harga RM300 sahaja. Sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat murah. Sebab apa? Untuk penghantaran kali ini, ketika ini adalah percuma. Jadi Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. Jadi jom kita berehat seketika. Kita akan sambung selepas ini. Ada lagi saya nak kongsikan untuk anda semua. Silakan DJ Bim.
1: Wah, inilah rupanya rahsianya profile tu ya. Saat lagi kita kongsi balik bersama dengan Abang Zul kita. Jom kita layan. Ini The Junction. Demi cinta setia di Perak FM. Tokong wajah.

0: untuk kumpul.
1: Baik, itu kemarin Perak FM, hiburan berinformasi 254 minit petang sekarang ini. Alright, masih lagi Mim dekat sini, dan di hujung sana kita ada Encik Zulkifli kita ataupun Abang Zul Renova kita, handsome, kacak dan bergaya, menceritakan mengenai dengan produk yang dia gunakan sendiri. Yang macam saya kabungkan tadi, memang saya selalu tengok dekat Facebook, orangnya handsome, kacak, bergaya, kulitnya halus mulus. Ini rupanya rahsianya. Betul rupanya. Mungkin banyak lagi Zul nak bagi dekat orang Perak kita ni. Silakan sahabat.
2: Baik, terima kasih DJ Mim. Baik, kepada semua pendengar setiap Perak FM, mungkin juga tadi ada terlepas kan, tak apa, jangan risau. Saya akan kongsi semula promosi yang sangat luar biasa ini, yang sangat terbaik untuk anda semua boleh amalkan. Mungkin yang baru nak menggunakan, insyaAllah inilah masanya. Ada juga yang dah menggunakan, ini juga masanya untuk anda nak tambah stok anda yang sangat murah dan juga lagi terbaik untuk anda semua. Okey, dan untuk hari ini kita dua package yang sangat menarik. Itu ada package A, iaitu 3 botol Perfy dengan harga RM100 sahaja, dan untuk package B, 12 botol Perfy dengan harga RM300 sahaja. Dan yang paling penting sekali, sangat berbaloi, dan pada hari ini kita nak berikan kepada anda semua, penghantaran adalah percuma. Jadi jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 0149882436, 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Sebab apa? Perfy ini dia sangat bagus, dia kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, menjaga dan juga merawat kulit wajah kita, dan juga dia tinggi kandungan protein dan juga kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan yang pasti juga, kami dipercayai sejak tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan untuk semua peringkat usia, 100% produk Mimi Putra Buatan Muslim, dan yang pastinya kami ada sijil halal Jakim. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan Perfy kami yang sangat terbaik untuk anda semua. Okey, bila kita amalkan Perfy ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan, insyaAllah, untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, kita dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Dengan pengambilan pati sarang burung walet, Perfy ini dah sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan seterusnya pula, dalam Perfy ini kita ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya dari sarang burung walet. Dia dapat mengurangkan gara-gara salus pada wajah kita. Dan yang paling penting sekali, kami memang ada testimoni, bukan satu ataupun dua orang, malah ribuan orang yang telah berpuas hati dengan kesan selepas amalkan pati sarang burung walet Perfy kami. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan package yang menarik untuk hari ini. Kita ada dua package, iaitu package A dan juga package B. Package A, 3 botol Perfy dengan harga RM100 sahaja, dan untuk package B pula, 12 botol Perfy dengan harga RM300 sahaja. Sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat jimat. Dan yang paling bestnya pula, yang mana bersempena dengan kita nak menyambut Hari Malaysia ini, kita nak berikan juga penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Jadi kena hubungi kami sekarang di 0149882436, 0149882436.

0: Sekali lagi saya ulang, 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan sedikit ni untuk kebaikan Perfi untuk remaja. Antaranya juga dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, meningkatkan metabolisme badan, mencegah masalah obesiti dan juga membekalkan tenaga untuk seharian. Kalau ada remaja, semestinya kita nak berikan untuk warga yang berusia, itu ibu-ibu, ayah-ayah ni, insyaAllah ada juga yang mana dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, mengurangkan sakit-sakit sendi badan. Kadang-kadang kita nak solat duduk tahan akhir, tahan awal sakit kan, kadang-kadang nak rukuk tu dia sakit sangat sengal-sengal kan. Jadi insyaAllah amalkan profil kami ini untuk mendapatkan kesihatan yang baik insyaAllah. Dan juga bagus juga untuk masalah jantung, membekalkan tenaga untuk seharian dan tenaga tambah selera makan. Kadang-kadang ni bila kita dah berumur ni makan kurang kan, tengi nak makan yang tu, tengi nak makan yang ni, tapi selera tak ada. Tapi insyaAllah kalau kita amalkan profil ini, ditambah pula saya makan. Tiba-tiba kan si isteri masak lebih sikit, hari ni tambah yang, tambah lagi 2 pinggan. Amatkan perempuan kami, insyaAllah dia akan berikan terbaik untuk anda insyaAllah. Jadi cara pengambilan sangat mudah, 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan ataupun malam sebelum tidur. Ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Kanak-kanak pula seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang dan juga mudah. InsyaAllah di seminit terakhir ini, 2 botol untuk 2 package kita Perfi hari ini, iaitu 3 botol Perfi RM100. Package B pula 12 botol Perfi dengan harga RM300 sahaja. Cepat-cepat hubungi kami sebab kita nak berikan penghantaran percuma sempena dengan promosi, iaitu Hari Malaysia kita akan sambut tak lama lagi insyaAllah. Hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. InsyaAllah ada kelebihan kita jumpa lagi dengan lepaskan peluang. Dan jom kepada anda semua yang mana yang nak menggunakan, terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang belum menggunakan, jom gunakan Perfi kami, iaitu DSM Herb Perfi Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1, insyaAllah. Jom teruskan bersama dengan Mim. Kita nak dengarkan lagu-lagu yang best-best lagi sehingga ke penghujungnya. Jom kita teman Mim untuk lagu-lagu yang best. Allah, kita jumpa lagi. Terima kasih kerana menggunakan DSM Herb. Assalamualaikum dan juga selamat petang semua.
1: Bye-bye. Alright, Zul, terima kasih.
0: Sama-sama Mim.
1: Alright, itu dia, kita baru saja bersama dengan sahabat saya Zul Rinova kita. Kau mungkin dapatkan produk yang dia ceritakan memang best semuanya. Okey, kejap lagi banyak akan saya kongsikan bersama dengan kau semua. Dan untuk jam ini sampailah jam yang seterusnya kita nak berhibur dengan lagu-lagu di era 2000 hinggalah yang terkini. Alright, jom.
2: Nostalgia 80-an, 90-an. Ada yang ye, ada yang gemuk, koma ya.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma.

manager Iko Manjung Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland Tanah Rata Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Bedrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

Untuk kumpul aja. Baik, sekarang kita berada di informasi 3:16 minit petang sekarang ini. Assalamualaikum semua, selamat petang. Masih lagi berteman kami Mirawan dekat sini untuk edisi hari Isnin hari ini 14 September 2026. Selamat petang untuk semuanya. Mungkin ramai yang sedang bersantai-santai tengah relax-relax kan. Ada yang mungkin sambung kerja, ada yang memandu, macam-macam aktiviti lah yang kamu buat untuk petang ini. Semoga dipermudahkanlah semuanya. Kamu perasan tak waktu petang ni ada satu masa kita rasa macam tenaga dah tinggal separuh. Pagi tadi kita boleh buat macam-macam, tapi dah masuk pukul 3, pukul 4 petang, tengok jam pun rasa dah macam satu tugasan. Sebenarnya badan manusia memang ada perubahan tahap kewaspadaan sepanjang hari. Sebab tu setengah orang mengalami apa yang dipanggil afternoon slump. Rasa mengantuk, rasa kurang fokus, kurang bertenaga pada waktu petang. Sebab tu kalau kamu tengah kerja sekarang ni, tiba-tiba rasa nak minum kopi. Mungkin bukan sebab kamu manja, tapi badan kamu memang tengah minta pertolongan, okay? Tapi ada satu benda yang kita lupa, rehat. Rehat bukan bermaksud malas. Sebenarnya kadang-kadang kita lalu bangga dengan kesibukan sampai rasa bersalah kalau duduk diam 5 minit tu, rasa macam bersalah lah pula kan. Padahal mesin pun kena off on off jugalah, apatah lagi manusia, okay? Jadi kalau petang ni kamu rasa sedikit perlahan, relax kan, santai-santai, relax, tak apa, tarik nafas, minum air kan. Tak semua benda dalam hidup perlu dikejar macam kita sedang terlambat ke pergi mana-mana. Jadi kita santai-santai sambil layan lagu di Perak FM petang ni, okay? Ramai kat konti sana ni, mereka tengah buat maintenance lah ni semuanya, okay? Bagi-bagi teknikal kita ada kat sini, terima kasih lah. Mereka ni tugasan ni bagi cantik, bagi semuanya dapat berfungsi dengan baik. Tengok tu, yang ni Bangladesh mari kah ini? Ini? kat sini. Itulah, kita semua best kerja kat sini kan. Apa-apa harap kamu semua, tempat kerja kamu pun sempoi-sempoi, best-best semuanya, okay? Dan banyak lagi akan saya kongsikan semuanya. Kejap je lagi, kita lain dulu. Ini dia Ifan 17, Jangan Paksa Rindu di Perak FM. Tunggu macam

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan threat.

0: Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Baik, Pera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Alright, sudah pun 3:36 minit petang sekarang ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang mendengarkan Pera FM pada petang ini, yang menyapa saya di Wasabi. Terima kasih banyak-banyak. Alright, antara yang hadir, kita ada Abang Syarul kita sahabat petang. Untuk semua warga RTM, semoga sihat. Syarul ucapkan terima kasih Mira Api Eli. Typing cuaca alhamdulillah, banyak info maklumat perkongsian yang disampaikan. Alright, terima kasih menggunakan ATM Kli. Alright, jika kita ada Kak Ros kita, assalamualaikum ya, apa khabar? Ni negeri hangat pijau ni, Kak Ros dengan Cik Abang tengah berehat sambil layan lagu-lagu yang memputarkan sementara tunggu Cik Abang nak pergi roja. Oh, dia roja ku apa sat gitu kau ya. Petang ni Kak Ros makan laksa. Makan laksa. Hai, kenapa 2-3 hari ni saya dengar laksa semalam? Buat saya beli kan. Lepas tu mi saya buat, dia bawa bagi saya sikit kan. Lepas tu ada member cakap nak makan laksa. Cerita pasal laksa pula. Petang ni ramai je. Okey, lepas tu kita ada Abang Zaini kita. Assalamualaikum Mim. Bila nak geng airnya, lama dah tak merancang, tak lagi pergi sekali. Oh, Abang Zaini kita, ya Allah. Abang bila abang pergi bang? Saya esok insyaAllah lah bang, akan ke Kelong lah. Untuk untuk makan, untuk mancikan lah. Okay, lepas tu kita ada Hafiz Abdullah. Tengok dekat Facebook, Yoke Faizal tukar ke Pelih FM. Oh, sebab tu kemarin dulu dia cakap lorak Pelih, lorak Pelih dia lain macam, cakap lembut, beza dengan lorak dengan Perak, Kedah dan Pulau Pinang. Lepas ni kalau tukar ke Pulau Pinang, kena panggil Nana lah. Dan lorak Tanjung abang ataupun ataupun apa tu abang Fi. Okey tu lah. Abang Faizal Yoke Faizal kita udah ke Perlis. Ni dia start hari ni lah, hari ni dia lapu diri di sana. Okey, tu jalan dia nak pergi sana kan. Semoga Allah mudahkanlah. Doa-doa yang terbaik lah untuk sahabat saya Faizal yang handsome, kacak dan gaya tu. Semoga Allah sentiasa mempermudahkan, memberikan kebahagiaan semuanya, bukan saja untuk Faizal, untuk semualah yang tengah mendengarkan Pada FM sekarang ini. Okey, sagi kita nak pasang voice note. Jadi kalau kamu ada voice note nak saya pasang, hantar. Nanti saya pasangkan satgi lagi. Satgi nak pasang twin time ni. Kita layan dulu lagu ini dari Terus Yaman dengan Teh Hijau di Pada FM.

0: aku.
1: Eh, aku hauslah. Jom minum kejap.
0: Ha, jomlah, jomlah.
2: Kak, minum kak.
1: Apa yang istimewa dek kat sini? Panaslah dek.
2: Ha, ni semua ada kak. Cendol ada, ABC ada.
1: Ha, ABC. Okey, akak nak ABC. Lebih ais, lebih gula dan segala-galanya lebih lah. Kalau boleh ais tu. Eh, nantilah aku nak order dulu. Kalau boleh ais tu biar tinggi sikit dek. Panas dek.
0: Musim-musim panas ni boleh pula nak minum ais. Lepas tu nak minum manis pula tu.
1: Eh, musim panas lah kena minum ais. Musim sejuk mana ada orang minum ais.
0: Eh, tapi tak boleh macam tu. Musim panas ni lah kita kena kurangkan minum ais. Kena kurangkan minuman manis. Sebab lagi kau minum ais, lagi kau makan manis, lagilah memudaratkan kesihatan.
1: Cancel lah dek, air masak ada dek.
2: Air masak ada kat sana kak, boleh ambil sendiri eh.
1: Dah, puas hati kau.
0: Eh, kau ni tegur je pun.
3: Petua kekal sihat di musim panas. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Pesanan dari kami, Pera FM, untuk koma aja.
4: Keluar jangan lupa pakai payung weh.

0: Siang malam hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Assalamualaikum, saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
11: Labon Mat Dara sempena
12: hari

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun takkan. Kejar pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pula kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
1: Inilah Era FM. Jom datang beramai-ramai ke jelajah AIMTVET sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang. Inilah Era FM.

96 Kinta, Manjung dan Gili Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Greek 96.2 Lenggong 94.2 Perak FM, mana-mana aja.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Ul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik. Esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit. Masuk Ramadan tambah banyak lah. Keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam. Orang-orang biasa macam kita ni bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey sat tak. Itulah kita dalam kita melakukan istiqamah. Perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112, Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'ak, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad SAW istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar. Jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak semayang. Tu dia, tuan-tuan. Dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan? Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal. Semayang jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah semayang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni, tekad betul-betul. Apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah, jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada, tanpa mengira masa.
5: Melapor dan menyampaikan informasi terbaru.
6: Maklumat sahih, media dipercaya.
7: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
8: Sedia bersama koma aja.
9: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 4.30 petang. Kerajaan Perak memberi jaminan laluan lebuh raya utara-selatan di kilometer 263.6 arah selatan berhampiran Terowong Menora selamat digunakan susulan insiden hakisan tanah Khamis lalu. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, penilaian teknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi itu kekal stabil dan tidak terjejas. Plus turut melaksanakan langkah mitigasi termasuk memasang lapisan pelindung permukaan, penghadang konkrit serta jaring penahan batu. Insiden itu berpunca daripada hujan lebat dan kerosakan saliran cerun sehingga menyebabkan tanah, pokok serta tumbuhan menggelongsor ke lorong kiri lebuh raya. Dalam perkembangan berasingan, rondaan di sekitar cerun kilometer 263.6 akan dipertingkat bagi mengesan lebih awal sebarang perubahan di kawasan berkenaan. Datuk Seri Muhammad Nizar berkata, drone turut digunakan bagi memeriksa bahagian atas cerun termasuk mengesan aliran air yang boleh melemahkan tanah. Pemasangan CCTV turut dicadangkan bagi membolehkan pemantauan dilakukan 24 jam selain penyediaan papan tanda untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna. Kerajaan negeri juga akan meneliti keperluan mendapatkan peruntukan tambahan menerusi Kementerian Kerja Raya bagi kerja pengukuhan cerun untuk jangka panjang. Pemadam Perak akan memperkenalkan modul Obstruct sebagai panduan pelaksanaan program pencegahan dadah di sekolah secara lebih sistematik dan berterusan. Pengerusinya Muhammad Azlan Helmi berkata, modul yang dijangka siap dalam tempoh 2 minggu itu bertujuan memastikan program kesedaran tidak lagi dilaksanakan secara bermusim atau sekali sahaja. Latihan kepada wakil pemadam daerah akan dimulakan tahun ini bagi melahirkan jurulatih untuk melaksanakan program berkenaan di sekolah rendah dan menengah. Kerjasama dengan Pejabat Pendidikan Daerah, PDRM dan AADK turut diperluas bagi memastikan modul itu menepati keperluan pencegahan dadah di sekolah. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM. Assalamualaikum.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
5: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
6: Maklumat sahih, media dipercayai.
7: Hubung generasi interaktif dan intelektual. Setiap bersama koma aja.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja. Ipoh Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Alah, telefon dah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
1: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Sahila?
0: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
1: Oh, ya ke? Kalau begitu, cik, tak apalah, cik. Terima kasih, ya.
0: Sama-sama. Budi Bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan budi bahasa di

kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minimum. Dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum. Mulakan, jangan ambil masa panjang. Sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini, kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowance kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu.
2: Dan time untuk exam datang. Tapi kalau ada bersalah ataupun pendidik yang kalau diberikan bah, nak tukar your grade pun mudah. Itu bahaya. Kalau ada keputusan yang tidak menyenangi kita dan kita boleh nyokong, membayar, menyukur dan merosakkan rasuah untuk menukar keputusan itu, itu akan dimasakkan. Kerana apa yang akan berlaku adalah di kemudian.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
3: Baik, Dati. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot game dan World of Expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
4: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
5: Tetapi perkara ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penjelasan gaji dalam SSPA, ya? Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa yang sama, kita juga sedang mengkaji apa-apa juga perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awam itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan kelas apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, ke kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 뭐해요? 지불하셔도 있고 맞지?
1: 좋고 뭐해?
0: 리포 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini. Koma aja Perak FM.
2: Ate, kamu tahu tidak?
3: Pada hari ini, 14 hari bulan September dalam tahun 1978, Majlis Perasmian Perayaan 100 Tahun Tanaman Getah Kuala Kangsa bertemakan Look Ahead with Confidence telah diadakan. Majlis tersebut disempurnakan oleh Sultan Perak Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Idris Al-Mutawakil Alahi Shah. Sejarah penanaman getah bermula pada Jun 1876 apabila Sir Henry Wickham membawa 70,000 biji benih Hevia brasiliensis yang diambil dari lembangan Amazon. Dalam percubaan tersebut, hanya 2,800 benih sahaja berjaya ditanam. Pokok getah mula diperkenalkan di tanah Melayu pada 11 Jun 1877 apabila 22 anak pokok getah dari Sri Lanka tiba di Botanical Garden Singapura. 13 anak pokok ditanam di republik tersebut dan 9 anak pokok lagi ditanam di kawasan residensi Kuala Kangsa. Kini pembangunan dan pemodenan industri getah Malaysia dalam semua aspek bermula dari penanaman pokok getah, pengeluaran dan pemprosesan getah mentah semakin berkembang dan pembuatan serta pemasaran produk hasil getah turut mendapat permintaan tinggi sekaligus meningkatkan ekonomi negara. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia, Negeri Perak.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Woi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
2: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
1: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
2: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
1: Jotos pun kau tak tahu manip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
2: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Pertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain. Whee!

0: Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejauh pun tak ada. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Badan ni, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetaklah terma.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayo, jika anda sayangkan tanah, moh loren bayar cukai tanah.
2: Jom dengarkan Radio Malaysia
3: PRFM, untuk kumaraja.
4: Baik, untuk kumaraja PRFM, hiburan berinformasi 5.30 minit petang. Sekarang ini, assalamualaikum semua. Selamat petang. Terima kasihlah untuk kamu semua yang sentiasa dengarkan PRFM. Okay? Dari pagi tadi sampailah sekarang di jam yang keempat berteman kami dekat sini. Okay? Untuk edisi hari ini, hari Senin 14 September 2026. Kepada kamu yang mungkin dalam perjalanan, nak pulang ke rumah, balik kerja, pergi makan, pergi beriadah, pergi gym, pergi mana-mana semua. Dalam kenderaan sekarang ni, hati-hati. Okay? Jangan lupa untuk dengarkan PRFM dalam kenderaan kamu. Okay? Lepas pula yang sedang bertugas, selamat bertugas. Kan? Mungkin banyaklah aktiviti-aktiviti yang boleh kamu buat petang-petang macam ini kan. Cuaca pun cantik, alhamdulillah, tak berapa panas, hujan pun tidak, sedang-sedang kata orang. Jadi memang seronok no lah kalau ada aktiviti, main bola ke, main bola tampak ke, badminton ke, brisk walk ke. Yang penting sekali kau ambil masa yang sedikit ni untuk buat senaman yang ringan lah. Bukan apa, kita ni makan kadang-kadang, kerja busy kan. Jadi masa untuk kita senaman tu kurang. Jadi kalau ada masa petang macam ni, rajinkan diri sikit. Sebenarnya mental je, kadang mungkin kita balik kita rasa penat, baring Allah dapat baring seronoknya kan. Tapi tak apa, kau melawan persaingan mental kau. Kau nak sihat, kau nak cergas kan, kau nak kurus, nak handsome, kacap gaya kan. Kau mau pergi Travis walk ke apa sajalah senaman yang membuatkan kau berpeluh petang-petang ni kan. Mungkin ataupun boleh buat hobi-hobi yang baru mungkin. Benda-benda macam gitu. Okay, dan kejap lagi banyak lagi saya nak kongsikan dengan kamu semua sebenarnya kan. Sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang ada di Perak FM ni, sambil-sambil kalau ada ucapan yang kau nak saya bacakan ke, tak ada masalah, nanti saya bacakan. Mana ke tadi, voice note cu petang tadi ni pukul berapa dia hantar tadi? Allah, saya lupa nak pasangkan. Kesian. Tak apa, kita try tengok. Pasang-pasang kan.
5: Salam dia Jemin yang cu sayang. Ya. Yeah. Cu Intan dari Sawuk. Cuaca di Sawuk cantik. Se-handsome ni. Cu tetap hadir setiap segmen. Tadi cu layan di Jelly. Selamat petang, Min. Selamat berkonti. Ni cu tengah masak ni, Min.
4: Masak
5: lambat sikit. Cu masak. Masak lemak petola dengan sambal tumis ikan bilis, cabai burung. Jadilah. Ni tengah-tengah masak ni cu layan. Nostalgia 80-an, 90-an.
4: Betul.
5: Sampai dengar celoteh DJ Min yang cu sayangi. Memang terbaik lah. Perak FM, Radio Mesyata, orang Perak. Orang Perak, setiaku di sini. Bye-bye, love you all.
4: Alright, terima kasih cu ceria. Orangnya setia bersama mendengarkan Perak FM. Saya tahu kata-kata ramai yang setia macam cu juga kan. Tapi dia kadang segan, itu ini kan. Tapi mana risau, kami tetap teman kau. Okay. Yang rasa nak sampel-sampel, nak berinteraksi dengan penyampai, tak ada masalah. Wasabi aja 010-200-7055. Okay. Kita ada Kak Ainun Putih pun ada dekat sini. Weh, mantap. Lepas tu kita ada Abang Ari Bansajar kita dari Gunung Lang hadir. Terima kasih Abang Ari, kita lama tak jumpa bang eh. Ada rezeki insyaAllah, ada sempatan kita jumpa lagi. Alright. Itulah pasal kadang-kadang, itulah masa untuk kita lepak pun kadang-kadang korang mungkin setiap orang ada komitmen masing-masing kan. Setiap orang ada dia punya benda yang nak dibuat kan. Bukan tak nak kawan, bukan tak nak lepak. Kadang-kadang kita ada priority kita. Kita ada kepentingan yang perlu kita buat dulu. InsyaAllah ada masa terselit, ada ruang yang risau, kawan-kawan tidak pernah dilupakan. Itu cerita-cerita lagi. Alright, jom kita layan. Ini dia Piramli. Bila mama pakai celana. Di PRFM, cukup maju.

0: Wah, cantik-cantik lah baju ni Mila. Berjenama pula tu dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuma tengok ni.
1: Betul.
0: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi, tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
1: Memang Cik Mina, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
0: Ya ke? Ha,
1: lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu kedai tu Cik Mina. Ha, nak berjimat lah katakan.
0: Eloklah ya, kita berjimat. Jomlah, jom.
2: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia.
3: Yo, apa kena buat tu? Mungkin bersama Mokebang.
4: Untuk koma je.
5: Untuk koma je.

0: untuk koma aja.
1: Baik, pada akan hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja, right? Sudah pun 5.49 minit petang sekarang ni berteman kami Irawan dekat sini. Okey, untuk koma semua, jom datang beramai-ramai ke jelajah AIM TVET sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramula Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah yang lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang. Jadi kamu datang ramai-ramai, okey? 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Alright. Apapun kepada kamu yang mungkin sedang memandu, hati-hati, okey? Mungkin petang-petang ni ada yang di rumah santai, letak dai apa tangan atas dai memikirkan macam-macam benda dibuat hari ni tak settle-settle kan. Jangan risau. Esok masih ada peluang, masih ada untuk kita perbaiki diri, untuk kita buatlah macam-macam benda untuk menjadi versi yang lebih baik. Cerita pasal versi ni, dengan keluarga kita mungkin satu perangai. Dengan kawan ada perangai lain. Dekat tempat kerja pun lain. Dengan orang yang kita sayang mungkin keluar sisi yang langsung orang lain tak pernah nampak. Kan? Dengan orang kita sayang kan? Macam saya kan lah, bila dengan orang kita sayang saya jadi kucing. Macam tu lah, macam tu lah. Itu memang normal sebab manusia bukan satu wajah saja. Kita berubah mengikut tempat, pengalaman dan orang yang berada di sekeliling kita. Sebab tu jangan terlalu cepat untuk menilai seseorang hanya berdasarkan satu situasi. Orang yang pendiam mungkin sangat kelakar dengan family dia. Orang yang dapat yakin sebenarnya mungkin banyak keraguan. Orang yang selalu senyum mungkin sedang menyimpan masalah. Kita tak pernah tahu keseluruhan cerita seseorang hanya dengan melihat satu babak. Kalau boleh, kurangkan menghukum, tambah sedikit memahami. Kita raikan. Sebab kita sendiri pun belum tentu nak orang menilai kita hanya berdasarkan hari paling buruk dalam hidup kita kan. Kita first time jumpa orang, hari itu pula kita ada masalah dia itu ini kan. Mungkin persepsi nampak memulai, oh dia ni sombong, dia ni garang. Macam itulah. Tapi jangan, kita tengok berdasarkan situasi. Banyak babak-babak yang boleh kita ambil. Jangan risaulah, masa diperlukan sebenarnya. Okey, perlahan. Okey, kejap lagi banyak akan saya kongsikan lagi dengan kamu semua sampai jam 6:30 petang. Sebelum kita dengarkan rancangan tausiah kita untuk petang ni, banyak lagu-lagu best ni kamu kena dengar ni petang ni. Okey, yang sedang beristirahat selamat bersenang-senang. Alright, ini dia Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa di Pada FM Radio 1 Ampera. Terkoma aja.

Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Berkata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Inilah Era FM.

0: Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Ayo untuk koma aja Pera FM, hiburan berinformasi 6.20 minit petang sekarang ini. Alright, di minit-minit terakhir bertemankan Mim Irawan dekat sini sampai jam 7 malam nanti. Yang pastinya terima kasih untuk kamu semua yang dengar ke Pera FM dari 6 pagi tadi kan. Esok pagi jangan lupa lah dengarkan kami pula. Saya Mim dan juga Zeti esok pagi, okay. Kalau boleh semua kamu kena dengar. Jangan tukar yang lain, okay. Apapun bila kita duduk menyendiri di rumah kan, bila kita fikir-fikir balik kan, kita perlu berhenti untuk membandingkan diri kita. Media sosial menjadikan kita mudah untuk melihat kehidupan orang lain, betul tak? Sekolah je dapat tengok orang pergi bercuti lah, orang beli rumah lah, dapat kereta, orang kahwin lah, orang dapat kerja baru lah kan. Dan kita tengok semua tu sambil duduk kat rumah kita. Jadi masalahnya kita membandingkan kehidupan kita sebenar kita dengan highlight kehidupan orang lain. Kita nampak kejayaan mereka, kita tak nampak hutang ni. Kita nampak senyuman mereka, kita tak tahu masalah mereka. Kita nampak keputusan akhir, kita tak nampak bertahun-tahun usaha sebelum itu. Jadi kalau koma, hidup koma sekarang nampak pelan, jangan terus anggap koma tertinggi. Sebab mungkin kita berada di jalan yang berbeza, okay? Mungkin pojongnya sama, tak semua orang perlu sampai pada masa yang sama, okay? Mungkin jalan kita pilih yang ini, jalan dia pilih yang ini, setiap orang ada rezeki dia masing-masing. Jadi stop untuk meninggalkan diri kita, okay? Sentiasa bersyukur, insyaAllah Allah akan berikan apa, Allah akan makbulkan doa kita kan. Jangan risau kan, doa-doa tu insyaAllah bila kita panjatkan doa tu mungkin Allah tak bagi sekarang sebab dia rasa kamu tak sesuai lagi. Nanti ada masa. Dia sungguhnya dia yang maha mengetahui dan maha merancang. Okey, apapun terima kasih untuk kamu semua. Harap-harap kamu sempat hiburlah dengan lagu-lagu yang telah saya putarkan, okey, dengan sedikit perkongsian yang saya kongsikan bersama dengan kamu. Harap-harap semuanya mendapat manfaat, dan adalah benda itu, kata orang, benda-benda positif itu ambil lah, negatif itu datang daripada saya tu, saya minta maaf lah ya kalau ada salah silap semuanya, insyaAllah. Rezeki kita jumpa nanti, dan selepas ini aja kamu akan bertemankan gadis manis Rose yang akan bersama kamu sampailah jam 12.30 malam nanti. Kamu jangan bagi duduk senang. Kamu minta lagu banyak-banyak dengan dia biar dia pasang semua. Okay, minta je lagu dengan dia. Start sekarang pukul 8 sampai pukul 10 adalah kan, ada seleksi. Okay, insyaAllah. Rezeki kita jumpa nanti lah kamu. Saya pun nak balik dulu pun udah lapor ni. Jadi saya tinggal kamu dengan lagu ini daripada Ifan, Jangan Paksa Rindu. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa nanti. Saya balik dulu. Sekejap pergi kita ada tausiah tau, jangan lupa dengar. Bye-bye. Assalamualaikum semua.

0: untuk koma je. Tausiah.
1: Baiklah saudara, kita ikuti sambungan rancangan Tausiah dengan tajuk Halal dan Haram bahagian 2 disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim.
2: Masya-Allah, tuan-tuan. Imam Malik rahimahullah ketika dia nak mengajar kitab Al-Muwatta, kitab hadis dia, dia akan pakai baju yang cantik-cantik, dia akan memakai, dia akan beratar minyak wangi yang wangi-wangi, dressing dia dressing yang cukup hebat. Kerana apa? Kerana merasa mulia dan memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, selepas baca hadis ini, hati kita rasa lapang, hati kita rasa gembira kerana sesuatu yang pernah dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan per perkataan, word by word, kita ungkapkan semula dengan kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita baca terjemahan. Barangkali hari ini sempat kita nak baca terjemahan. Daripada Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas. Yang halal itu jelas. Air kopi, air teh, air masak, itu halal jelas. Dan yang haram itu pun jelas. Air arak, itu jelas yang haram. Riba itu haram. Zina itu haram. Menderhakai ibu ayah itu haram. Nampak tak kalau kita carikan contoh halal haram, perkara-perkara ini biasa kita sebut. Tetapi kita kena juga sebut perkara-perkara yang haram dilakukan oleh hati kita. Bangga diri itu jelas haram. Takabur itu jelas haram. Hasad dengki itu jelas haram. Menghina manusia itu jelas haram. Itu kerja-kerja hati yang jarang-jarang dicontohkan tatkala kita membawa contoh halal dan haram. Dan di antara kedua-duanya, di antara yang halal yang jelas itu dan haram yang jelas itu, di sana ada perkara-perkara samar-samar dipanggil syubhat. Syubhat, perkara yang samar-samar, halal ataupun haram. Tak boleh campur. Kita campur je ustaz. Halal campur haram, kita panggil halam. Halal pun ada, haram pun ada, kita panggil halam. Di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara syubhat, ramai di kalangan manusia tidak mengetahuinya. Yang kita faham di sini, ada grey area di situ, ramai manusia tidak mengetahuinya. Tetapi masih ada saki-baki manusia yang berkepakaran tinggi tetap mengetahuinya. Mereka inilah yang akan bimbing kita, tunjukkan kepada kita. Jadi Nabi kata kalau menghadapi sifat, menghadapi perkara syubhat ini, apa kita buat? Dua perkara kita. Bila kita berhadapan dengan perkara yang kita samar-samar, tak confirm, ragu-ragu ni, apa kita buat? Dua perkara kita. Salah satu daripada itu. Pertama, sesiapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, dia tidak meneruskan perkara yang syubhat itu, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dia tak buat. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, dia melakukan perkara syubhat itu, dia akan jatuh ke dalam perkara yang haram. Jadi kita kena pilihlah antara satu di antara dua. Maka kalau kita jauhi, kita sudah bersihkan agama dan maruah. Tapi kalau kita terus mendekatinya, kita akan terjerumus dalam perkara yang haram. Nabi SAW bawa satu contoh. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan. Dia mengembala di kawasan, contohnya reserve. Di sebelah itu tanah orang lain. Di sebelah itu tanah raja. Dibimbangi gembalaannya akan meragut makanan di dalam kawasan raja. dah habis dia makan rumput di tempat dia, dia akan cross border, akan melepasi sempadan, makan pula di tanah yang dimiliki oleh raja. Ketahuilah bahawa sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangan, orang biasa tak boleh masuk. Dan ingat, kawasan larangan Allah Ta'ala itu adalah perkara-perkara yang diharamkan. Jadi, kalau sekiranya hadirin mukminin sekalian, benda syubhat kita konsumsi, kita ambil juga, maka dia khawatiri akan seolah-olah termasuk kawasan larangan raja berkenaan. Ketahuilah bahawa perkara yang di kawasan larangan raja kepada segala raja iaitu Allah Ta'ala adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ketahuilah bahawa di dalam jasad manusia ini ada seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Apabila ia rosak, maka rosaklah jasad seluruhnya. Ketahuilah bahawa seketul daging yang dimaksudkan itu adalah hati. Dan hati inilah yang akan membuat keputusan sebenarnya. Dia akan mengarahkan anggota lain, yang anggota lain ini nantinya dia akan menuruti sahaja apa yang telah ditetapkan oleh hati. Tuan-tuan, saya harap secara umumnya kita memahami hadis ini dan apa yang nak disampaikan oleh Nabi SAW menerusi hadis. Tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Iman pada bab sesiapa yang membersihkan agama. Tuan-tuan, membersihkan agama ini ada dua. Satu, kita bersihkan agama dari benda-benda asing dalam diri kita. Kedua, membersihkan agama Islam ini daripada benda-benda asing di luar kita. Tapi perkara benda asing itu lebih parah, lebih teruk nak detect kalau sekiranya dia pakai juga jubah-jubah ala-ala Islam. Seperti liberal, Islam liberal lah dia pakai Islam juga. Jadi tuan-tuan sekalian, Imam Al-Bukhari dia meletakkan hadis ini dalam kitab Iman dalam bab siapa yang membersihkan agamanya, hadis nombor 50. Dan Imam Al-Bukhari mengulangkan lagi hadis ini sebab dia melibatkan soal halal haram, syubhat. Imam Bukhari letakkan hadis ini sekali lagi dalam kitab jual beli. Kerana barangkali ketika itu dan sampai hari ini, jual beli merupakan satu urusan yang sangat terdedah dengan halal, dengan haram, dengan syubhat. Kan? Dengan syubhat, maka hadis ini sebagai pengingat kepada mereka yang berjual beli. Imam Muslim pula meletakkan hadis ini dalam kitab jual beli. Kitab jual beli, dalam kitab itu ada banyak bab dan diletakkan hadis ini pada bab mengambil yang halal dan meninggalkan yang syubhat, hadis nombor 1599. Alhamdulillah. Sekian. Ada satu soalan dari Encik Hairul. Ukuran seseorang sudah memperbaharui syahadahnya. Ya, cukup dia bersyahadah. Perbaharui syahadahnya, cukup dia bersyahadah, talafus dengan lidahnya. Dan soal hati, dia kena ikhlas. Yang ini kita tak boleh nak ukur. Diri sendiri ukur. Diri sendiri yang ukur. Ukuran tanda seorang merasa jijik dan untuk melakukan semula dosa. Tanda seseorang merasa jijik terhadap perkara itu, dia kena putuskan jalan menuju ke situ. Kalau dia pernah contohnya terlanjur dengan wanita yang bukan mahramnya contohnya, dan dia merasa jijik, bukti dia merasa jijik, dia kena tutup jalan ke atas tu. Tutup jalan menuju kepada benda tu. Maksudnya dia akan berhati-hati untuk melayani wanita-wanita dan bercakap, sembang dan sebagainya. dan menjaga mata pandangannya. Adakah menghalalkan yang haram itu dosa? Ya, berdosa, bahkan dia boleh menyebabkan kekufuran. Kalau seorang itu menghalalkan arak, dia jadi kafir. Tuan-tuan, baik. Betul Encik Rahiman, Central Command. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Betul. Secara fizikanya, adakah hati bermaksud jantung? Menurut kajian semasa, jantung juga ada fungsi memori. Yang kita sebut hati di sini bukan hati fizikal. Yang dalam hadis ini tidak bermaksud hati fizikal. Kerana hati dalam Al-Quran, dia adalah fungsinya bukan, dalam Quran tidak diceritakan hati itu mengepam darah. Fungsi hati dalam Al-Quran lebih taqilun. Contohnya ayat walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Aku sediakan neraka jahannam itu untuk dihuni oleh laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, untuk dihuni oleh jin dan manusia. Ciri penghuni ini adalah hum, bagi mereka Allah kurniakan qulub, hati-hati. La yafqahuna biha, tetapi tidak mahu memahami sesuatu dengan hati. Fungsi hati dalam Al-Quran adalah tafaqquh, memahami. Jadi fungsi hati yang disebut dalam hadis ini tidak merujuk kepada hati yang fizikal. Cuma hati yang fizikal itu dipanggil qalbun juga. Tetapi dia digunakan istilahnya adalah untuk memudahkan disiplin. Contohnya disiplin ilmu perubatan disebut hati itu apa? Anggota yang demikian-demikian, fungsinya yang demikian-demikian dari sudut biologi. Tetapi hati yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis, dia tidak sangat merujuk kepada biologi, tetapi lebih merujuk kepada fungsinya. Bagaimana kedudukan hukum harus mubah ma'ruf dalam perkara syubhat? Kalau benda tu dalam syubhat ini, amar ma'ruf masih berlaku dalam syubhat. Contohnya, bila benda tu syubhat. Contohnya, sebelum ini orang tak tahu transaksi jual beli emas sama ada syubhat ke tidak. Bagaimana amar ma'ruf di situ? Kita beritahu kepada masyarakat transaksi syarikat si fulan bin si fulan. Syarikat A ini hendaklah orang ramai menjauhinya kerana ada unsur-unsur syubhat di situ. Jadi yang kita amar ma'ruf nahi mungkar ini, fokus terbesarnya adalah ambil yang halal, yang jelas halal, kemudian tinggalkan benda yang ragu-ragu dan yang haram. Menarik hadis ini, dan dia akan mengulas sampai 8 item dan juga panduan-panduan daripada Salafus Salih. Tatkala berhadapan dengan isu-isu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang syubhat. Allah Ta'ala alam wa'alam, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'alillahumma ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarukana min ba'dihi tafarukan ma'suma. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula. Allahumma ansuril islama wal muslimin. Allahumma adhilla syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaqa wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Allahumma a'izal islama wal muslimin. Allahumma ansurna ala qawmil kafirin. Rabbana atina fi dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, kurniakanlah kekokohan iman, kesihatan tubuh badan, sembuhkan segala penyakit, lindungi daripada segala hasad dengki niat yang jahat kepada seluruh ahli mudarasah yang mengikuti mudarasah kita secara langsung ataupun yang secara rakaman. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Halal dan Haram bahagian 2 yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim. Jangan lupa untuk ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM jam 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang. Tausiah.

0: Yo, oh, Komo masih pasang telinga dengan Pera FM, ya? Terima kasih banyak.
1: Yuk, yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Pera FM ada hiburan dan informasi.

0: terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, salam maghrib kepada anda semua pendengar setia Pera FM, tak kira di mana jua koma berada. Seperti biasa, bertemankan saya Ros Jalan Seaman Atta Koma dari jam 7 malam hingga 12.30 malam nanti. Diharapkan anda semua dalam keadaan baik-baik hendaknya, sihat sejahtera. Dan sebelum itu, terima kasih juga kepada rakan setugas DJ Mim yang telah temani koma dalam segmen Mo Gebang dari jam 2 petang hingga jam 7 petang tadi. Dan kepada anda semua, pastikan koma terus kekal setia bersama sampai dengan Pera FM. Ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Dan juga untuk makluman kita bersama juga, masuknya waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.18 minit malam nanti. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 47 hingga 50.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang rasul yang diutuskan kepadanya setelah datang rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan, maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak dianiaya.

Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang ditetapkan, maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka melambatkannya sesaat pun dan tidak dapat mereka menyegerakannya. Qul

Katakanlah, sudahkah kamu nampak jalan keluar jika datang kepada kamu azab Tuhan itu pada waktu malam atau pada waktu siang? Azab manakah yang orang-orang berdosa itu minta disegerakan, sedang sebarang azab wajib ditakuti? Sada.

Ampera FM, hiburan informasi semestinya untuk koma aja. Dan 7.43 minit malam. Selamat malam kepada anda semua yang mendengarkan Ampera FM ketika ini, bertemankan saya Ros dalam segmen Atau Koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Dan juga untuk makluman kita bersama, tepat jam 7.18 minit malam tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada anda semua pendengar kami di luar sana. Dan juga kepada koma semua, saya nak kongsikan juga yang berada kat rumah tu, jam 8 malam nanti di saluran TV2 RTM korang boleh tonton drama Onto Derhaka Cinta Jebat jam 8 malam nanti di saluran TV2 RTM. Drama lakonan Azli Khairi, Elvina Muhammad, Adi Iqmal Amri dan ramai lagi jam 8 malam nanti boleh tonton di saluran TV2 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga macam biasa jam 8 malam nanti kita ada seleksi, korang boleh hantarkan permintaan lagu di WhatsApp Ampera FM. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda macam biasa mutiara kata kita untuk malam-malam ni. Jadi saya nak kongsikan di mana kebijaksanaan menjanjikan kebahagiaan dan kekayaan, tetapi jika disalahgunakan akan mewujudkan penderitaan. Jadi gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Jadi ikhlaskan ataupun ikhlaslah menjadi diri sendiri agar hidup penuh dengan ketenangan dan keamanan, dan hidup tanpa pegangan ibarat buih-buih sabun, dan bila-bila masa saja ia akan pecah. Jadi anggaplah dunia ini sebagai sebuah tempat yang penuh dengan beraneka perkara menarik yang menunggu anda untuk meneroka dan mempelajarinya. Dan tidak ada kebaikan bagimu untuk mempelajari apa yang belum kamu tahu, sedangkan kamu belum beramal dengan apa yang kamu tahu. Jadi kepada kamu semua, semoga kita setiasa cuba memperbaiki diri kita kan, hari ke hari kan, dan semoga terus dipermudahkan urusan kita apa jua niat baik kita hari-hari, semoga dipermudahkan dan juga diredai. Itu yang penting. Jadi sekali lagi kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Ampera FM macam biasa, nombornya 0102 007 055. Terus kekal di Ampera FM untuk koma aja.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disembahkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma.

0: Saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
1: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam.
2: Informasi semestinya untuk koma aja yang berada di Ipoh. Macam biasa, frekuensi kami 95.6. Lebih mudah koma dengarkan kami aja menerusi aplikasi RTM. Klik yang belum lagi muat turun, boleh muat turun segera. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Haras dari Taman Perpaduan. Katanya nak dengarkan lagu daripada Datuk Jamal, katanya Aku Maafkan Kamu. Dan juga kita nak tunaikan juga lagu permintaan daripada Cici Ayam dari Kampung Pisang, nak dengarkan lagu daripada Sudirman dengan tajuknya Nilai Cintamu. Dan juga lagu permintaan daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemo, nak dengarkan lagu daripada Anissa Rahman, Muhasabah Cinta. Dia kata lagu ni untuk hiburan semua pendengar Siti Perak FM, rakan-rakan, dan juga dia kata dengan tak lupa juga buat pendengar-pendengar Perak FM tak kira di mana jua pun koma berada, dengan ucapan semoga terhibur. Jadi semoga terhibur dengan lagu permintaan. Tapi sebelum tu, untuk makluman kita bersama juga, masuknya waktu solat fardu Isyak ialah pada pukul 8.27 minit malam nanti. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja.
3: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong, selagi nyawa masih dikandung badan maka

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifat yang meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi

0: Syiarul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik. Esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit. Masuk Ramadan tambah banyak lah. Keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam, orang-orang biasa macam kita ni, bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey, sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata, fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'aka, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh Nabi SAW istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar. Jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak sembahyang. Tu dia, tuan-tuan. Dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan ni tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah. Dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan. Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal, sembahyang jangan tinggal, solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah sembahyang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni, tekad betul-betul. Apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah. Jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal clear oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana keputusan pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kadada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Dengar je tak cukup. Jom sertai kami dengan hantarkan ucapan anda di WhatsApp Perak FM.
1: Nombornya 010-2007-055 ataupun kamu boleh hubungi kami di 05-545-8559. Jom hantarkan ucapan anda untuk kami kongsikan bersama dengan pendengar lain di Perak FM.
0: Perak FM untuk kamu aja.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Aik, ada kecemasan ke kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni, akak pergi dulu ya.

0: Dear Mrs. Setiap Hari, ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum aja.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

BRICS, Platform Malaysia Perjuang Sistem Lebih Adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

Ya, Bira FM ni beramai informasi semestinya untuk koma. Dan 11.47 minit malam sampai ke penghujung tugasan saya untuk temani koma pada malam ini. Dan esok pagi jangan lupa untuk dengarkan segmen Gegar Pagi bersama dengan Mim, Reed dan juga Zeti. Dan segmen Gegar Pagi daripada jam 6 hinggalah 10 pagi. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk koma semua. Teruskan kesetiaan koma bersama dengan Bira FM. Jam 12 tengah malam nanti seperti biasa kita akan sambung siar ke National FM. Jadi sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Ipuk ada salji? Ya, betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam, lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya untuk kita layan pula segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Berhantu. Pertemuan hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Hari ini hari Selasa kan, dah masuk hari Selasa tau. Saya doakan semoga kita semua selalu sihat, selalu bersemangat, selalu bersyukur, selalu beruntung, selalu dipermudahkan, selalu diberkati, selalu penuh dengan rezeki dan selalu bahagia. Mudah-mudahan. Untuk Nasional Geng Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak tadi ada sahabat saya DJ Shah, Perlis FM serasi dengan kau. Dan juga di Terengganu ada DJ Cik Ain, mesra ceria. Dan juga buat rakan-rakan saya yang lain yang tak sempat saya nak tengok, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing. MyTV 701 Astro 869. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia? Mana dia geng-geng berhantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Untuk kita dapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik sepanjang saya ke udara bersama dengan anda selama 6 jam ini. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Geng Berhantu.

Seceringan Purnama membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Ada. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih Nasional FM. Jadi kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga hari lahir kali ini memberikan anda 1000 keceriaan, dibanyakkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Bagaimana cuaca di tempat anda? Cuaca di ibu negara baik, alhamdulillah. Cuaca di tempat anda, ada juga yang diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu dan juga Langkawi sehingga jam 5 jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, mana anda semua, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Yang sedang memandu, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki atas jalanan, semoga rezeki yang berkat diperolehi. Tapi kena ingat bahawa anda sedang memandu di atas jalan raya, patuhi segala peraturan itu. Jangan laju-laju, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Sebab apa? Sebab keluarga anda sedang menanti anda dengan penuh rasa debaran, sentiasa mendoakan anda selamat ke destinasi dan supaya pulang dengan senyuman, disambut dengan sebuah senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Okay, geng-geng berhantu, Abi Yana Rosil Yana. Okay, dari Segulai Sejalai Kumang Sarawak, Encik Burger dan juga rakan-rakan ada Napi Jali, Saril Ajib Noah dari Kelab Sawit Johor, Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Anak Anton Kudat Sabah, Muhammad Jasmi Mon, kita ada Fazia G juga, Syah Putra Mesin Johor, Nida Wahida Metal Selatan, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Sri Tampoi, Peniaga-peniaga Burger, selamat berniaga eh. Zainal Marina, kita ada Noraini, Rina Noje, Surahatun Atun, Jamal Aloha, Anok Felda dari MSC SM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Amdan Arifin, Real Adi. Okay, kita ada budak lawa yang mistik, Intan Hamid, Zainal Marina juga hadir eh. Rang Rodong, Bukit Raja, menghala ke Skudai, Pampapan Abdul Jalil Tahir, Mazliza Wati Misran, dia kata dari Kota Rembau, Negeri Sembilan ha? Zai Surani Temelo, UPS Kuala Tengganu, Nur Isa, kita ada Nur Diana, Nur Din, Miri Sarawak, Marsa Salih, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Hasna Asrani, ada dari Jerantut, Junaida Ilyas, dari mana ni, Pasir Gudang Johor, Nur Azila, Astani Patola, Nur Dian Ramli, Lia Biah Biah, Jadung Sadung Jaya, Semarahan Sarawak, Pak Su Omar, Nani Ani, Josmizi Abdullah dari Puchong, Nik Mas, Cempaka di Rambulan, Maizura Hamzan, Lin Roslinda. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Angguk-angguk kepala dahulu ya, sebelum kita buka warung joget kita. Ada yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita bawakan lagu-lagu kenangan anda semua, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tinggi, tinggi.

Tok Ramli Sarip dan juga Lavender dengan Semangat Lamina. Hidup ini kena terus semangat ya. Semangat-semangat selalu. Sentiasa bersyukur dengan setiap ujian dan bersabar dengan dugaannya. Tabah ketika kita ditimpa musibah. Sentiasa tersenyum walau di hati kita tersimpan 1000 luka. 12.44 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng buruan tu. Kalau okey boleh sanggup mata sampai pukul 6 pagi. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Relax-relax, tenang-tenang sambil jalankan tugas anda, kerja-kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi maknanya anda tidak kesunyian, anda tidak kesorangan. Anda ditemani dengan saya, juga lagu-lagu terbaik luncur sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sehari saja lagi. Hari ini dah 15 September, esok 16 September kita bakal menyambut Hari Malaysia 2026. Jadi tanggal 16 September 2026 kita semarakkan semangat Malaysia bersama-sama di mana saja, di mana saja kita berada. Jadi untuk hari sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsungnya dari Borneo Convention Center Kuching, Kuching Sarawak, menerusi RTM akan kami bawakan kepada anda. Jangan lupa ya, mereka yang berada di negeri Sarawak untuk datang beramai-ramai ke BCCK Kuching Sarawak untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Berbagai acara yang akan berlangsung di sana, acara-acara yang menarik. Dan Hari Malaysia juga mengingatkan kita bahawa perpaduan ialah kekuatan kita, kepelbagaian ialah identiti kita, dan juga kebersamaan ialah jiwa Malaysia. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia 2026. Muhammad Muhaimin melaporkan diri bersama dengan saya. Aidatul Nafisa Pian Maralina, dia kata si pagi ni, 7 pagi. Okay, Zek Paya, Zainab Husin, Mami Zaidah juga bersama-sama, Mama Mayani, Emma Abdul Malik, gambar-gambar tersampai katanya. Ada lagi Abang JJ Kemas. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya? Mana dia geng-geng buruhantu dekat live TikTok? Tak nampak pun. Ya betul, ada yang tidur awal agaknya. Mungkinlah kepenatan tidur awal ya. Tapi siapa yang nak tidur tu, dipersilakan tidur, beradu, berehat badan. Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ dengan Orang Timur. Dan kita semua orang Timur, jaga adab kita, jaga diri kita, dan yang paling penting, jaga negara kita baik-baik. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama dengan Wings dengan Bazooka Penakar. Waktu sekarang sudah pun 1:03 minit pagi. Ini selamat pagi untuk nasional geng berhantu, geng-geng berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Ini bermakna embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk dekat luar rumah tanpa berbumbung, masuk-masuk. Duduk dekat beranda tak apa kan. Maklumlah kita semakin lama semakin remaja purba. Bila remaja purba ni kena embus sikit, mulalah demam sesama, macam-macam lagi, batuk. Semangat patriotik dalam kalangan generasi muda sebenarnya masih lagi kukuh kalau kita lihatkan. Betul. Tetapi cabaran yang perlu diberi perhatian ialah tahap kepercayaan generasi muda ini terhadap sistem sedia ada yang semakin terhakis, selain perubahan cara menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital.

Kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya turut dilihat melalui sokongan terhadap negara dan juga penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Betul, saya setuju. Dan saya juga yakin dan percaya anak muda masih lagi sayang pada negara dan juga semangat patriotik tidak pernah berkurang. Dan, jadi ayuh anak muda, dekat media sosial tu kita gunakan platform yang sebaik-baiknya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita pada negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang tercinta. Dan kalau boleh kita anak-anak muda, jangan biarkan anasir-anasir luar mencampuri urusan negara kita, kan? Ramai yang cemburu akan negara kita. Dia kata Malaysia ni aman, makmur, sejahtera meskipun hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbagai agama, tapi mereka masih lagi mampu bersatu padu. Apakah rahsianya? Rahsianya kita mencintai, kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Itu rahsianya. Jadi jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita dengan melakukan pelbagai perkara, termasuklah memesongkan pemikiran anak-anak muda kita, kan? Okey, geng-geng berhantu, semua okey. Sempang, dia kata assalamualaikum. Ada H dari Pekan. Kita ada siapa lagi? Rozilah Ramli, pengemis cinta yang sedang berniaga burger waktu ini. Selamat berniaga, pengemis cinta. Dia kata, bang, pelanggan saya Kin Salam. Waalaikumsalam. Kita ada Rohatun Umi Rohani, anak Anton dari Gudak Sabah, Syahmi Azam, Siti Fatimah, Hang Setia, Azila MTJ, Suhaimi Mi. Kita ada siapa lagi? Angah Otai Reda, Eliza Putri, Wawasan Miza dari Segamat, Jaket Biru, Nolia Ramli, Caramel Latte, Nurul Huda, Long Rangers, pom pom pom. Kita jangan laju-laju. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, E3 Ainol. Laju betul komen dekat live TikTok waktu ini. Asmadi, Alu Gajah, Pejuang Tegar hadir. Rasidah Halidi. Lagi siapa? Lagi siapa? Mawar Jingga, Abang Tanker, Tumpang Lalu, pom-pom-pom, Ayi Kulifonia, Wang Spawi juga turut bersama-sama, Azhari Abdul Baki, Geng Lori Ayam hadir, mantap. Ramai pada-pada darat melapukan diri bersama dengan saya. Itu yang terbaik tu. Sambil-sambil memandu, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Yusrat Zainal, Usman Mat, Syarifuddin, Mutiara Delima, Izzy Haikal dari Kodiang, Gita Chow dari Ipoh, Ismi Pal juga turut bersama-sama. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan Fauzi Mawzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Raja Emah dengan Angan-Angan. Berangan tu tak salah. Mudah-mudahan angan-angan itu menjadi kenyataan kepada hidup anda, ya. Terus layan Nasional Game Burhan tu luncur sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik dengan Cori-Cori Sapnomen. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Ramai rakyat Malaysia mengharapkan sesuatu pengumuman dari pihak kerajaan dan belanjawan untuk 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Dan penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa yang terakhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuklah elektrik dan elektronik, semikonduktor, otomotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara sebenarnya bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan juga keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor peranti perubatan turut menjadi potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Jadi ini antara sektor yang mempunyai kepelbagaian ekonomi tinggi dan juga berpotensi meningkatkan peluang penggajian dalam negara sekaligus mewujudkan nilai yang lebih baik di sini. Jadi siri jelajah itu sebenarnya matlamatnya adalah untuk menerima cadangan daripada sektor-sektor yang berkesan. Jadi terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah memberikan cadangan-cadangan yang terbaik dan insyaAllah cadangan-cadangan itu akan diangkat menerusi belanjawan 2027 yang dijangka dibentangkan pada Oktober nanti di Parlimen oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Geng Burung Hantu. Ramai yang melaporkan diri ini dan Wahida antaranya yang melaporkan diri. Muhammad Firdaus memberikan salam. Kita ada 158 dari Bintulu. Terima kasih pendengar kita di Bintulu. Botak Bahau, Kio Kusanagi, Pia. Ada cek dari Putatan Sabah, Semalini Hanan, Fikri 92, di Paya Jalan Kebun, Masni Hassan Nawi, MZ777, Mac Era, CND, kekasih lamaku Azlan Abdul Wahid, Wak Jaman dari Tangkak, Linda Kitchen, Remy 78, Adnan Cik Will, Cik Nini, Maya Bella, Aus Fallen, Boy Tobing, Nazri Haji Ulis. Kita ada Farif Hakimi juga, Mamat Zaini Hashim, Amir Ishak, Nur Ati, Anis Ai, Hayati Ahmad, Black Ants, Mami Zaidah, Lavender Girl, Ruki Jah, Zeno, ada G-Lock, Sandalia Beruaz, Bahari Ghazali, Mawar 0502, Suhaila Nizam, Azrina Mansur, Midah 1981, Kas Mamat Yahya. Oh, ramai-ramai. Mantap. Rohani luncur terus. Katanya Puteri Lilin, YM Ayah Long. Siapa lagi? Ada Mat, dia kata Abang Manis. Ya, Lugo Bro. Saya kalau nampak anda bersama-sama dengan saya, pasti saya akan keudarakan nama anda. Azmi Rina, dia kata Abang Manis ada memang tak tidur lah. Ya ke, biar betul. Adi Pontian juga terus bersama-sama. Aini Ahmad. Okay, siapa? Is this gone? Lagi-lagi Bunga Lestari. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancah, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Ada yang katanya tak sabar nak menangis tapi bujuk kata sabar. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, kenangan yang hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Dan pastinya kenangan itu memberikan satu pengajaran dan juga pengalaman yang terbaik buat diri anda. Banyak kenangan yang memberikan kita pengajaran, pengajaran, pengalaman, dan pengalaman itu adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang mengajar kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah, InsyaAllah, mudah-mudahan kita dah belajar sesuatu dari masa yang lalu. Mudah-mudahan pengajaran itu akan terus kekal, kekal menjadikan kita terbaik pada tahap yang terbaik. Mudah-mudahan. Abang Long dari Kelang hadir. Mantap. Okey, untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Manan Gah, nyanyi daripada Fauzia Latif.
kau yang merubah segalanya. Tapi jangan ubah frekuensi radio anda ya. Jadi terus kekal setia, stay tune dengan National FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

sebuah lagu dendangan kumpulan Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Maka sambutlah pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga anda yang baru saja bangun dan terus cari Nasional FM. Anda berada dalam segmen Nasional Game Buruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. 1.55 minit pagi. Jagalah kesihatan anda baik-baik, ya, rakyat Malaysia. Jangan lupa periksa badan anda selalu. Tengok tahap kolesterolnya macam mana, tahap darah tingginya macam mana, darah rendahnya macam mana. Apa lagi? Tahap kencing manis ada ke tidak, kan? Mencegah lebih awal itu adalah lebih baik sebenarnya daripada kita merawatnya. Periksa badan anda selalu. Buat perokok-perokok se-Malaysia, jangan merokok dekat kedai-kedai makan, ya. Sebab baru-baru ini pun ada tular dekat media sosial. Seseorang sedang memarah perokok kerana merokok berhampiran dengan kedai makan. Kalau boleh jauh yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, 3 meter. Hormatlah orang nak makan. Orang nak makan tu hormat. Kadang-kadang dekat kedai makan tu bukan ada saja orang dewasa, tapi kanak-kanak pun sama juga, kan? Mereka tidak selesa dengan bau rokok anda. Kalau anda nak isap rokok, silakan. Tapi tolonglah perokok-perokok se-Malaysia, ya. Hormat mereka yang tidak merokok di kedai-kedai makan terutamanya. Masih lagi ramai yang isap rokok dekat kedai makan tu. Saya tahu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Terima kasih jugalah kepada toke-toke warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, tak lupa. Jangan lupa burger daging satu untuk Abang Manis. Sos kurang. Boleh, ya? Boleh, ya? Baik, menjelang tahun akhir tahun ini sebenarnya, sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara juga akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berpandukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini, kata Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 yang memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan juga pengurusan penyakit pernafasan di negara kita. Jadi ianya akan diperkasakan dengan kata orang tu berpandukan kecerdasan buatan AI, ya. Jadi usaha berkenaan juga turut disokong pelaksanaan tegas Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, khusus bagi melindungi generasi muda daripada risiko berkaitan penggunaan produk merokok. Langkah memperkukuh kesihatan paru-paru penting memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada 5 kematian di peringkat global, tau. Betul. Kena periksa paru-paru bocor lah dan macam-macam lagi penyakit sekarang, kan. Okey, geng-geng berhantu, ramai yang hadir. Mawar Anggun, Nisa Jerantun, ada Manggis Harmony Network, ada Nazman juga, Syah, ada Farhan, Rasara Rais, Abang Tanker, Use YMC Auto, terjaga dari tidur katanya. Ui, terus cari Nasional FM, mantap. Ada Ita, Junaida Ilyas, ada Ajimi, Siti, Zahra, Ayub. Kita ada Jun JR, Pijam, S Wagon 70, Kiara, Surina, Timbul Tawau, Mizi 85, Muhammad Aziz, Zarina Ina, Nuardin, Adik Su. Ada Ana, katanya birthday hari ini. Oh, iya ke? Selamat hari lahir, An. Happy birthday to you. Mudah-mudahan panjang usia, ditambah rezekinya, jaga kesihatan baik-baik, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nora Azham Salim, Suhaizat Noli Halim dari Besut Terengganu, Muhammad Hafizuddin, kata Aiman Sungai Tengi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Aziz Aini juga katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Pagi ini okey, ya. Ada yang dah menangis tapi pucuk katil? Ada. Kalau tak cukup tisu, jangan risau. Tuala ada, selimut pun boleh. Siapa yang tengah berselimut tu, boleh lap air mata. Diana Labu dari Kuching, Bob Sukari. Kita ada Zar dari Brunei. Terima kasih kita, peringkat kita di Brunei, Singapura.

Memandi dengan kerana janji. Kerana janji dimungkiri, orang yang terima janji tu sakit hati kan. Jadi kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Ucap je insya-Allah, kan lebih mudah, lebih senang. Jangan berjanji tentang sesuatu perkara yang kita memang tak pasti lagi apa yang akan berlaku di masa akan datang. 2.26 minit pagi waktu ini. Banyak negeri-negeri di semenanjung mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Terutamanya di negeri Johor pada waktu ini ya. Ditangkap dengan bacaan 158, Kota Tinggi 164, Pengerang 166, Pasir Gudang 173, Lakin 167, Keluang 152, Batu Pahat 156. Dan juga di kebanyakan tempatlah di semenanjung. Jadi terus amalkan ke hidup sihat. Jangan keluar rumah kalau tak ada aktiviti-aktiviti yang penting untuk dilaksanakan. Minum air secukupnya. Nak keluar rumah pakailah pelitup muka N95 terutamanya ya. Yang kata orang tu yang terbaiklah setakat ini untuk jerebu. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Untuk awal pagi ini, kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tiada amaran hujan dikeluarkan. Tapi ada juga kawasan yang sedang dilanda hujan pada waktu ini. Sementara itu, bagi mereka yang tertanya-tanya, laluan kilometer 263.6 arah selatan tu selamat tak digunakan susulan hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi kerajaan Perak sebenarnya memberikan jaminan laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar Terowong Menoras selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September yang lalu. Pengurusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga Air dan juga Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin menyatakan pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan pengguna Lebuh Raya. Penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan juga tidak terjejas. Okay? Jadi bagi yang bertanya itu selamat ke tidak, insyaAllah selamat digunakan. Selamat digunakan. Cuma yang kita mahukan anda terus berhati-hati di jalan raya. Itu lebih penting sebenarnya. Anda berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ikram, selamat pagi Ikram. Liza Adik, Susana Ahmad, Ombak Rindu, ada Syah juga, Sesuap Dua. Siapa lagi? Snow, Seputih Salju, ada Ita, ada Wani, Azam, Pendan, Salizal, Haliza Ahmad, ada Neti Baizura, Erin Kitchen, Nur Cahaya Perlis, ada Abun, ada Zam, ada Syah, ada Syaha, Zahiram Ismail, Ina-Ina dari Melaka, Mat Yusri, Kaai, ada Eji, Yong Izzah, Muhammad Habizuddin. Aidah ngantuk kerja malam ni. Oh, mengantuk ke? Jangan mengantuk lah. Pergi take five ya. Siapa yang mengantuk tentang bekerja tu, take five. Cari air panas. Kalau anda mengantuk, nanti kerja-kerja tu tak dapat diselesaikan. Nanti kawan-kawan yang selesaikan kerja untuk kita. Jangan begitu. Kita datang kerja sama-sama, kita buat kerja sama-sama, kita siap sama-sama dan kita balik bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Nizam Isahak, kita assalamualaikum, Bonijik, waalaikumsalam. Okey, geng berhantu. Nak layan lagi, menangis tapi bucah katil. Ramai yang nak menangis. Anak Umar katanya salam dari Kelang. Okey, ramai yang nak menangis lagi. Okey, kita bagi menangis. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman Ais, persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur, terus layan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2:56 minit pagi. Ada yang terasa cinta yang terdahulu? Ada. Seolah-olah masih lagi bersama walaupun telah lama pun berpisah kan. Namun itulah kenangan, kenangan yang kita pegang sehingga ke akhir hayat. Pertemuan perpisahan itu biasa dalam kehidupan kita. Berpisah itu tetap akan berlaku, sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Maknanya kita kena terima hakikat, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Cuma berpisah, sama ada ianya menyakitkan hati kita ataupun berpisah sehingga menjadikan sebuah rindu yang tidak berpenghujung. Bagi anda yang mahukan nombor pendaftaran kenderaan yang baru, nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H, sempena Hari Malaysia, dibuka untuk bidaan mulai hari esok Rabu hingga 20 September, menawarkan angka 1 hingga 9999. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan bidaan boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid, manakala keputusan akan diumumkan pada 21 September ini. Dan beliau berkata Siri H istimewa kerana merupakan huruf tunggal terakhir yang akan ditawarkan oleh JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi nombor ini sangat istimewa dan orang ramai digesa mengambil peluang untuk mendapatkannya kerana selepas ini tiada lagi huruf tunggal akan ditawarkan oleh JPJ. Jadi siapa yang dapat, siapa cepat dia dapat. Penggunaan huruf H bagi Siri berkenaan berbeza dengan pendaftaran teksi kerana bagi pengangkutan awam ia perlu diiringi huruf pendaftaran negeri. Sebagai contoh, teksi di Perak didaftarkan dengan huruf HA kerana A merupakan huruf pendaftaran negeri itu. Jadi ramai, ramai yang suka nombor pendaftaran kenderaan tu. Ramai yang terhenti-henti huruf H ini. Mungkin ada nama anda dari huruf H, boleh bida mulai esok hingga 20 September nanti. Okey, geng-geng berhantu, Mamex Abang Lori katanya dalam perjalanan ke Singapura. Izzat kata, DJ sihat ke? Dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Nak belanja saya ke? Zulaika Azurin, kita ada Ahmad Nurul Amri, Nek Roliah. Kita ada Abang Zack, ada Emilia, ada Nuras, ada Purnama Merindu, Abang Latif, Si Omel, Kasut Dah Buruk, Amalah Acid, Comoti, tu saya, Jajah 83, Macam Kenal 84, Diamond 85, Mael, ada Nordin, ada Ati Azuriati, Mak Suna, Tiger Aini, Aini 67, Pejuang Tegar masih lagi luncur. Mantap. Luncur ke mana tu? Semoga pemandu-pemandu Malaysia sampai ke destinasi anda. Sering doakan semoga keselamatan anda di atas jalan raya, tapi dengan syarat anda kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila anda memandu, bertanggungjawab atas keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Syazila Ila juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Yuswan Yusof yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih semangat lah. Macam tak semangat je. Apakah ramai yang menangis di tepi Bujur Katil? Hebatin Burger 7E Baling Kedah. Nak menangis lagi? Kita sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Ini, lagu dan diri ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi, lagu tahun 1990. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Membawa kita ke 3.28 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur tu. Ha. Ada yang baru bertemankan National FM. Bertemankan National Game Berhantu. Jadi bangun tidur semoga hari ini ya. Hari Selasa 15 September 2026. Dan kata orang tu semoga hari ini kita lebih baik dari semalam lah ya. Semoga kita dikuatkan langkah kita, ditenangkan hati kita, diluaskan kesabaran kita, disehatkan jiwa dan raga kita sama-sama, dilancarkan rezeki dan juga dimudahkan segala urusan urusan kita hari-hari, insyaAllah. Mudah-mudahan geng-geng berhati semua okey. Jangan lupa kalau kita sihat tu, kita sama-samalah derma darah. Derma darah ni bagus tau, derma darah ni. Derma darah ni kata orang tu boleh menyihatkan badan kita. Selepas kita derma, darah-darah yang baru akan timbul dalam tubuh badan kita. Dan kita mungkinlah, mungkin kita berbeza. Tetapi darah yang mengalir tetap membawa nilai kemanusiaan yang sama. Betul. Jadi amalan derma darah ini mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Dan setiap penderma memainkan peranan penting dalam membantu menyelamatkan nyawa serta membina masyarakat yang prihatin, penyayang, lagi apa lagi. Dan juga bersatu padu. Marilah kita bersama-sama menyokong budaya derma darah sebagai satu tanggungjawab sosial demi kesejahteraan bersama. Satu pek darah yang anda dermakan mungkin boleh menyelamatkan 3 nyawa tau. Sungguh. Jadi sama-samalah kita menderma. Derma ni bukan saja wang ringgit. Kadang-kadang kita tak mampu nak derma wang ringgit. Kita dermalah darah kita. Kita dermalah apa saja yang mampu dari diri kita. Okey, Lina Adam, terima kasih banyak-banyak. Ada yang hadir, ada Asfa Ceras, ada Zul, Lady Heda, Azri Aziz, Jali Rockers, Remy Amy, Moiti, Maktam Ani, Jamila Ahmad, Hayati, Arisha, Maina, 107.5, Zima Paris, Wawani, Virginia Vanessa, Wiranti. Kita ada juga Fairuz Ahmad, Suliza Liza, Zam 67, Emilia, Syahril katanya dalam perjalanan ke Changlun. Hati-hati Syahril. Mudah-mudahan selamat sampai. Wagina, Abang Long Awang dari Bintulu, Shina Tasnim, Ina-Ina dari Melaka, Ana Musab. Kita ada siapa? Nadira, Nista Leo, Kak Iyah, Nuri, Linda, Yusof. Adik Kens juga dikatanya salam hadir Abdul Razak dari Terengganu. Dapur Mio Riza, mantap. Pak Su, thank you Shell. KBDT hadir layan apa manis. Mas Tura buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Nora Kadir yang tengah buat kuih, selamat buat kuih. Adley DJ Saxophone. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi saya hentikan dulu menangis tepi bucu katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan saya percaya lagu-lagu itu juga dapat mengimbau banyak kenangan dalam hidup anda, sama ada kenangan manis ataupun kenangan pahit. Dan lagu di jam ini untuk koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Hetty Kos Endang, sebuah lagu yang diberi judul Rindu. Ada yang merindu? Ada yang merindu ke? Terus layan National Game Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu.

kumpulan Hatewind dengan lagunya Cinta Si Camar Putih. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Sekejap je saya rasakan masa berlalu begitu pantas. Diam tak diam, berjam celik kan. Dah sampai pukul 4 pagi. Berbaki kurang 2 jam lagi untuk kita bersama-sama dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa hari ini. Saya mengharapkan sambutan Hari Malaysia di Sarawak nanti akan meriah. Jadi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, jangan lupa ya, sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Sarawak, sambutan Hari Malaysia di Sarawak. Dan kita juga menjangkakan lebih kurang 5,000 pengunjung akan hadir di Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK Kuching Sarawak. Sambutan Hari Malaysia juga akan disiarkan secara langsung di RTM TV1. Dan semangat kebersamaan sebenar sambutan Hari Malaysia juga perlu kita teruskan ataupun kita zahirkan bagi memastikan penghayatan kita.

63 merupakan satu hari bersejarah dalam Malaysia, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada waktu itu. Dan kedua-dua tarikhnya ataupun kedua-dua tarikh ini, 31 Ogos dan juga 16 September, mempunyai makna sejarah yang berbeza. Tapi perlu kita sambut kedua-duanya dengan sangat-sangat meriah. Dan sambutan Hari Malaysia turut diadakan di negeri-negeri lain dan tidak hanya tertumpu di Sabah dan Sarawak je. Tahun lepas kalau kita lihatkan di Pulau Pinang, tahun ini di Sarawak, tahun depan mungkin di negeri lain pula. Jadi menjelang kemuncak sambutan pada 16 September ini, pelbagai pengisian kebudayaan disediakan termasuklah paket pocket show dari 14 hingga 16 September yang menampilkan persembahan kebudayaan dan juga tarian etnik suku kaum Sarawak sebanyak 3 kali sehari di Plaza Merdeka. Kita juga perlulah perlu memainkan peranan sebagai duta perpaduan dengan mengibarkan bendera negara kita sendiri, menerusi inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Selain menghasilkan kandungan positif, inspirasi dan juga patriotik, menerusi platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, jadi kita zahirkanlah semangat patriotik dalam negara kita. Geng-geng buruh hantu, terima kasih hadir. Terima kasih yang melaporkan diri, Mr. Well, Zita 80, Kayana, ada Mar, ada Erin, Erina, Siti Khalijah, Hazli Zabaha, Azam, Muhammad Saufi, KZ katanya tengah bungkus nasi lemak ni bang. Okey, selamat membungkus lah. Ejen White, Gulita House, ada Sida, ada Fiona, Pak Sulan, Frozen, Fiza Riza, Wawa Daifula, Ita Rozaya, Ida Khairi, Pasir Mas, Nurul Aini 86, Matahari, Rin Nohara, Zaila Rus, Encik Ila Yunus, semuanya hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus rayan lagi lagu-lagu terbaik, sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda seperti biasa waktu begini, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, Apka Ana Dildakan. Terus rayan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pembidik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM.

Guys, dengan membara. Cinta itu sebenarnya kalau boleh tak perlulah membara. Asalkan setia, tak perlu mewah, asalkan sejahtera. Tak perlu kata orang tu ungkap dengan kata-kata manis. Yang penting setia. Lepas 34 minit pagi. Selamat pagi warga Nasional FM, geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang. Ada yang katanya baru terjaga, sedap tidur kan. Ini buat mimpi indah ke mimpi buruk? Kalau mimpi indah, bagus. Kalau mimpi buruk, anda tidur tak cuci kaki. Bukan saya cakap, orang tua-tua dulu cakap kan, itu tidur tak cuci kaki lah tu. Untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, jangan lupa pamerkan tanda harga ya. Tak kisahlah meniaga kedai makan ke, meniaga burger ke, meniaga apa saja kedai runcit, semuanya kena pamerkan tanda harga. Kita tak nak anda didenda, anda dikompaun oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Seperti yang berlaku di Labuan kan. Betul, ada dekat Labuan. KPDN Labuan mengenakan kompaun terhadap dua premis perniagaan kerana gagal mempamerkan tanda harga barangan jualan. KPDN Labuan menyatakan kompaun pertama dikenakan terhadap sebuah restoran yang tidak memaparkan tanda harga bagi makanan yang dimasak untuk pelanggan. Dan keadaan ini sebenarnya menyukarkanlah pelanggan untuk mengetahui harga makanan yang dipilih sebelum membuat pembelian. KPDN juga turut mengenakan kompaun terhadap sebuah pasaraya kerana gagal mempamerkan tanda harga bagi produk pencucian. Kita tak nak berlakunya permainan tanda harga, permainan harga tau. Betul, kita kadang-kadang kita lihat, katalah siakap tiga rasa, harga dia RM30. Ini kita bayar RM30, orang lain yang datang dia cas RM40. Tiba-tiba ada yang cas RM60, harga tiba-tiba jadi berubah. Nasi goreng kampung harganya RM8.50 katanya. Tiba-tiba ada orang lain bayar RM10.50 dia cas. Sebab tak ada tanda harga kan, dia ikut suka-suka dia je. Jadi kita tak mahu perkara ini berlaku. Izzy Haikal, selamat pagi Izzy Haikal, Jasmine Ajonit ataupun Waknah Kim Kapuan, Arah 77, Chef Zack, Ahmad Faizal, Yatisan, Azizah Mahmat, Isa, Sam DZ, kita ada Patrick juga, Nur 68, Kak Ju Ati 80, Zila Daud dari Macang, Macang, Kelantan, Ati J, ada Fa, ada Mona Rahim, Rozi Mafuzo, Saipi, Ibu Ayah, Siti Khadijah dari Sarawak, Bian Budak Felda, Haris Noraini, katanya selamat pagi DJ Anggun juga turut hadir. Ini baru hadir ni semuanya geng-geng apa ni, burung merpati ke? Sambung lagi menangis lebih bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Hail Husaini dan juga Iki Hux, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Layan terus Nasional Kemburah tu terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nunalim Zain Alif. Semoga anda terhibur.

bersama kumpulan Exis dengan Janji Bidadari. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pun 5:06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebagai buruh hantu kurang lagi sejam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda kan. Jadi pagi ini siapa yang baru bangun tidur tu, ucap syukur selalu. Masih lagi dipanjangkan usia ya, masih lagi dipanjangkan umur. Tapi berapa banyak umur yang panjang namun manfaatnya kurang kan? Dan berapa banyak umur yang singkat namun manfaatnya banyak. Jadi dengan umur kita yang ada ini, terus lakukan kebaikan. Lakukan seberapa banyak kebaikan yang boleh kita lakukan. Walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu dipandang tak betul oleh orang lain. Jadi jangan pedulikan apa orang lain nak kata pasal kita. Pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kita buat jahat, orang mengata kita. Kita buat baik pun orang mengata kita. Jadi terus lakukan kebaikan. Sebab yang menilainya bukan diri kita, bukan orang lain, tapi yang menilainya Allah SWT. Kita juga boleh ikut nasihat, cara dan juga kaedah orang lain. Tetapi kita tak boleh tiru dan jalani kehidupan yang sama dengan orang lain. Sebab setiap perjalanan hidup kita adalah berbeza-beza. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 15 September.

26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.24 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.52, Kota Bergantan 5.54, Manakala Johor Bahru Johor 5.49, Bandaraya Melaka 5.55, Seremban Negeri 9 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak tempat jam 6 pagi, Johor Pulau Pinang dan juga Alustar Kedah 6.2 minit pagi, Alustar dan juga Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, raudah akan menyusul nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz ataupun Imam Muda Hassan dengan tajuknya Hadis Panduan Hidup, ya. Dirakamkan di Masjid Radu Salihin Asiasyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti. Untuk geng-geng Burhan tu, terima kasih terus kekal setia 12 malam sampai lagi saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Mungkin ada yang jiwanya resah sepanjang malam. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat sedikit mengubat keresahan anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam lah. Saya mengharapkan juga lagu-lagu di jam yang terakhir dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Wan Zul, lirik pula S. Amin Syahab. Sama-sama kita hayati, kita fahamkan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya menerusi lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gemburuan tu di National FM.

0: nak type message pun, janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat

0: Tapi sebenarnya itulah yang yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adillah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki itu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggan mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan selai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan. Halus je. Sebab tu biasa memang orang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai umum berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut orang perempuan bidadari tu. Kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sundusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis. Sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepatlah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari, salah sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat. Untuk orang permulaan dalam ibadah memanglah dinakkan kepada syurga, bahkan termasuk syurga. Beribadah sebab nakkan syurga pun kata pengarang ni, kalau ikut hikmah ni pun sebenarnya tak apa nak comel sangat lah. Sebab syurga tu kan makhluk juga. Nanti orang kata takkan saya ibadah nak masuk syurga pun salah. Kita kata dah, untuk peringkat permulaan itu tidak salah kan? Tapi kalau dia betul-betul nak mencintai Allah, maka ibadah tadi bukan sebab syurga. Ibadah tadi hanya kepada Allah kerana dialah pencipta syurga. Maknanya kalau kita mengharapkan kepada kasih sayang Allah, ibadah tu kerana nakkan cintanya kita kepada Allah Ta'ala, maka kalau Allah balas cinta kita, maka dapatlah semua benda kan. Dapatlah syurga, dapatlah bidadari. Tapi kalau kita nak harapkan syurga saja, maknanya takut tak dapat pada Allah Ta'ala tu. Sebab Allah itulah tuan kepada syurga itu. Itu maksud hikmah ni. Kita kata bukan salah tapi kurang comel lah ya? Dia kata hal ini adalah kerana akhirat juga alam ataupun makhluk. Akhirat itu, syurga itu pun makhluk. Seperti mana dunia, dunia ni makhluk, akhirat pun makhluk. Justru tuntutlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengurniakan, yang mencipta segala makhluk dengan penuh penunaian hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyah. Maknanya kita ibadahlah sungguh-sungguh sebagai seorang hamba dan kita tunaikanlah hak-hak yang Tuhan minta kita tunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, bergantung kepada makhluk sama seperti mana orang tahanan bergantung kepada orang tahanan. Ini banyak kali beberapa kali kita sebutkan, iaitu istighasatul makhluqi bil makhluq ka istighasatil masjuni bil masjun. Ya. Iaitu makhluk meminta tolong kepada makhluk seperti mana orang tahanan meminta tolong kepada orang tahanan ataupun orang dalam penjara. Baik. Jadi maknanya kan macam kita sebut sebelum ini, kalau kita nak bebas daripada penjara, mestilah kita minta pertolongan kepada kuasa yang lebih besar. Kalau kita minta tolong sesama penghuni penjara, maknanya kita kata tak cerdik lah. Sebab apa? Sama-sama dalam penjara, kenapa kita minta tolong dengan orang dalam penjara? Begitulah. Kita ni makhluk. Betul kita minta tolong dengan makhluk. Maknanya nak pergi ke mana? Ayat itu yang kata pengarang ini, dia kata seperti, maknanya macam keldai, keldai pengisar. Keldai pengisar ni, dia orang Arab dulu. Dia apa nama, kalau dia nak mengisar gandum ke apa, dia tak ada mesin macam hari ni. Dulu-dulu kalau tengok cerita, cerita orang Arab dulu-dulu, zaman dulu yang gambar hitam putih lagi, ya, kalau kita tengok orang dulu kalau dia, dia nak mengisar gandum ke apa, dia gunakan keldai itu sebagai mesin. Dia tradisional punya cara lah. Dia caranya apa nama, keldai itu dia akan pusing daripada satu checkpoint kepada checkpoint yang sama juga. Maknanya mula daripada A patah balik kepada A, dia buat pusingan, dia pusing. Dia mengisar lah tu. Dia pusing, patah balik, pusing balik situ. Lepas tu pusing balik, patah balik tempat yang sama. Dia mengisar gandum. Itu disebut ni seperti, kalau kita begitu, bila ibadat itu berharap kepada makhluk, seperti kedai pengisar, dia kata. Sebab apa? Kedai itu dia pimai-pimai tentu. Orang Pening kata kan. Dia pusing-pusing, patah balik tempat yang sama. Dia tahu ke mana pun lah. Macam kita nak ibadah, ibadah tujuannya sebab apa? Nakkan kepada, mungkin kerana nak pangkat, maka dapat pangkat, tak ke mana pun, sebab pangkat tu pun makhluk. Ibadah sebab nak kaya, kaya kan makhluk juga. Maknanya kau pusing-pusing pun ke situ juga. Jadi biarlah kita beribadah ni betul-betul kerana Allah Subhanahu Taala. Termasuklah berjuang, berjihad di jalan Allah. Orang mati syahid di jalan, di, di medan peperangan, tak semestinya confirm dia itu masuk syurga. Sebab tu dalam fiqah dibincang, mati syahid ni ada tiga kan, syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Kenapa dibahagikan macam tu? Kerana inilah. Sebab ada orang yang ibadah walaupun nampak bagus pada pandangan mata, tapi belum tentu ibadahnya diterima. Contohnya orang mati syahid, mati dia di medan perang, dibunuh sampai mati dia di medan perang, adakah dia itu syahid? Kalau tengok gayanya itu, kita kata syahidlah dia. Sebab apa? Sebab dia mati gugur di medan perang. Tapi akhirat kelak Allah tak terima ibadah dia. Maka orang macam ni kita kata syahid dunia, dapat syahid dunia. Syahid dunia macam mana? Mayatnya tidak dikafankan, tidak disolatkan, ditanam dengan pakaian-pakaian yang berdarah tadi tu, ditanam. Itu keistimewaan namanya syahid dunia. Akhirat esok dia tak dapat keistimewaan. Sebab apa? Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu buat dulu? Maka dia kata, dekat dunia dulu aku berperang jihad, jihad fi sabilillah, ya, kerana engkau wahai Tuhan. Dalam hadis sahih Muslim ada cerita. Allah Ta'ala balas, katanya apa? Kadzabta, engkau berdusta. Allah Ta'ala kata, engkau berdusta tapi engkau berjihad, berjuang tadi tu kerana nak mengharapkan kepada nama, kerana puji-pujian orang, kerana nak digelar dengan tokoh pejuang. Maka kamu dapatlah apa kamu nak tu. Kau berjuang tadi tu bukan sebab aku, tapi kerana nak nama. Maka akhirnya mukanya diumban ke bawah, lalu diheret masuk ke dalam neraka. Sama juga golongan yang kedua, orang yang ulama, orang alim. Sama, bila ditanya kepadanya apa yang kamu buat, maka dia kata, aku mengajar orang, aku ajar orang kepada kebaikan, ajar orang supaya dekat pada Allah. Aku buat semua itu kerana ikhlas kerana engkau wahai Tuhan. Mulut cakap macam tu, tapi Allah tahu hati dia apa. Allah kata, kadzabta, engkau berdusta, tapi engkau buat semua itu kerana engkau nakkan gelaran nama. Oh ni orang alim, ulama dia, hebat dia. Maka akhirnya diheret ke dalam api neraka. Yang ketiga pula, Nabi dalam hadis Qudsi sebut, orang yang kuat sedekah, apa saja jalan sedekah semua dibuat. bagi pada Palestin, dia bagi bangun masjid, dia buat madrasah pun dia buat, macam-macam dia buat. Orang rajin sedekah, infak kuat. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tanya, apa kamu buat? Dia kata, aku buat kerana engkau. Akhirnya Allah kata, kadzabta, engkau berdusta. Engkau buat semua itu kerana engkau nakkan digelar sebagai, oh dia ni orang kuat sedekah, kaki sedekah dan sebagainya. Akhirnya diheret, dihubban ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Dalik hadis sahih riwayat Imam Muslim.
1: Allahumma

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu Zaid Amran lirik oleh Madi Toki dengan Biasan. 5.39 minit pagi. Kurang lebih lah ya. Saya berbaki kurang lebih 20 minit saja untuk bersama-sama dengan anda. Bersih Nasional Game Baru Hantu. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar saja yang saya kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja. Selamat pagi. Hari ini dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi berhati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tempat kerja anda. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting, keberkatan yang kita cari bukan banyak ataupun sedikit. Yang paling penting, berkat ya. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran anda dekat Facebook, dekat Instagram, dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda kerana terus menyokong Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, sokongan anda itulah yang menyebabkan kami terus kekal, kekal relevan untuk anda, untuk terus menghiburkan. Bukan saja menghiburkan, juga mendidik dan juga memberikan informasi yang betul saja untuk anda. Dan juga buat rakan-rakan saya, menerusi tiga suara akan muncul nanti pukul 6 pagi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM kerana rakan-rakan saya akan kongsikan segala perkongsian yang sangat-sangat menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi. Dan juga lagu-lagu yang terbaik akan menghiburkan anda. Juga buat rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Saya tahu ramai. Termasuklah DJ AA yang berada di Langkawi FM, sahabat saya. Dia kata tak sabar nak ke udara ni. Sabar, perjanjian kita pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi saya serahkan semula frekuensi-frekuensi anda yang saya pinjam untuk 6 jam. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa esok adalah hari yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan berlangsung di peringkat kebangsaan, di mana di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Jadi untuk mereka yang berada di Kuching, Sarawak, jangan lupa memeriahkan sambutan Hari Malaysia di BCCK Kuching, Sarawak. Juga akan disiarkan menerusi RTM TV1 nanti. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia. Jangan lupa ya, terus kibarkan jalur gemilang. Dan sebelum saya menutup tirai, satu kata-kata untuk kita semua. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran, tahu, daripada ingin disukai tapi harus bertopengkan dengan kemunafikan. Nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum membenci. Harap kita perbetulkan diri sebelum kita mencaci. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

takut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: menjalankannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada

0: Islam. Kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Hussein.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik, kita sampai tertanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan. Malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan. Malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab itulah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa AS, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan. Ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syu'aib AS. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau dia sebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu. Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

www.facebook.com aja. Iko Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Kelantan.
1: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru dan semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Senang kali ekspedisi.
4: Hai, saya Megat Rahim.
5: Saya Zizi Kirana.
6: Hai.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Di saat gembira, ceria atau gundah gulana, 18 jam sehari bersama koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Radio Malaysia Perak FM.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan
2: mencari jodoh.
0: Yang tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Perak sejahtera.
4: Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini hari Selasa, 15 September 2026. Mim dan juga Rik dekat sini. Kami dorang je kat sini mula-mula. Sagi kita ada cinggir.
0: Ya. Tiga perkara yang boleh menjatuhkan negara
4: pun. Itulah salah satunya. Cinggir.
0: Kita gurau aja pagi ni. Semoga dipudahkan urusan koma semua pada hari ini. Ya. Yang memulakan tugasan, selamat bertugas. Ucapkan.
4: Yang tengah bersibuk-sibuk pagi ni nak menguruskan anak-anak, nak ngantor ke sekolah, nak bagi demo. Itulah inilah, semoga Allah mudahkan urusan koma. Kami tahulah macam mana pengorbanannya.
0: Okey, semoga dipudahkan seperti yang Mim cakap. Kejap lagi di jam yang kedua nanti kami akan kongsikan bersama dengan Komo macam-macam lah.
4: Kita ada lapangan cuaca, lapangan bomba. Itu inilah Komo kena dengar je Pet FM.
0: Terus kekal-kekat
4: Komo aja.

0: Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Empat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
1: Betul, seorang Perdana Menteri siapapun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini berbicara dengan wewenang Pertuan Agong dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya Agong harus mengambil kira semua faktor.
0: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang dan tata kelola negara. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Calicut sebelum mengakhiri lautan kerja 5 hari ke India. Dalam perkembangan politik negara, Datuk Sri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan kekal stabil demi kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah perkara biasa dan tidak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Beralih kepada dasar luar, penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan menentang mana-mana blok. Sebaliknya,

0: Namun, beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu dilakukan supaya lebih adil dan mencerminkan realiti semasa.
1: Kita bincang tentang PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi kita tak bicara tentang sistem itu, sistem yang dipersetujui tahun 1945 sudah usang, tidak adil, tidak demokratik. Begitu juga tentang Bank Dunia dan IMF. Kita sudah tahu, saya pernah mempengerusikan, dan pada masa itu tahun 96-97, itu sudah kita suarakan patut reform. Kerana aku tidak, satu negara boleh veto.
0: Dalam rangka lawatan sama, Malaysia dan Kerala mahu memperkukuh kerjasama ekonomi serta memudah cara perdagangan dan pelaburan. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama Ketua Menteri Kerala Vidhi Santisan di Calicut. Tumpuan diberikan kepada kerjasama dalam ekonomi digital, penjagaan kesihatan, pelancongan, pendidikan dan sektor bernilai tinggi. Dato' Sri Anwar telah mengundang Santisan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh kerjasama dua hala. Pertemuan itu berlangsung bersempena lawatan kerja Dato' Sri Anwar ke India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Selesai lawatan kerja di India, Perdana Menteri berlepas dari Kerala ke Maldives bagi memulakan lawatan rasmi dua hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah Ismail di Malay. Silakan Atikah.
2: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Muhammad Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua-dua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Muhammad Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan 762.78 juta ringgit pada 2020. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Atika. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
3: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi pekerjaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
0: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak

0: 17 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaru Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

0: kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yup, yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen aja.

0: Aja.
1: Yang berhiburan berinformasi tentunya untuk Koma Aja. Dah kembali bersama di jam yang kedua.
2: Ya, 7.20 minit pagi sekarang ni, 15 September 2026. Kita nak mulakan pagi ini dengan
0: Cuaca Esperang.
2: Baik, jadi kita nak bersama dengan pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth yang sudah pun bersedia di hujung talian. Kita nak bersama dengan Sherry. Silakan Sherry.
3: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Sherry, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Selasa 15 September 2026. Untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, hujan berserta ribut petir sedang berlaku di kawasan perairan Perak. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat diramalkan berlaku melibatkan daerah pedalaman Perak dan dijangka berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum.
0: Cuaca Esperang.
4: Memang sejuk no ayonya.
5: Memanglah sejuk atas kita sudah di Cameron Highland 94.7 MHz.

0: Apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk koma aja.
1: Terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
2: Ibu nak berinformasi tentunya untuk kamu aja. Terima kasih kerana terus kekal lekat
3: mendengarkan Perak FM. Kalau tadi kita dengarkan laporan cuaca, kita nak dengarkan pula
4: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai bertugas penolong kanan penguasa bomba, Muhammad Shaznir bin Abdul Tohir, dengan laporannya. Silakan.
5: Penguasa bomba Muhammad Shaznir bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 14 September 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 43 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 18 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran melibatkan sebuah bengkel mengecat kereta jenis kelas B berukuran 124x84 telah musnah terbakar 80% di Taman Ceria Kampung Bahagia Teluk Intan, Perak. Dalam kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Pada awal pagi ini, terdapat 4 buah kedai jenis kelas C berukuran 20x40 sedang terbakar hampir 80% di Pekan Kamuting Lama, Kamuting Perak. Kini operasi masih lagi dijalankan. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 4 kes, iaitu kes melibatkan sebuah lori membawa muatan batu kuari telah dihempak batu ketika membuat kerja-kerja kuari, dan terdapat seorang mangsa lelaki berbangsa India berusia 53 tahun telah tersepit dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pihak KKM. Kejadian berlaku di kuari Allstone Industries, Sungai Raja, Keramat Pulai, Kampung Kepayang, Perak. Manakala kes yang kedua adalah kes melibatkan kejadian banjir kilat yang berlaku di Taman Larah Damai, Kemunting, Perak, di mana 15 orang mangsa telah berjaya diselamatkan, terdiri daripada 11 lelaki dewasa dan 4 orang wanita dewasa, telah dihantar ke pusat pemindahan sementara Dewan Cangkak Larah Kemunting, Perak. Kejadian berlaku di Jalan Batu Kurau, Taman Larah Damai, Kemunting, Perak. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 18 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong kanan penguasa bomba, Muhammad Shaznir bin Abdul Tahir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
4: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
6: Dengan sistem aplikasi MOS999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MOS dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

0: Kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Cuma lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Ikan toman, jelawat, ikan tenggalan, ikan loma memang terkenal di Gerik 96.2 MHz.

0: Terima kasih tentunya untuk Koma aja. Terima kasih kerana terus kekal-kekal layan Perak FM.
1: Yang biasa nak memandu, hati-hati dalam pemanduan. Pastikan jarak selamat kena anda yang dah mula menjamu selera. Wow.
0: Selamat menjamu selera.
1: Ya, makan sedap-sedap. Nah, dan untuk pagi ini sebenarnya kita nak kongsikan antara tajuk utama di akhbar kita untuk pagi ini. Edisi Selasa. 15 September 2026.
0: Mika nakut-nakut kan apa?
1: Ha?
0: Ida, bukan.
1: Bukan.
0: Okey, selain itu, yang boleh kami kongsikan antaranya.
1: Ya, empat kanak-kanak lemas dipercayai cuba ambil bola. Ini berlaku di Kulim, di mana empat kanak-kanak lelaki yang mati lemas di taman desa Kayangan Sungai Karangan semalam dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang. Dan juga empat mangsa dikenal pasti berusia antara 8 hingga 12 tahun dan semua dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk bedah siasat.
0: Jadi ini pengajaran kita sebagai ibu bapa lah.
1: Yalah.
0: Agar sentiasa memantau anak-anak kita.
1: Yalah, kadang dia tak pasal ni bagaimana kan. Sebab tu kena selalu tengok lah kan. Jangan kita leka. Kadang-kadang bukan nak kata ni handset kan. Kita lah. Teman sendiri pun ada kali handset tengok-tengok. Teman kebun
0: telur. Boleh beli sendiri.
1: Teman kebun telur. Lebur. Nasib baik.
0: Okey, juga selain dari itu, antara tajuk utama di akhbar, 16 kematian akibat lemas di Pahang tahun ini. Orang ramai diingatkan waspada. Itu menurut Jabatan Bomber dan Penyelamat Negeri Pahang. Bagi tempoh Januari hingga 14 September tahun ini, kira-kira 16 kes lemas direkodkan.
1: Dan juga ejen haram pasangan suami isteri warga Vietnam, bayi 10 bulan ditahan di Kuala Lumpur, di mana kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang Jumaat lepas.
0: Okey, dan juga remaja 15 tahun bebas tuduhan bunuh pelajar, mahkamah dapati tidak waras. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun dibebaskan daripada pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama tahun lalu selepas Mahkamah Tinggi Shah Alam mendapati dia mengalami ketidakwarasan mental ketika kejadian.
1: Baik, dan juga berita luar negara. Tiga ekor orang hutan diselamatkan susulan kebakaran hutan Indonesia, di mana tiga ekor orang hutan diselamatkan selepas kebakaran hutan dan tanah memaksa spesies itu keluar dari habitat mereka di wilayah Kalimantan Barat Indonesia, menjadikan jumlah keseluruhan yang diselamatkan akibat kebakaran setakat ini kepada 18 ekor menurut agensi pemuliharaan tempatan pada hari Isnin hari itu.
0: Apa nama orang hutan tu?
1: Ni.
0: Dia ada nama.
1: Yang tiga orang ni?
0: Mama Penja.
1: Mana? Betul? Mama Penja. Betul, Mama Penja nama dia.
0: Iyalah, betul lah tu. Okey, dan juga selain dari Mama itu Penja. Teman nak kongsikan antara tajuk utama di akhbar. Houthi dakwa Arab Saudi lancar 54 serangan di Yaman. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa kawasan di Yaman dalam tempoh 24 jam.
1: Baik, dan juga berita sukan. Pelajar UKM berjaya tamatkan perlombaan Ironman 7.0.3 di Nice, Perancis, di mana pelajar tahun 1 Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia Ahmad Dhani Amir Faris 19 tahun mencatat pencapaian membanggakan apabila mencatat penamatkan perlombaan Ironman 2026 dalam masa 6 jam 44 minit 21 saat. Dia ada dia ada ni apa? Berenang, berbasikal dan juga larian. Itu yang rare tu.
0: 6 jam ke mana? Dekat 7 jam tu.
1: Untuk habiskan ya.
0: Okey, juga selain dari itu, 3000 peserta meriahkan visit Malaysia Truly Asia Run 2026. Kira-kira 3000 peserta menyertai visit Malaysia Truly Asia Run 2026, program larian sejauh 7 km yang dianjurkan bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026 pada 13 September lalu. Itu kita punya larian berapa kilometer?
1: Kita 3.
0: Laju abang leh tu.
1: Abang leh kita. Siapa tanya? Lionel. Sungguh Lionel.
0: Hebat abang leh
1: kita. Abang leh kita. Tanya. Sebab apa? Sebab bila dia cakap kat teman apa, bila sampai satu tahap, takkan nak rasa lemah, rasa nak tak bermaya, rasa duduk di rumah. Tak boleh. Dia kata dia kena ambil satu. Tu lah teman cerita semalam pasal mental lah. Kita kena lawan mental kita untuk buat yang terbaik, untuk jadi lebih sihat. Jadi dia ikut sekarang ni run mana-mana dia pergi.
0: Pelan
1: pun tak apa.
0: Bukannya out down lah tu.
1: Out down.
0: Okey, itu antara tajuk-tajuk utama di akhbar boleh kami kongsikan. Nanti kan di jam yang ketiga nanti,
1: kita ada Shana yang akan bacakan Water Perak, dan juga kita ada
0: Zeti yang akan bersama dengan kita nanti kan topik Gegar Pagi pada hari ini.
1: Jangan lupa tengok TikTok kita, orang tahu. Nak tengok Zeti tak?
0: Perak FM.
1: Tunggu saja.
2: Hashtag terus ke kaun Perak FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja. Jap, nak update story dulu.
3: Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.